0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
2: Ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Balik lagi ke Ranting Sana, seperti yang sudah Usep Endi sampaikan di perjumpaan sebelumnya, bahwa Usep Endi pada jam 8 hingga nanti merapat di 1 jam ke depan akan mengawani Deng Sana dalam program Halo Benua Etam. Sebelum Usep Endi mengajak Deng Sana untuk berbincang dengan suatu topik yang akan Usep Endi angkat pada hambat ini Usep Endi akan melaporkan seperti apa pantauan arus lalu lintas dan kondisi cuaca di berbagai kota yang ada di Samarinda Kerandeng sana yo. Untuk titik pertama ini Bu Sufendi akan menuju ke Simpang Ring Road, lebih tepatnya berada di Jalan Pangeran Suryanata Kerandeng sana yo, di mana pada hambat ini untuk mobilitas kendaraan yang melintas di kawasan Simpang Ring Road Suryanata masih dalam kategori yang kecil Kerandeng sana yo. Ini indik terlalu yang ramai beneh dari kawasan Tenggarong, dari kawasan Ring Road Sempaja, kemudian dari kawasan Ring Road Jalan Jakarta, dan begitu juga dari kawasan Jalan Pangeran Suryanata arah dari Jalan Pangeran Antasari. Kemudian untuk di titik selanjutnya Kerandeng sana Bu Sufendi menuju ke kawasan Jalan Slamet Riyadi, lebih tepatnya ini berada di depan Polresta Samarinda. Kalau pantauannya pada hambat ini mobilitas kendaraan sudah sangat padat Kerandeng sana yo, ramai kendaraan yang melintas di kawasan tersebut, masih dalam situasi yang terkendali Kerandeng sana. Menuju ke arah selanjutnya Kerandeng sana, ini Bu Supendi melihat dari pantauan Jembatan Mahakam Kerandeng sana. Kalau di sekitar pantauan Jembatan Mahakam, bagi Kerandeng sana yang hendak berpergian menuju Samarinda seberang, untuk mobilitas kendaraan pada hambat ini masih dalam kategori yang sedang Kerandeng sana, serta arus lalu lintasnya terpantau masih sangat lancar beneh. Jadi bagi Kerandeng sana yang hendak ke Samarinda seberang silakan, dan cuaca di sana juga terpantau sudah terang Kerandeng sana yo. Kali ini satu atap satu tanah Kerandeng sana. Biasanya satu atap tapi beda tanah kalau di Samarinda nih, karena di kota hujan, di seberang cerah, tapi ini sebaliknya, sama-sama cerah sudah Kerandeng sana yo. Menuju di titik terakhir Kerandeng sana, Bu Supendi menuju ke kawasan Simpang 4 dari kawasan Agus Salim. Untuk titik pertama dari arah jalan Kiai Haji Agus Salim Kerandeng sana yo, untuk mobilitas kendaraan pada hambat ini dalam kategori yang sedang Kerandeng sana, sedangkan kendaraan yang datang dari arah jalan Kusuma Bangsa ini juga dalam kategori yang sedang, begitu juga dalam kategori sedang ini yang berada dari arah jembatan Kuning Kerandeng sana yo, atau yang berada dari arah kawasan jalan Gatot Subroto, namun kepadatan mobilitasnya masih terpantau sedang atau cukup tinggi Kerandeng sana yo, dari kawasan Jalan Kusuma Bangsa serta dari arah Jalan Gatot Subroto daripada dari arah Jalan Kiai Haji Agus Salim. Demikian Kerandeng sana seputar pantauan arus lalu lintas pada hambat ini yang musuhkan diambil melalui Samarinda Government atau Samanggov. Bagi Deng sana yang sedang berada di perjalanan, hati-hati karena memang jalan sedang licin Kerandeng sana ya, setelah diguyur hujan. Kalau di salah tadi diguyur hujan kurang lebih 3 jam Kerandeng sana. Dari jam, bukan 3 jam lagi Kerandeng sana ya, bahkan 4 jam kurang lah, dari jam 4 dini hari tadi Kerandeng sana hingga di jam 7 hambat tadi Kerandeng sana yo. Jadi hati-hati bagi Deng sana yang masih di rumah, dipersiapkan apa-apa yang dibutuhkan karena khawatir nanti tiba-tiba ada razia Kerandeng sana yo, tiba-tiba nanti ada pelanggaran, jadi disiapkan surat-surat berkendara
agar aman dan nyaman di perjalanan. Langsung saja Etam telinga lagu berikut ini, yaitu ada lagu dari Betawi dengan judulnya Nasi Uduk yang dinyanyikan oleh Kojek featuring Irsyah.

Krondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku mau nunjukin
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kerandeng sana, kembali lagi bersama dengan Busu Pendi. Busu Pendi pada hambat ini kerandeng sana mungkin akan membahas sedikit horor kerandeng sana ya. Karena pada hambat ini Etam akan berbincang ini seputar beberapa tempat angker di Samarinda, dari rumah sakit hingga jalan tol. Siapa tahu bagi kerandeng sana ada yang berani nih untuk menguji nyali di sana. Tidak seperti biasanya nih kerandeng sana, kalau pada hambat-hambat biasanya Busu Pendi mengajak dengan sana untuk berbincang dengan riang gembira. Tapi di hambat ini itu maka sedikit membahas seputar yang seram-seram. Tapi ini terlalu seram juga ya kerandeng sana, karena memang ya ini hanyalah kisah atau urban legend, atau istilahnya itu mungkin cerita dari mulut ke mulut. Mungkin ada yang pernah mengalami kerandeng sana, ataupun bagi deng sana ada yang pernah mengalami ketika berjalan kemana seperti itu yo, tiba-tiba merasakan sesuatu yang tampaknya ini berbeda dengan seperti biasanya. Ini kalau Busu Pendi melihat kerandeng sana dilansir dari laman kaltim.voi.id. Kalau tempat horor di Samarinda, ini banyak yang mengatakan kalau di rumah sakit unit darurat Abdul Wahab Syarani ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan yang memang kerandeng sana selalu ramai dikunjungi. Namun terdapat kisah misteri nih kerandeng sana, atau urban legend atau legenda kerandeng sana ya, yang memang pasti di sepenuhnya benar karena memang ini dari mulut ke mulut ceritanya. Untuk alamatnya sendiri ini berada di Jalan Palang Merah nomor 1 Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu. Ternyata kerandeng sana, Rumah Sakit Unit Darurat Abdul Wahab Syarani atau Rumah Sakit AWS Samarinda ini sudah dibuka pada tahun 1933. Itu berarti berapa tahun sebelum kemerdekaan ya kerandeng sana, sebentar. Berarti ada 12 tahun sebelum kemerdekaan rumah sakit AWS ini sudah dibangun dan dibuka kerandeng sana yo. Dan di sana kerandeng sana menyimpan banyak misteri. Beberapa orang yang pernah berobat hingga karyawan rumah sakit mengaku mengalami hal-hal aneh di sana. Ada beberapa sosok misterius yang sering berlalu lalang, di antaranya ada suster dengan banyak darah, kemudian suara tangisan hingga aneka bau yang menyengat hidung. Yang selanjutnya, ini ada juga mengatakan di jalan menuju kompleks Unmul. Nah, bukan Unmul atau Universitas Mula Warman yang kali ini etam bahas kerandeng sana, namun jalan Ruhui Rahayu, di mana jalan tersebut adalah jalan yang menuju ke arah kompleks Universitas Mula Warman. Jadi bukan kampusnya ya kerandeng sana, tetapi kompleksnya. Karena memang ada kompleks Universitas Mula Warman di jalan Ruhui Rahayu. Dan kebanyakan mahasiswa atau para pedagang yang malam-malam melintas di jalan tersebut mengaku jika mereka nih mengalami berbagai kejadian yang tidak menyenangkan. Seramnya jalan Ruhi Rahayu ditambah lampu kerandeng sana yang terkadang nyala, terkadang hidup, dan bisa menjadi menyala-nyala sendiri. Dan hal tersebut membuat keberadaan makhluk astral dapat berada di mana saja. Dan di jalan Ruhi Rahayu juga terdapat sebuah sekolah menengah atas Samarinda yang dikala seramnya. Di sekolah tersebut sering terjadi peristiwa kesurupan atau kerasukan massal. Selain itu, berdasarkan pengakuan dari para siswanya, mereka juga jarang menjumpai hal-hal aneh. Terakhir kerandeng sana ini di jalan tol Balikpapan Samarinda. Karena banyak yang mengenal dengan cerita mistisnya, karena hal tersebut juga diduga menjadi penyebab dari kecelakaan yang sering terjadi di sana kerandeng sana ya. Lagi-lagi ini masih urban legend atau cerita dari mulut ke mulut. Dibuka pada tahun 2019 dan sudah banyak kecelakaan terjadi di tol Balsam. Namun perlu diketahui kerandeng sana, di jalan tol tersebut terdapat sebuah pemakaman yang sengaja dibelah oleh pembangunan jalan. Mungkin kalau misalkan deng sana hafal yo, itu letaknya di kilometer 1 sebelum masuk pintu tol Palaran. Banyak kejadian aneh yang terjadi di sana. Nah, salah satunya adalah kecelakaan yang membuat mobil tertembus pagar baja hingga pengemudi hilang di jalan tol kilometer 82. Bahkan Bu Supendi sendiri karena setiap melintas di jalan tol Balsam itu dari arah Palaran pasti memberikan salam dulu kepada arwah-arwah yang sudah berada di tanah kubur karena itu nih dimanapun saja pasti akan ada hal-hal yang tidak bisa Etam lihat. Tetapi memang sesuai dianjurkan di dalam agama Islam pun ketika melintas di sebuah kuburan alangkah lebih baiknya untuk memberikan salam kepada mereka karena sejatinya kalaupun misalkan Etam ini semasa hidupnya sering memberikan salam kepada ruh-ruh arwah yang berada di dalam kubur, ketika nanti Etam nih yang berada giliran di tempat tersebut, nanti Etam akan diberikan salam kepada orang-orang yang masih hidup ketika Etam ini sudah meninggal dunia, seperti itu ya karena di sana. Nah, saat ini sudah ada karena di sana untuk berkisah sedikit nih seputar horor-horor di Samarinda. Karena di sana saat ini sudah ada gabungan di telepon kami. Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Apakah ini Bu Sumamat karena di sana ya? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oh, sama Bu Sumisran.
1: Nah, salam budaya salam.
0: Siap, wih Busu, ini tema kita hari ini horor Busu, seram.
1: Siapa tuh jelaskan Busu Pendi?
0: Jelas Busu, jelas masih terdengar.
1: Hamba tadi ini jelas ya suaranya ya.
0: Masih kecil kalau tadi hambat.
1: Kalau hambat nih baik aja ya.
0: Baik sudah. Busu, ini berbincang seputar horor. Kau di Muara Kaman tegak apa Busu?
1: Waduh, ini pasti ada.
0: Kenapa itu?
1: Jat peninggalan yang kepalanya pokoknya kejabat tuh sering anu ada. Itu peninggalan namanya itu. Terbang. Kalau bahasa Indonesianya kuyang, ya kan?
0: Di sana pasti sangat kental masih ya Busu dengan legenda kuyang itu ya.
1: Oh, masih itu.
0: Karena itu memang masih di kawasan pedesaan.
1: Masih itu anu Busu Pendi. Memang itu zaman bahari sampai wayah ini ada Busu Pendi.
0: Bener. Tegak apa tuh kisahnya Busu?
1: Ya kisahnya itu ya itu setiap orang melahirkan senang itu. Jat peninggalan itu yang paling banyak. Peninggalan itu di Tano Tuhwa, rajanya sudah itu Busu Pendi.
0: Tapi itu jauh sama Busu Misran atau dekat?
1: Oh jauh di Tano Tuhwa itu.
0: Butuh berapa lama waktu tempuhnya itu Busu?
1: Kalau jalan darat ke Kang Hajua sekitar 2 jam lah, kalau jalan nyebut jalan lagi itu 2 jam. Ya hampir sama lah kalau dilihat jalan itu ya kan.
0: Berarti
1: baik, cepat ya kan.
0: Berarti lumayan ya Busu ya.
1: Iya, tapi Busu Pendi. Busu Pendi ini Busu Misran ini kalau kuburan Nasrani kan aku kurang takut. Tapi kalau kuburan muslim ini kebanyakan aku takut.
0: Kenapa tuh Busu? Karena ngeliat pocongnya itu Busu.
1: Iya, soalnya kalau kuburan Masran ini belum pernah aku anu takut berhubung-hubung dulu sini. Tapi kalau melewati kuburan muslim, aku anu berinding-rinding.
0: Tapi kalau di Muara Kaman sendiri, Busu, biasanya lebih banyak kuburan muslimin atau kuburan yang agama-agama tetangga, saudara kita? Oh, Nasrani.
1: Nah, enggak ada sini. Ya, dia ada anu Busu Pendi.
0: Busu, tadi melanjutkan seputar ini nih yang kuyang tadi itu Busu. Tapi di sana pernah kejadian kalau kuyangnya ditangkap di Busu?
1: Belum pernah. Bilang orang zaman bahari yo. Peninggalan itu terbang, ada lewang kan? Kita lambai dengan lewang tuh. Kasiannya tempur dua majuan atau nekat ya kan? Tapi ya itu kita berjanji minta disogok gitu kan kalau ini dahi ya kan. Di sini udah jauh ada yang macam itu pasti ada. Keturunan pasti ada itu. Jat peninggalan namanya, kepala terkembang itu senangnya di buah-buahan tuh ya, kalau musim tuh makan buahnya itu. Itu ajak peninggalan namanya. Ya kalau raja yang banyak di Tanah Tua itu Bus Pendi, aku pernah di sana kan kerja pernah Tanah Tua. Mere anu Bus Pendi. Malam itu anjing kerauan tengah malam.
0: Kadang-kadang kan jadinya ini ya busuk, kadang kalau ada yang hamil jadi khawatir.
1: Ah, itu tapi kan anu besanu jerat ya kan.
0: Tapi sebentar busu. Kalau misalkan kuyangnya itu mengincar bayi, misalkan nih busu, misalkan ada kejadian. Ternyata kuyangnya tersebut datang ke ibu hamil, yang terjadi sama bayinya ini apakah tewas atau seperti apa busu?
1: Asal itu anu kan ketahuan. Ini ketahuan loh macam itu tuh. Ini buat murahan itu kan. Kalau nanti buah kolongnya, kalau kolongan tinggi buah kolong. Di buah kamarnya ada, Bu Spendi ada, di pasti ada.
0: Bahkan
1: itu bilangnya orang zaman bahar itu mengawetkan muda, awet muda.
0: Nah iya betul, itu banyak ceritanya tuh busu.
1: Awet muda, ya kan. Nah, aku tahu semua masalah macam itu tuh. Tapi kalau besi misran, kalau ada hantu berani misran hadapi. Soalnya besi misran kan nona netra dilihat. Aku berani tidur di kuburan. Tapi yang menentang aku berani ngelawan tidur di kuburan. Dalam apa nama, dalam enggong itu kan. Berani tidur di kuburan, dilihat kan.
0: Ada aja busun ya. Ya Allah, ya Allah.
1: Paling-paling yang melihat mah yang takut.
0: Busu-busu. Ini sedikit satu lagi busu, ini mungkin berbagi cerita aja busu. Bahkan di Samarinda juga kemarin tuh ada yang lagi ramai busu di dekat rumah Busu Pendi tuh. Ada kuyang yang lagi viral tuh, tapi ditahu juga sampai sekarang apakah ketangkap atau tidak ditahu. Ya, begitulah namanya busu ya. Cerita legenda di Kalimantan nih busu ya.
1: Tapi jangan busu ago itu bisa anu, busu ago itu ada sumpahnya tuh. Ago tuh. Kayu bedu, anu apa namanya ya, beduri-duri itu taruh di hadapan rumah bilangnya. Kalau gini anu gini petianan bilangnya ada busu ago tuh. Kita kan busu ago tuh.
0: Yang penting bukan mantra jadi kuyang aja, nanti kalau busu pengen dibaca jadi kuyang nanti.
1: Busu pendi. Dua macam, ada minyak kuyang yang membuat kaya tuh ada juga. Itu kan dua macam.
0: Benar.
1: Buat minyak kuyang itu wah itu dia datang terus itu anu busu-busan cari itu nggak ada ketemu.
0: Siap, makasih banyak Busu Misran yo.
1: Iya itu aja aku Busu Wendy ya. Pasti ada itu Busu Wendy, setiap kampung pasti ada.
0: Iya betul.
1: Pokoknya biar sama enda tuh ada. Tapi kalau di hutan nggak ada hantu, kalau di kota yang dikit banyak hantu.
0: Betul.
1: Nah soalnya bisnisan ini tukang ngembala kerbau dulu busu anu bisnisan di hutan terus di hutan dipunya ketemu hantu, tapi kalau di kota banyak hantu keliaran itu.
0: Bener. Siap, makasih banyak busu.
1: Ya sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kerenesannya pembahasan etam tadi seputar berbagai cerita horor, dan tadi khususnya di kota Samarinda, beberapa tempat horor di Samarinda kerenesannya yang bikin merinding. Tentu ini hanya sekedar legenda kerenesan sana yo. Yang penting etamnya harus kuat siapapun yang etam hadapi. Untuk informasinya Busu Pendi kutip tadi dari laman kaltim.voi.id. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
0: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Cagar budaya Makam Lemohang Daeng Mangkona semakin diminati masyarakat sebagai destinasi wisata sejarah dan edukasi di Samarinda. Situs yang terawat tersebut tidak hanya menjadi lokasi ziarah, tetapi juga sarana pembelajaran sejarah bagi pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, hingga instansi pemerintah. Juru pelihara makam Abdillah mengatakan Tugas pengelola tidak hanya menjaga kebersihan area, tetapi juga memberikan informasi sejarah yang akurat kepada para pengunjung. Perawatan rutin terus dilakukan untuk memastikan kawasan makam tetap nyaman dan layak untuk dikunjungi. Menurut Abdillah, tingginya minat masyarakat tidak terlepas dari peran penting Lamohang Daeng Mangkona dalam sejarah berdirinya Samarinda. Toko asal Wajo, Sulawesi Selatan tersebut dikenal sebagai pembuka wilayah Samarinda Seberang pada tahun 1668 dan menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah kota Samarinda. Makam Lamohang Daeng Mangkona merupakan satu-satunya pusara di kompleks tersebut yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Kementerian Kebudayaan. Status tersebut diberikan karena situs ini memiliki nilai sejarah, keaslian yang terjaga, serta bukti autentik berupa nisan kayu ulin yang diperkirakan telah berusia lebih dari 300 tahun. Sebagai juru pelihara generasi ketiga, Abdillah melanjutkan pengabdian keluarganya dalam merawat situs bersejarah tersebut. Pada tahun 2025, makam ini juga mendapat perhatian nasional melalui kunjungan Fadlizon yang menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.

0: Ada apa toh Bu? Kok kayak dikejar maling aja?
1: Ini loh Pak, barusan dapat kabar tetangga sebelah Pak.
0: Ada apa Bu tetangga sebelah? Yang jelas dong Bu kalau ngomong.
1: Itu tetangga sebelah Pak, Bu Sri Pak, barusan kena tipu. Lumayan Pak, ratusan juta Pak.
0: Lah, kok bisa Bu? Siapa yang nipu?
1: Katanya sih diajak kenalan barunya, investasi gitu. Uangnya disimpan, terus nanti dapat bunganya 50%. Simpanan dalam jangka waktu 2 minggu, Pak.
0: Walah, Bu. Zaman gini kok masih percaya yang begituan. Itu namanya investasi bodong, Bu.
1: Apa, Pak? Investasi bodong?
2: Investasi bodong adalah investasi yang dilakukan pada bisnis yang tidak ada atau palsu, sehingga uang yang ditanamkan investor akan hilang begitu saja. Ciri mencolok pada investasi bodong adalah iming-iming keuntungan besar, bahkan cenderung tidak masuk akal. Bisnis maupun produk tidak jelas, perusahaan tidak berizin, diminta mengajak nasabah atau investor baru, dan pengembalian dana macet di tengah jalan.
0: Nah, sudah tahu kan Bu, apa itu investasi bodong? Makanya Bu, kita tuh harus waspada kalau ada tawaran keuntungan yang menggiurkan. Jangan langsung diterima, tapi cari tahu dulu informasi tentang perusahaan, karyawan maupun produknya.
1: Oh gitu.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Keranting sana di jam 9 hambat hingga nanti merapat di 1 jam ke depan menjadi program terakhir yang akan Bu Supen disajikan pada hari ini di sajian Samarinda Hambat. Dan dalam program Oda Bekesah pada hambat ini, Etam akan membahas seputar sejarah. Etam akan membahas apa di sejarah pada hambat hari ini, Keranting sana yo. Tetap bersama kami dalam program Oda Bekesah di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Samarinda.

lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: gagné, Gogna a gagné.
1: Krondir sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Keranding Sana ini berbincang seputar Benteng Keraton Buton, rekor dunia dari tanah Sulawesi. Keranding Sana, Benteng Keraton Buton merupakan warisan sejarah megah dari Kesultanan Buton yang terletak di kota Bau-Bau, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Benteng yang dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Buton ketiga yang bernama Lasangaji atau dikenal dengan Sultan Kaimuddin. Ini mengukir prestasi luar biasa dengan dinobatkan sebagai benteng terluas di dunia oleh Museum Rekor Indonesia atau disingkat dengan MURI dan Guinness Book of Records pada September 2006 dengan luasnya mencapai 23.375 hektar. Selain karena ukurannya yang masif dan material uniknya yang terbuat dari batu kapur, benteng ini memiliki arsitektur yang syarat akan makna simbolis dan terdiri dari tiga komponen utama Keranding Sana. Ada namanya Badili atau Mariam, kemudian ada Lawa yaitu pintu gerbang, dan Baluara yaitu bastion. Badili Keranding Sana. Badili ini persenjataan besi tua peninggalan Portugis dan Belanda yang berukuran 2 hingga 3 depa yang tersebar di hampir seluruh area benteng. Menuju ke Lawa, ini terdapat 12 gerbang yang mengitari benteng, di mana angka 12 ini secara simbolis diibaratkan sebagai jumlah lubang pada tubuh manusia Keranding Sana, di mana setiap lawa memiliki bentuk, ukuran, dan konstruksi yang berbeda-beda tergantung pengawasnya. Dan yang terakhir adalah Baluara atau bastion. Berasal dari bahasa Portugis, Baluar, terdapat 16 bastion yang dibangun menyesuaikan kondisi lahan. Dua di antaranya Keranding Sana ini telah dilengkapi dengan godo atau gudang di atasnya yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan peluru dan mesiu. Di dalam kawasan pertahanan ini juga Keranding Sana pengunjung dapat merasakan nuansa Islami yang sangat kental melalui keberadaan Masjid Keraton Buton yang didirikan pada tahun 1712 masa pemerintahan Sultan Saqiyuddin Durul Alam. Masjid yang berlantaikan marmer ini menjadi masjid tertua di Sulawesi Tenggara yang arsitekturnya tetap terjaga keasliannya hingga saat ini. Namun saat ini Keranding Sana Benteng Keraton Buton tidak lagi berfungsi sebagai pusat pertahanan, melainkan telah bertransformasi menjadi objek wisata sejarah yang mempesona, menawarkan kekayaan cerita masa lalu sekaligus panorama keindahan kota Bau-Bau dari ketinggian perbukitan Wolio. Kawasan ini menyajikan pengalaman wisatawan yang cukup dijelajahi hanya dalam satu hari.

Demikian keranding sanaya pembahasan hitam dalam program Oda Bekesah pada hambat ini seputar benteng Keraton Buton. Siapa nih keranding sanak yang pernah berkunjung ke sana? Barangkali deng sanak yang pernah berkunjung sana bolehlah nanti sedikit untuk membagikan suah fotonya keranding sanaya kepada hitam di RRI Perumahan Samarinda. Untuk informasinya busupan dikutip dari laman indonesiakaya.com.

Kerandeng sana demikiannya perjumpaan etam dalam sajian Samarinda hamba. Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada deng sana nih yang setia nelinga kami, setia nelinga Bu Supendi sedari jam 5 hamba tadi hingga saat ini sudah berada di jam 9 lewat 51 hamba. Selepas ini kerandeng sana akan dikawani oleh Mbok Nita yo dalam sajian Samarinda siang hingga nanti merapat di jam 3 Marian. Bu Supendi pamit dari rondengar deng sana yo. Selamat beraktivitas, sehat selalu, jaga kesehatan dan hati-hati di jalan. Bu Supendi pamit yo karena deng sana, sampai jumpa di Empai. Bu Supendi akan kembali mengawani deng sana pada hari Rabu, 10 Juni 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar Pro4 RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10.04 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Dengsana Festival Sempekat Harmoni Budaya 2026 resmi ditutup di Taman Budaya Sendawar setelah berlangsung selama 5 hari. Kegiatan yang menjadi bagian dari kalender of event Kutai Barat 2026 ini diharapkan terus berkembang sebagai agenda unggulan pariwisata daerah. Bupati Frederick Edwin mengatakan festival tersebut merupakan wujud semangat gotong royong dan persatuan masyarakat di tengah keberagaman budaya. Menurutnya, festival menjadi sarana memperkenalkan kekayaan budaya Kutai Barat sekaligus memperkuat identitas daerah melalui perpaduan warisan budaya dan kreativitas generasi muda. Edwin juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan budaya lokal meskipun festival ini telah berakhir. Sidak juga menegaskan kepada Dinas Pariwisata agar menjadikan keberhasilan penyelenggaraan tahun ini sebagai langkah awal untuk menghadirkan inovasi yang lebih besar pada masa mendatang. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pariwisata Kutai Barat, FX Sumardi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan festival. Selain menjadi ajang pelestarian budaya dalam momentum Bulan Bung Karno, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong ekonomi kreatif, mendukung UMKM, dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kutai Barat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
3: Bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
4: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
3: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
4: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
5: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren dan sana selamat hambat menjelang siang. Jumpa lagi dengan Mbak Nita ya. Dalam rangkaian Samarinda siang menteri malam di tengah wani di rangkaian Samarinda malam ya. Etam jumpa lagi telah pukul 10 sampai nanti merapat pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Mbak Nita ngawani kita tentunya di program pertama di Jejak Budaya hari ini bertepatan dengan hari Selasa ya, 9 Juni 2026 diperingati juga dengan Hari Arsip Internasional ini Bu Sam. Jadi setiap tahunnya pada tanggal 9 Juni ini Etam akan membahas atau akan memperingati gitu ya jejak sejarah manusia yang tersimpan dalam cermat di dalam arsip global Etam. Jadi digagas oleh Dewan Arsip Internasional atau ICA pada tahun 2007 ya. Hari Arsip Internasional ini menggarisbawahi pentingnya arsip. Tanggal ini sendiri dipilih ya untuk memperingati tanggal berdirinya ICA di bawah naungan UNESCO pada tahun 1948. Nah, kenapa sih penting ya untuk tentu mengenang Hari Arsip Internasional gitu? Kayaknya terlalu penting ya, Mbak Nita. Sebenarnya penting gitu ya, karena memang peringatan itu bukan cuma peringatan global aja, tapi hak Hari Arsip Internasional adalah perayaan sejarah manusia tentang ingatan Etam gitu ya. Dan juga hari ini juga tuh menerangi peran penting arsip dalam berkontribusi pada ingatan masyarakat dan pemahaman kolektif Etam tentang sejarah khususnya ya. Gagasan ini tuh lahir selama Kongres Internasional 2004 di Wina, di mana 2000 peserta yang hadirnya akhirnya mengadopsi resolusi yang meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menetapkan hari khusus untuk menandai pentingnya dan nilai arsip dalam melestarikan sejarah ini. Dan oleh karena itu juga hari ini tuh menyoroti pentingnya arsip dalam menjaga jejak-jejak berharga dari masa lalu kolektif kita, mengingat juga akan tanggung jawab Etam ya untuk melindungi catatan-catatan berharga bagi generasi mendatang juga. Tentunya Etam di Sulawesi ada di dunia gitu ya. Jadi Etam ini akan menjadi sejarah masa depan enggak itu Besembo. Cileh dia. Berarti Etam harus mengolah sejarah yang baik gitu ya supaya kedepannya Etam dikenangnya dengan hal-hal baik. Wih, jadi melau nih. Ya Etam dia Etam dikawani dulu lebih lanjut ya dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara gitu ya. Setelah yang mau lewat lagunya dari Dayak.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap

0: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Lanjut, kerandeng sana ya. Asal mula pencatatan yang mulai terorganisir itu sendiri awalnya dimulai sekitar tahun 2600 sebelum masehi dengan bangsa Sumeria kuno di Mesopotamia yang membuat tablet tanah liat untuk mencatat transaksi, hukum, dan juga dekrit. Nah, tablet tanah liat ini yang diukir dengan sistem tulisan yang dikenal sebagai aksara paku menandai contoh pertama yang diketahui dari pencatatan terorganisir, yang mana ini merupakan lompatan penting dari sifat sementara tradisi lisan ke metode pelestarian informasi yang akhirnya lebih permanen dan kuat. Baru kemudian sekitar tahun 3000 sebelum masehi, bangsa Mesir ini memperkenalkan papirus sebagai media yang lebih fleksibel dan juga praktis untuk menulis dan juga mencatat. Media baru ini juga terbuat dari empulur tanaman papirus ya, merevolusi pembuatan dan pengarsipan dokumen dari Sumeria kuno ini tadi, yang mana portabilitas dan juga kemudahan penggunaannya itu ditawarkan papirus ya untuk memungkinkan pencatatan yang lebih luas dan efisien. Akhirnya inovasi ini tuh cepat menyebarnya ke seluruh Mediterania, menggantikan tablet tanah liat dan menetapkan standar baru untuk manajemen dokumen. Seiring kemajuan peradaban dan pertumbuhan pengetahuan juga, kebutuhan akan penyimpanan dan penyebaran pengetahuan yang terorganisir ini juga meningkat gitu ya. Jadi perpustakaan besar Alexandria yang didirikan sekitar tahun 300 sebelum masehi menjadi bukti evolusi tentang arsip ini gak tuh kerendeng sana, dimana lebih dari sekedar tempat menyimpan gulungan papirus ya, tapi perpustakaan ini juga mewujudkan cita-cita pelestarian pengetahuan dan pertukaran ilmiah. Jadi di sini juga nih para cendekiawan tuh dari seluruh Mediterania tuh berkumpul ya, mempelajari gudang pengetahuan manusia yang luas dan juga melihat arsip-arsip, baru habis itu diarsipkan juga dengan lebih teliti dan juga cermat.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: dikenal sebagai salah satu senjata tradisional yang sering digunakan oleh suku Dayak di kawasan Kalimantan. Selain bahan pembuatannya yang berasal dari alam, sumpit juga memiliki keunggulan pada tingkat akurasi tembak, mencapai sekitar 200 meter. Dilihat dari bentuknya, sumpit memiliki bentuk bulat dengan panjang sekitar 1,5 sampai 2 meter dan berdiameter sekitar 2 sampai 3 cm. Sementara untuk jenis kayu yang digunakan untuk pembuatan sumpit umumnya dari jenis kayu tampang, ulin, tabalien, plepek, dan kayu resak. Menyumpit menjadi tradisi sehari-hari bagi suku asli Kalimantan. Menyumpit sering dilakukan masyarakat di Kalimantan ketika berburu binatang untuk konsumsi makan, seperti babi dan hewan lainnya yang hidup di hutan.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya keren yang sana sebelum mengakhiri kebersamaan Etam ya. Nah ada revolusi kertas lagi yang Etam bahas. Dimana munculnya kertas di Tiongkok pada abad kedua Masehi merupakan momen penting juga dalam sejarah pengelolaan dokumen ini. Kertas tentunya lebih mudah ya, dan karena kekompakan, portabilitas dan juga kemudahan produksinya, jadi ini nih kertas nih waktu zaman kertas ini akhirnya membuat ledakan gitu pembuatan catatan ini, di mana hal ini juga akhirnya mengubah cara informasi disimpan dan diambil dan memainkan peran penting dalam membentuk landscape intelektual masyarakat. Dengan kertas tentunya dokumen jadi lebih mudah diakses dan sebagai hasilnya ini ya tingkat baca gitu ya juga melonjak dan akhirnya memicu revolusi intelektual. Penemuan mesin cetak Gutenberg pada abad ke-15 juga mengantarkan era baru penciptaan dan distribusi dokumen, dan inovasi ini juga merevolusi manajemen dokumen dengan memungkinkan produksi massal karya tulis, di mana buku yang dulunya langka, mahal gitu ya. Nah, di era ini jadi terjangkau dan juga mudah diakses, yang mana mendemokratisasi pengetahuan seperti belum pernah terjadi sebelumnya, dan akhirnya menyebabkan tingkat melek huruf dan pemikiran intelektual tuh muncul menyebar gitu keren di sana, di mana menandai awal periode modern dalam sejarah manusia. Nah, ada kertas ya, kemudian masuk era elektronik. Di mana pada abad ke-20 datanglah nih komputer dan teknologi digital yang menandai pergeseran paradigma dalam manajemen dokumen. Akhirnya kemampuan untuk membuat dulu, habis itu menyimpan, mengambil dan berbagai dokumennya secara digital akhirnya membawa peningkatan efisiensi dan produktivitas secara eksponensial. Hal ini juga menghilangkan batasan fisik dan memungkinkan kolaborasi secara real time, membentuk kembali dinamika cara organisasi ini berfungsi, dan ini juga menjadi awal dari era baru dan manajemen dokumen berada di garis depan. Nah, ini keren dari sana sejarah dari hari arsip internasional ya, dari sebelum ditemukannya kertas sampai ada revolusi kertas sampai akhirnya jadi elektronik TGW ini ya bersama Mbak ya. Tentunya penting untuk Etam mengulang gitu ya bahwa ada arsip internasional ini penting untuk dirayakan setiap tanggal 9 Juni walaupun tidak perayaan resminya gitu Bu Mbak ya. Nah, itu hak tuh informasinya kami kutip dari laman website linkedin.com ya, menjadi akhir kebersamaan Etam di Jejak Budaya hari ini. Selain Etam akan ada Teras UMKM, dan hari ini Teras UMKM-nya Nitan di Sorangan Bos Mbak ya. Dia ketemu dengan narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya. Tetap bersama kami di Radio Prambat Samarinda.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kroendeng sana legenda Putri Lungsuran Naga, cerita rakyat yang hidup dan diwariskan turun-temurun di lingkungan bangsawan Berau, kini memperoleh perlindungan hak cipta. Karya tersebut merupakan buku yang ditulis almarhumah Liani Fatmawati, pegiat ekonomi kreatif asal Kabupaten Berau. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur atau Kanwil Kemenkum Kaltim Muhammad Ibnu Koyi mengatakan pencatatan hak cipta dilakukan untuk memastikan karya yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan kearifan lokal tersebut tetap terlindungi secara hukum meski penciptanya telah meninggal dunia. Tak hanya untuk memperoleh perlindungan di mata hukum, pemberian hak cipta terhadap legenda Putri Lungsuran Naga sekaligus menjadi bentuk penghargaan Kemenkum Kaltim atas dedikasi Liani Fatmawati dalam merawat dan memperkenalkan warisan budaya Berau melalui karya literasi. Kanwil Kemenkum Kaltim pun berharap perlindungan terhadap karya tersebut dapat mendorong lebih banyak pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan hasil ciptaannya. Sebab dengan perlindungan kekayaan intelektual, karya-karya yang lahir dari kekayaan budaya daerah diharapkan tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
0: Pro 4 RRI. Suara budaya Nusantara.
6: Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi tentunya di teras UMKM siang hari ini. Dan sudah seperti Nita spill tadi ya, bahwa hari ini Nita tidak sendiri di teras UMKM. Sudah hadir narasumber kita yang tentunya kompeten di bidangnya. Pada siang hari ini ada Bapak Sulistyo Prabowo PhD selaku Kepala Halal Center. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nah, Mbak Nita.
6: Gimana kabarnya Bapak? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Ini cuaca cukup sejuk ya. Tadi
6: iya,
7: pagi hujan deras.
6: Iya, deras sekali ya Pak. Saya udah deg-degan gimana nih, saya takut ini banjir. Takut ternyata
7: banjir,
6: enggak ya.
7: Betul. Alhamdulillah cepat.
6: Alhamdulillah. Tadi Bapak datang dari mana nih Pak? Dari kantor?
7: Iya, saya dari kantor.
6: Jauh kan ya Pak ya? Kayaknya melewati Samudra Hindia gitu.
7: Ya, masih enggak pakai visa
6: gitu. Enggak pakai visa, siap. Ya. Agak baik tentunya sahabat budaya, kita hari ini akan membahas tema yang menarik juga, yaitu Outlook Industri Halal 2026, Tantangan dan Peluang Global. Nah, mungkin sebelum kita bicara lebih jauh gitu ya Pak Sulistyo, mungkin saya tanya dulu tentang gimana sih Bapak melihat perkembangan industri halal saat ini gini Pak.
7: Baik Mbak Nita, terima kasih. Bapak Ibu sekalian pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah bahwa isu halal ini ya, bismillah, kita mencoba untuk melihat perkembangan industri halal itu. Kalau secara signifikansi sebenarnya halal itu bisa dilihat dari 4 domain utama Mbak Nita.
6: Okay.
7: Yaitu dari domain agama, kemudian dari domain sains, kemudian yang ketiga itu dari politik, dan yang keempat ini yang dari sisi ekonomi atau bisnis. Nah, memang awal mulanya itu kan orang lebih melihat bahwa halal itu domainnya dari agama. Karena memang itu adalah konsep yang sangat mendasar di dalam agama Islam. Tapi dalam kenyataannya ketika kemudian halal ini bermutasi menjadi global megatrend ya, bahwa gaya hidup yang sudah apa di seluruh dunia, bahkan kita melihat pergerakan perpindahan penduduk yang namanya migrasi itu sekarang sudah borderless. Negara itu sudah semakin kabur batas-batasnya gitu, apalagi dengan berbagai macam konflik di dunia terutama di daerah Timur Tengah. Nah, kita tahu bahwa Timur Tengah ini adalah sumber atau asal muasalnya dari agama Islam ya, agama Samawi terutama agama Islam. Dan ketika terjadi konflik, maka terjadi migrasi besar-besaran ke seluruh dunia dari penduduk di negara Timur Tengah yang notabene mayoritas adalah Muslim. Perpindahan mereka ini dengan serta-merta tentu membawa ideologinya, sehingga dimanapun kita sekarang di dunia itu akan melihat jumlah perkembangan umat Islam yang luar biasa. Ya, terutama di negara-negara yang tadinya itu mayoritasnya non-Muslim, sekarang sudah mulai banyak Muslim di negara-negara tersebut.
6: Betul.
7: Sebagai contoh misalnya ya, di London, Inggris itu mayor atau wali kotanya itu Muslim.
6: Muslim,
7: ya. Kemudian di New York, yang kota yang terbesar itu ya, itu juga Mamdani, ini kan juga populer sekarang Muslim. Nah, itu sebagai contoh bahwa di masing-masing negara tersebut, kemudian Muslim itu membentuk komunitas yang semakin lama semakin berkembang. Bahkan kita melihat juga negara-negara Korea Selatan, Cina, Jepang ya, itu kan juga mulai berkembang. Nah, dengan demikian bahwa ideologi yang mereka bawa, agama yang mereka bawa, keyakinan itu mau tidak mau dia akan juga mempengaruhi geografis tempat. Sehingga kita melihat bahwa jumlah populasi yang semakin meningkat dari penduduk Muslim di seluruh dunia, mau tidak mau itu juga akan membawa budayanya, terutama dalam hal misalnya ya, untuk yang paling sederhana itu makanan minuman. Kemanapun Muslim itu mau pergi, maka dia akan mencari makanan dan minuman yang terjamin keamanannya dalam hal ini dari segi kehalalannya. Ya, itu baru makanan minuman, belum lagi yang lain. Sehingga perkembangan industri halal itu menjadi sangat-sangat luar biasa. Ditambah lagi dengan adanya proses pertukaran barang dan jasa.
6: Okay.
7: Kita tahu bahwa contoh saja Mbak, misalnya di Indonesia itu boleh dibilang 58% produk pangan kita itu masih impor bahan bakunya. Sementara negara kita juga sudah mulai mempersyaratkan bahwa produk yang masuk ke Indonesia itu wajib halal.
6: Oke.
7: Nah, sehingga ketika produk-produk dari luar negeri, bahan baku dari luar negeri itu mau masuk ke Indonesia, itu kan harus terkena kewajiban tersebut. Dan itu juga bukan hanya produk yang mau masuk ke Indonesia. Ketika kita mau ekspor ke luar negeri, terutama ke negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, misalnya yang paling dekat ke Malaysia, mereka juga meminta persyaratan bahwa produknya harus bersertifikat halal.
6: Okay.
7: Nah, sehingga mau tidak mau itu harus kita penuhi. Sehingga secara ekonomi dari domain yang keempat, halal ini menjadi sesuatu yang luar biasa prospeknya.
6: Oke, okay. Kalau tadi disinggung tentang misalnya kita keluar negeri kan harus kayak akhirnya nyari makanan minuman yang halal secara naluriah gitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya tuh industri halal ini kategorinya apakah hanya makanan dan minuman aja? Tapi apakah ada juga cakupan industri halal tuh mencakup yang lebih luas lagi atau bagaimana Pak?
7: Ya Mbak Nita, pertanyaan yang bagus ini. Kalau kita melihat memang ada miskonsepsi ketika di Indonesia saja ya, misalnya orang awam itu ditanya halal itu apa sih?
6: Yeah.
7: Sebagian besar mereka langsung asumsinya adalah makanan dan minuman.
6: Betul.
7: Betul ya. Nah sebenarnya kalau kita melihat halal dan haram ini dari sisi bahasanya, ini kita lihat dari apa untuk memahami mana halal itu membahas lawan katanya haram gitu ya. Nah biasanya bagi kita terutama yang meskipun kita Muslim tapi tidak memahami bahasa Arab ya. Karena hampir sebagian besar saya yakin bahwa umat Islam di Indonesia itu tidak semuanya fasih berbahasa Arab ya. Hanya tahu bacaan-bacaan tertentu saja gitu ya. Nah haram itu sendiri sebenarnya artinya kalau kita tanyakan ke orang awam dia pasti akan mengatakan hal yang dilarang oleh agama gitu. Nah padahal kalau misalnya kita pakai konteks yang lain ya, ada namanya Masjidil Haram. Apakah itu berarti masjid yang dilarang?
6: Betul.
7: Ya kan? Ada bulan haram, apakah bulan yang dilarang gitu. Nah, ternyata bahwa haram itu ada akar kata yang lain yaitu dimuliakan. Artinya itu dimuliakan. Sehingga akan menjadi berbeda ketika seseorang itu misalnya saja ya, dia makan sesuatu, kemudian dikatakan bahwa itu makanan itu haram, nggak boleh kamu. atau mungkin yang bukan yang masalah makanan yang disuka, sesuatu yang sangat dia suka misalnya ya, khamer misalnya. Kemudian dia dikatakan kamu nggak boleh, itu haram, itu dilarang. Ketika orang sesuatu yang disuka kemudian dia dilarang, itu kan ada perasaan jengkel gitu.
6: Iya, betul.
7: Nah, tetapi kalau menggunakan kata makna yang lain, bahwa haram itu sebenarnya adalah dimuliakan. Ketika seseorang itu dijauhkan dari sesuatu yang haram, itu sebenarnya sedang dimuliakan. Jadi seharusnya ketika itu dimaknai yang dimuliakan, maka ketika dia tidak boleh minum yang haram, seharusnya dia senang karena dia sedang dimuliakan, gitu ya. Nah, itu dari sisi bahasa. Sehingga ketika kita memaknai halal dan haram ini dalam segi pemahaman, halal haram itu bukan seperti yang dipahami oleh orang awam, tetapi halal haram itu adalah sesuatu yang tidak hanya menyangkut makanan dan minuman, tetapi juga masalah cara berpakaian, cara interaksi antara laki-laki dengan perempuan, cara kita melihat sesuatu, itu juga ada konteks halal haram ya. Bagaimana kita mendapatkan harta ataupun pendapatan dengan cara yang benar, itu juga menyangkut halal dan haram. Bahwa korupsi itu adalah haram, itu juga harusnya juga dipahami ada konteksnya dengan halal dan haram ini. Sehingga Mbak Nita, terkait dengan pertanyaan tadi ya, industri halal ini bisa luas sekali. Kalau kita sekarang lebih mengembangkan itu sebagai halal lifestyle atau halal ekosistem. Jadi sudah cakupannya itu selain makanan dan minuman yang memang itu menjadi sesuatu yang paling fokus sekarang, ada juga sebenarnya terkait dengan keuangan syariah ya. Kemudian media dan rekreasi, misalnya ini sekarang dikembangkan halal tourism.
6: Oke.
7: Ya, halal travel. Kemudian fashion juga, modish fashion ya. Kemudian yang mulai agak sedikit mendapatkan perhatian juga ini kosmetik dan farmasi. Ya, obat-obatan itu sampai sekarang masih belum banyak digali, padahal sama saja dia dengan makanan dan minuman. Dan ada yang belum begitu populer tapi juga sudah mulai, bahkan kita ketinggalan dari negara tetangga, itu tentang logistik halal. Bagaimana proses distribusi itu dia juga melalui sistem yang ada terjaminan halal gitu. Jadi cukup luas Mbak, cakupannya.
6: Sangat luas ya Pak ya, makanya juga akhirnya hal tersebut juga akhirnya membuat pergeseran juga, karena juga kan industri halal kini juga banyak di berbagai negara, termasuk negara-negara yang muslimnya juga kurang gitu.
7: Betul.
6: Ya. Dan itu juga yang akhirnya menjadikan karena memang orang-orang muslim nih juga tadi seperti yang Bapak bilang bahwa sudah mulai menyebar juga ke berbagai negara, akhirnya industri halal ini tuh bukan sekedar makanan minuman, lebih diperhatikan lagi di saat ini gitu. Nah, sebenarnya juga Pak, kan tadi ada agak kekalahan kita dari negara tetangga tentang logistik halal tadi ya. Tapi sebenarnya gimana sih Pak posisi Indonesia dalam peta industri halal global saat ini tuh seperti apa Pak?
7: Ya Mbak, kalau kita sebagai negara besar ya yang mayoritas muslim, ini masih seringkali kita itu membanggakan sebagai negara dengan penduduk Islam yang terbesar. Tetapi meskipun dengan jumlah sekitar 245 juta dari penduduk Indonesia yang Muslim, sebenarnya ini adalah sebuah potensi yang luar biasa. Tadi saya memberikan ilustrasi sedikit tadi Mbak, bahwa justru ketika satu daerah ataupun negara itu yang dia muslimnya minoritas, ketika dia sudah memahami tentang urgensinya halal ini, itu justru malah mereka sangat serius. Sebagai contoh ya, misalnya di tingkat lokal sajalah, pariwisata yang paling serius memperhatikan masalah halal accommodation itu justru di Bali.
6: Oh iya.
7: Ya, mengapa?
6: Kenapa tuh?
7: Karena Bali itu sumber pendapatan itu kan dari pariwisata.
6: Oh, ya benar.
7: Mereka mayoritas non-Muslim. Ya, dan siapa wisatawan yang berkunjung ke Bali.
6: Nah, itu kan Muslim
7: orang-orang
6: juga
7: sekitar ya,
6: betul.
7: Orang dari pulau lain, dari penduduk Indonesia yang lain, kemudian dari Timur Tengah, dari Malaysia,
6: banyak
7: yang main. Banyak mayoritasnya Muslim.
6: Okay,
7: sehingga okay. Ketika mereka itu datang ke Bali, maka yang mereka cari adalah akomodasi yang Muslim friendly.
6: Oh, benar.
7: Nah, karena itulah akhirnya mereka mau tidak mau ya, meskipun mereka non Muslim, tapi mereka harus menyediakan ya, itu.
6: Okay.
7: Hal yang sama juga terjadi di Jepang dan juga Korea, ya Korea Selatan. Mereka sudah memperhatikan itu. Bahkan di Jepang ketika menyambut Olimpiade itu mereka sangat-sangat serius. Kebetulan waktu itu saya belajar di Malaysia, sehingga saya melihat bahwa orang Jepang itu mereka mengambil konsultannya itu dari Malaysia.
6: Oh.
7: Terkait dengan masalah halal,
6: halal ini.
7: Jadi
6: ya,
7: begitu seriusnya ya terkait. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kalau kita industri halal kita sekarang ini Indonesia besar, tetapi masih dari sisi kuantitas sebagai konsumen itu.
6: Okay.
7: Meskipun kita sekarang posisinya itu kalau menurut Global Islamic Economy Indicator, kita itu di nomor 3 setelah Malaysia dan Arab Saudi. Tapi tantangan kita sebenarnya masih tadi sebagai konsumen, bukan sebagai produsen.
6: Betul.
7: Ya, karena kalau tadi jumlahnya sekitar 246 juta. Setiap satu orang membelanjakan sehari 50 ribu aja, itu kan sudah hitungan angka yang luar biasa besar. Sehingga ini yang sebenarnya potensi besar bagi kita orang Indonesia, bangsa Indonesia, untuk mengambil kue ekonomi yang dari sektor halal ini, Mbak.
6: Bisa sebenarnya lebih dikembangkan lagi ya, Pak.
7: Betul.
6: Ya. Oke, mungkin kita jeda sejenak ya, Bapak. Ada iklan-iklan yang mau lewat,
7: okay.
6: Ya. Jadi tetap bersama kami, sahabat budaya.

0: kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?

Serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Baik Sobat Budaya, kita lanjut lagi tentunya masih dengan Bapak Sulistio Prabowo PhD selaku Kepala Halal Center, dengan tema kita masih seputar Outlook Industri Halal 2026, Tantangan dan Peluang Global. Mungkin kita mulai masuk lagi Bapak ya ke tema kita hari ini ya. Menurut Bapak sendiri sebenarnya apa faktor yang membuat produk halal Indonesia ini akhirnya mampu bersaing di pasar internasional ini Pak?
2: Ya Mbak, kalau kita melihat sebenarnya potensi kita itu luar biasa besar ya, terutama dari sisi bahan baku. Biodiversitas Indonesia itu nggak kalah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Ibaratnya begini, kalau kita negara yang berada di daerah tropis yang empat musim, bukan negara empat musim ya, jadi kita hanya ada musim hujan dan musim kemarau gitu.
1: Betul.
2: Artinya bahwa bahan baku itu tersedia sepanjang masa, sepanjang tahun, dibandingkan dengan negara-negara di daerah subtropis yang mereka ada empat musim, ada kalanya musim salju mereka nggak bisa ngapa-ngapain, betul, begitu, tidak menghasilkan. Tetapi kekurangan kita adalah di pemanfaatan bahan baku tersebut. Bayangkan untuk sebagai contoh saja Mbak, bahwa tadi saya sampaikan 58% ya, bahkan mungkin bisa lebih, produk bahan baku industri pangan kita itu masih impor. Ada hal yang cukup mengharukan begitu. Misalnya ada bahan pangan yang dia itu sumbernya itu berasal dari bulu angsa. Jadi bulu angsa itu dia bisa diekstrak, diambil namanya sistin. Sistin itu bisa digunakan sebagai pelembut roti, sebagai bahan tambahan pangan di dalam obat batuk dan sebagainya. Kita kan punya banyak itu bulu, betul, angsa. Bukan hanya bulu angsa, bulu ayam juga banyak.
1: Ya.
2: Tetapi kenapa bahan seperti itu kita harus impor dari China terutama? Jadi kita masih kalah teknologi. Itu hal yang sangat menurut kita sangat sederhana. Kita kalah teknologi. Belum bahan yang lain ya. Kita sebenarnya apa yang kita impor itu ada semua di Indonesia. Hanya sayangnya teknologi kita masih
1: kurang
2: Saya tidak tahu apakah banyak faktor ya tentunya ya yang bisa menyebabkan itu. Karena kalau dari sisi bahan baku itu kita nggak kurang, jauh lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara yang subtropis. Tapi kenapa kok kita justru kalah? Kita harus impor dari, ya ini akan panjang lebar lah kalau berbicara masalah itu gitu ya, karena tidak sesederhana yang kita sampaikan itu.
1: Oke, nah kalau misalnya dibalik peluang yang ternyata sangat besar tadi Pak, tapi sebenarnya apa tantangan yang paling menonjol bagi industri halal Indonesia di saat ini juga?
2: Ya, kalau menurut pendapat saya itu kita kekurangan dalam kompetensi di sumber daya manusia terutama.
1: Ya.
2: Halal itu kalau boleh kita kembalikan esensinya ke pemahaman agama ya, bahwa halal itu adalah ya bukan hanya tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat, tetapi halal ini juga terutama adalah ke perilaku. Ini yang sekarang menjadi tantangan terberat sebenarnya. Sebagai contoh Mbak Nita ya, kita ini menjelang WHO 26. Apa itu WHO 26?
1: Apa itu, Pak?
2: Wajib halal Oktober 26.
1: Oh.
2: Ini adalah program pemerintah untuk menghadapi global tadi ya, outlook industri halal global. Bahwa prediksi kita industri halal global itu akan semakin dibutuhkan ke depan. Tetapi masih disayangkan bahwa fokus kita itu adalah ke masalah sertifikasi halal. Jadi program-program bukan menafikan bahwa itu memang diperlukan. Program-program kita itu banyak sekali melihat secara kuantitas, misalnya dari sertifikasi halal berapa jumlah halal sertifikat yang dikeluarkan, sehingga muncullah kemudian adanya program self declare ya, yang itu memberikan peluang kepada pelaku usaha terutama UMKM untuk bisa mengurus sertifikasi halal secara gratis, meskipun gratis di sini itu disubsidi oleh pemerintah. Itu bisa sampai jutaan itu untuk targetnya itu. Tetapi yang paling penting lagi sebenarnya di ekosistem halal itu adalah pemahaman bahwa yang diterapkan itu adalah sistem. Jadi bagaimana sistem itu menjamin keberlangsungan ekosistem halal di tempat produksi, yang itu kalau diterapkan maka secara otomatis dia akan mendapatkan sertifikat halal. Tetapi yang terjadi kebanyakan, dan ini verifikasi dari beberapa pendamping halal di lokasi di lapangan, bahwa pelaku usaha itu pengen mudahnya itu ya, udahlah pokoknya saya dapat sertifikat halal,
1: bersihnya aja.
2: Tapi dia tidak mau berusaha bagaimana untuk mendapatkan sertifikat itu, termasuk bagaimana dia menjamin bahwa produksinya itu benar-benar halal. Nah, tantangan terberat kita di situ sebenarnya, dari pemahaman esensi tentang halal itu.
1: Kalau
2: di antara kita itu sudah memahami esensi tentang halal, maka nggak usah diawasi, itu dia pasti akan takut dengan sendirinya. Gitu ya. Sama halnya lah, misalnya kalau kita implementasi yang lebih populer sekarang mungkin, kalau orang itu sudah takut dengan sistem jaminan halal, dia nggak akan korupsi.
1: Oh iya benar Pak.
2: Nah itu sudah
1: agak jauh Pak ya. Kayaknya saya yang ketar-ketir gitu. Nah iya, itu sebenarnya halal ini berkaitan dengan semua hal, aspek betul, kehidupan kita ya Pak ya. Baik, tidak hanya untuk umat muslim sebenarnya ya, tapi ya, mencakup semua golongan juga.
2: Iya, bahkan kalau di dalam Al-Quran itu kan ya ayuhannas gitu ya, bukan untuk ya ayuhal muslimun.
1: Betul.
2: Tapi ya ayuhannas kulum mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya wahai manusia, makanan dari apa yang diberikan Allah di muka bumi ini yang halal dan thayyib itu.
1: Betul.
2: Berarti untuk semua manusia, bukan untuk muslim
1: orang
2: saja.
1: Orang muslim saja sebenarnya ya. Kadang kita aja yang manusia agak belok-belok sedikit Pak ya.
2: Seperti lo nyiasati.
1: Mungkin Pak juga tadi kan menyenggol-nyenggol sedikit tentang UMKM ini Pak. Tapi sebenarnya gimana juga kesiapan UMKM Indonesia dalam memenuhi standar halal yang berlaku secara global gitu ya.
2: Ini Mbak yang jujur masih kita perjuangkan ya, karena tadi seperti yang disampaikan, kami di Halal Center Unmul ini mempunyai kegiatan dalam hal ini pendampingan untuk sertifikasi halal gratis yang program Sahati pemerintah itu. Kemudian di dalam melaksanakan program Sahati itu kan kita mengangkat atau membentuk yang namanya pendamping proses produksi halal P3H. Nah ini dari komunitas. Nah kami beruntung bahwa ya memang ada oknum, tetapi dari beberapa komunitas yang memang beliau-beliau ini ketemu langsung dengan pelaku usaha UMKM, kemudian beliau memahami bagaimana dinamika di lapangan, ada yang cerita kepada kami, yaitu tadi ada yang mau mudahnya saja, pokoknya asal dapat, tapi dia tidak memahami apa yang harus dia kerjakan. Oh itu tantangan yang terberat bagi kami, karena memang akhirnya orang pragmatis ya. Padahal kita pengen memberikan pemahaman betul bahwa sertifikat halal itu bisa keluar kalau pelaku usaha itu dia bisa memberikan sistem jaminan halal. Jadi sistem jaminan halal yang dia buat itulah yang kami berupaya untuk terus-menerus memberikan sosialisasi kepada mereka, pentingnya apa. Nah kalau mereka sudah paham itu penting, maka dengan sendirinya itu halal yang mereka dapatkan, sertifikat yang mereka dapatkan itu betul-betul memang jaminan bahwa mereka menjamin dalam produksinya itu semuanya statusnya jelas kehalalannya begitu. Tapi kalau memang masyarakat atau pelaku usaha ini dia tadi tidak memahami esensinya, ya itu yang menjadi tantangan terberat kami. Contoh Mbak ya, misalnya UMKM yang menggunakan produk hasil dari hewani, misalnya saja yang paling umum adalah ayam potong. Ya, ayam potong kalau dalam sistem jaminan halal itu harus bersumber dari rumah potong yang sudah bersertifikat halal. Artinya di situ sudah dijamin lah siapa yang nyembelih, bagaimana cara menyembelihnya dan sebagainya. Ketika awal mungkin dia dikunjungi di dalam proses produksinya, betul dia membeli dari rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal. Tapi kalau orang ini nggak paham, begitu yang ngawasi pergi, nah dia mungkin balik beli lagi dari tempat lain gitu ya. Pokoknya mana yang murah itu yang dia beli gitu. Nggak bisa menjamin apakah itu ayam yang benar atau jangan-jangan malah ayam bangkai, ayam tiren gitu ya. Nah ini karakter dari masyarakat kita yang sebenarnya tantangan terberatnya di situ. Ya, termasuk konsumen, Mbak. Sebagai konsumen itu sebenarnya sangat-sangat dianjurkan untuk kritis. Ketika dia ingin membeli sesuatu, maka dia harus mempertanyakan dulu, ini halal nggak ya kira-kira. Nah, kalau setiap konsumen itu akan bertanya, maka produsen mau tidak mau dia akan menyediakan gitu. Kalau ada dua pilihan, yang satu sudah jelas kehalalannya, yang lain belum, orang pasti akan milih yang sudah jelas.
1: Gitu. Betul. Tapi kalau dipresentasikan, Pak, bagi pelaku UMKM kita ini sebenarnya berapa persen yang akhirnya anteng aja ngikut atau yang agak menjadi tantangan halal center ini kalau dipresentasikan berapa?
2: Kami belum melakukan penelitian itu, data itu. Hanya ketika satu atau dua itu kita ngobrol dengan P3H maupun dengan pelaku usaha, ya selalu ada standar deviasi dari kurva normal itu.
1: Oke, siap. Nah, Bapak, kita lanjut ke pertanyaan lagi. Sebenarnya di era digital saat ini juga kan mulai marak nih penjualan online gitu ya, Pak, menghadirkan tantangan baru kah dalam pengawasan produk halal? Dan juga mungkin sekalian dijawab juga, selain penjualan online ada juga AI, Pak, sekarang. Nah, ini apakah kecerdasan buatan AI, penjualan online, dan juga transformasi digital ini bisa jadi peluang baru bagi industri halal atau malah justru menjadi tantangan?
2: Ya, tentu, Mbak. Ini era disruption ya, kalau dibilang sekarang sesuatu yang semuanya itu menjadi serba absurd, serba nggak jelas. Tentu ini adalah tantangan yang paling luar biasa, terutama sekarang ada istilahnya ghost kitchen. Ya, ghost kitchen, ketika dengan sistem yang online ini orang bisa bikin dapur, dia bisa menjual secara online, kemudian pasar itu dia pesan, dilihatkan gambarnya, dia akan beli. Ini kan boleh dibilang ya namanya ghost kan ya hantu, nggak kelihatan itu ya. Dan tantangan terberatnya justru di sini. Nah, ini adalah kewenangan pemerintah untuk melakukan regulasi di situ. Misalnya sekarang mungkin belum terlalu ketat ya, belum atau mungkin bahkan belum ada. Jangan-jangan siapapun kita itu bisa bikin dapur, kemudian dengan platform online kita jual, posting, ya? Bisa langsung dijual ke konsumen. Jadi dari produsen langsung ke konsumen, di situ tidak ada yang mengawasi. Kalau produk yang offline ya, itu kan ada Badan POM yang mengawasi, tiap tahun ada tim yang mengawasi barang yang beredar, semuanya bisa terkendali. Nah, ini tantangan terberat sekarang adalah bagaimana dengan yang online ini. Tentu ditambah lagi nanti dengan adanya AI ya. Wah, luar biasa, Mbak Nita, ini bukan hanya di masalah halal, bahkan kalau di kampus itu sendiri kan kita sekarang berhadapan dengan AI ini.
1: Iya.
2: Ya, kita ngasih tugas kepada mahasiswa, itu yang dikumpulkan AI semua.
1: Terdeteksi apa ya?
2: Terdeteksi AI semua. Sampai akhirnya ya kita tidak bisa menghindari, yang bisa kita lakukan adalah kompromi. Ya, ini kan sebagai ilustrasi, kalau di tugas mahasiswa itu ya kita sampaikan, oke, Anda boleh menggunakan AI, tetapi AI adalah alat bantu. Artinya pemahaman tetap pada Anda. Nah, sehingga saya sering kali kalau di kampus itu ya bukan tugas tertulis yang dikumpulkan, tapi Anda harus presentasi apa yang Anda tuliskan. Nah, mau nggak mau, paham, kan dia akan memahami ya, gitu ya. Nah, kalau terkait dengan ini, dengan masalah halal ini, tentu kita berharap nanti akan ada regulasi yang memang akan mengatur itu semua ya. Ya, dari Halal Center kita namanya sekarang kan menjadi Pusat Penelitian Sains dan Kebijakan Halal. Kalau secara sains, oke, kita mempelajari bagaimana deteksi produk yang haram, kemudian bagaimana kita mencari alternatif produk-produk yang halal, kemudian di bagian kebijakan ini yang kita nanti akan melakukan itu, dan sudah beberapa kita ada publikasi juga yang kemudian itu dirujuk oleh pemerintah untuk mengambil sebagai kebijakan-kebijakan tentang halal ini, Mbak.
1: Oke, siap. Bapak, mungkin kita jeda lagi sejenak ya, Bapak ya. Mungkin boleh kita minum-minum dulu, ngopi ke warung depan gitu kan. Kejauhan ya.
2: Kejauhan, nanti pulang sudah selesai.
1: Siap, baik. Tentunya sahabat budaya, nanti kita lanjutkan lagi. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Setiap gelaran FIFA World Cup selalu punya momen yang sulit dilupakan. Bukan hanya aksi para pemain di lapangan, tetapi juga lagu-lagu resmi yang ikut membangun semangat jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Salah satu lagu Piala Dunia yang paling membekas hingga sekarang adalah Waka Waka di Stem for Africa yang dipopulerkan oleh Shakira dengan irama energik, nuansa khas Afrika, dan lirik yang mudah diingat. Lagu ini sukses menjadi anthem global pada saat Piala Dunia 2010 berlangsung di Afrika Selatan. Bahkan bertahun-tahun sejak turnamen terakhir, lagu ini masih sering terdengar dan membawa banyak orang kembali mengingat kebersamaan dan euforia sepak bola dunia. Karena Piala Dunia bukan hanya pertandingan yang dikenang, tetapi juga musik yang menyatukan jutaan hati.

Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik sahabat budaya, kita lanjutkan ya di segmen terakhir ini. Sudah pukul 11.51 waktu Indonesia Tengah. Mungkin langsung saja kita bertanya kepada Pak Sulistyo ya, di menit-menit terakhir ini Pak, mungkin sebenarnya apa yang perlu dibenahi supaya Indonesia ini tidak hanya tentunya menjadi pasar ya, apalagi tidak hanya menjadi konsumen gitu ya, tapi juga bisa menjadi produsen utama produk halal dunia.
1: Ya Mbak, kita sudah mulai melihat bahwa ada pergeseran dari sejarah di halal, perkembangan halal di Indonesia ya. Mulai dulu itu kan sekitar tahun 98 itu ketika mulai awal, belum lahir mungkin Mbak Ita?
0: Belum.
1: Ya, itu kan pergeseran dari yang sifatnya itu sukarela, kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014 itu sudah beralih menjadi wajib. Dan itu kemudian ditangani oleh negara, dalam hal ini ada dibentuk lembaga BPJPH itu, Badan Penjamin Jaminan Produk Halal. Artinya bahwa secara ekosistem kita itu sudah mulai disiapkan.
0: Okay.
1: Nah, tinggal ketika aturan-aturan itu memang sampai sekarang juga mulai masih penerapannya masih bertahap ya, misalnya penerapan wajib halal yang Oktober ini insya Allah nanti juga sudah akan mencakup banyak sekali barang-barang, produk barang kegunaan maupun produk-produk yang wajib halal. Dan ini yang harus dipahami oleh banyak pelaku usaha terutama UMKM. Ketika masih belum berlaku wajib, artinya masih sukarela, masih belum ada sanksi, masih belum ada konsekuensi. Tapi nanti kalau wajib halal Oktober 2006 ini sudah berlaku, maka pelaku usaha, terutama ini kita sekarang kembali ke segmen kita di UMKM, itu tidak memenuhi kewajiban, artinya produk mereka tidak bersertifikat halal, itu ada sanksinya kalau dia kemudian menjual produk yang tidak bersertifikat halal. Nah, apa yang harus disiapkan? Tentu ekosistemnya, masyarakat bukan hanya sekedar sebagai produsen, tetapi dia juga harus paham bahwa wajib itu mengikuti aturan undang-undang peraturan negara. Ya. Nah, tentu negara juga sudah memberikan fasilitas-fasilitas tadi, misalnya untuk UMKM ada fasilitas sertifikasi halal gratis ya. Dan tentu fasilitas itu juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pelaku usaha. Dan dalam hal ini, kalau kami di perguruan tinggi ini, kita menjadi motor penggeraknya untuk memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha, kemudian ekosistem halal tadi ya, bagaimana kita bisa membentuk satu ekosistem bahwa produsen, konsumen, bahkan kalau kita mengambil istilahnya itu ada kolaborasi yang harus kita lakukan, ada sinergi quadruple helix ya, ada empat pemangku kepentingan yang harus bersama-sama kita melakukan pembenahan. Dalam hal ini yang pertama pemerintah selaku regulator untuk aturan-aturan yang berlaku, termasuk juga insentif. Kalau misalnya regulasinya itu ternyata justru malah menghambat, maka itulah kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan-bantuan yang menghilangkan hambatan tersebut. Ya. Kemudian dari pelaku usaha itu mereka harus konsistensi dari dalam produksi. Artinya konsistensi itu tadi kita menyinggung tentang sistem jaminan halal. Ya, artinya konsisten bahwa produk mereka itu menjamin status kehalalan yang dihasilkan dari produk mereka itu betul-betul halal bagi konsumen. Kemudian kalau dari sisi akademisi ya, dari sisi kampus kita melakukan riset dan juga pengembangan SDM, karena banyak sekali SDM yang terkait dengan halal ini yang masih belum banyak mendapatkan perhatian Mbak.
0: Betul.
1: Misalnya ya, peluang-peluang sekarang itu kalau industri itu mau mengajukan sertifikat halal, itu ada kewajiban penyelia halal di dalamnya. Nah, penyelia halal ini sampai sekarang kan belum banyak yang tahu gitu, bahwa itu peluang. Jadi ketika misalnya nanti mahasiswa ya, kemudian dia mengambil pelatihan, kemudian mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai penyelia halal, itu dia bisa bekerja di industri makanan itu.
0: Iya.
1: dan bukan hanya masuk di industrinya, bahkan dia bisa menjadi konsultan, jadi penyelia. Penyelia ini belum banyak dikembangkan gitu di masyarakat. Kemudian tentu saja yang helix yang terakhir itu masyarakat. Ya, masyarakat tadi seperti contoh sederhananya harus aktif ya, proaktif ketika berhadapan dengan consumer good ataupun barang-barang yang akan dia beli, bahwa itu akan dikonsumsi oleh dirinya sendiri dan juga keluarganya. Karena itu dia juga harus memberikan jaminan bahwa apa yang dibelinya itu menjamin kehalalan bagi semuanya gitu.
0: Baik. Oke. Nah, kalau sebenarnya peluang terbesar juga, Pak, yang dapat dimanfaatkan Indonesia dalam industri halal tahun 2026 ini apa, Pak?
1: Ya, Mbak, ada hal lain yang kita juga masih belum mendapatkan perhatian tadi ya, bahan baku, kemudian farmasi, obat-obatan.
0: Iya.
1: Ya, kita baru sadar bahwa ternyata ketika krisis di beberapa tahun yang lalu itu ada fenomena menarik, bidang kosmetik itu ternyata betapapun krisisnya ya, itu masih tetap dibeli. Ya.
0: Okay.
1: Nah, ini berarti ibu-ibu nih.
0: Betul,
1: ini konteksnya ke mama ini ya. Artinya bahwa dalam kondisi krisis apapun, mama itu tetap ingin cantik, tetap ingin tampil cantik. Nah, karena itulah maka kosmetik ini peluang yang sangat besar ya. Kemudian farmasi, bahwa hampir kadang tidak tersentuh gitu ya. Ini ada kemungkinan juga terkait dengan kalau di dalam agama itu ada namanya status darurat. Jadi kalau sudah namanya sakit, kemudian obat itu nanti jatuhnya kepada hukum darurat. Jadi meskipun di situ bahannya itu tidak halal, tapi karena sudah pakai status darurat ya sudah dibolehkan. Sehingga ada kecenderungan riset untuk mencari alternatif bahan itu masih kurang gitu.
0: Oh.
1: Ya, jadi orang kalau misalnya tapi sudah mulai berubah ya. Contoh dia misalnya insulin ya. Kita tahu bahwa penderita diabetes itu kan semakin lama semakin banyak.
0: Betul.
1: Salah satu untuk pengobatannya adalah insulin. Nah, insulin yang paling cepat itu kan berasal dari enzim pankreas babi.
0: Oke.
1: Nah, ketika itu menggunakan hukum darurat ya akhirnya diperbolehkan terus-menerus. Tapi sekarang orang sudah tadi perkembangan di dunia farmasi di dunia juga sudah mulai banyak muslim yang peduli. Sehingga sudah mulai banyak adanya alternatif bahan-bahan tersebut.
0: Yang halalnya gitu ya, Pak ya.
1: Kemudian industri-industri kreatif yang ke depan ini juga kita sudah harus mulai memperhatikan ketika terutama kita ya, sekarang kan kita menjadi satelitnya IKN nih. Artinya juga banyak pelancong-pelancong itu yang datang ke tempat kita.
0: Betul.
1: Nah, kita juga harus memberikan apa pilihan kepada mereka, akomodasi yang halal itu.
0: Oke, terakhir Pak, karena keterbatasan waktu kita sisa 1 menit. Mungkin boleh langsung diberikan pesan apa yang ingin Bapak sampaikan juga kepada masyarakat dan juga pelaku usaha yang ingin terjun ke industri halal ini, silahkan.
1: Ya, Mbak, Bapak Ibu pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, tentu kita sebagai umat yang beragama, berketuhanan yang Maha Esa, maka kalau kita kembalikan konsep dari halal ini adalah apa sih tujuannya? Keberkahan, Mbak. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu pelaku usaha UMKM yang memberikan penawaran produk kepada konsumen, maka usahakan untuk mencari keberkahannya, bukan keuntungannya semata. Nah, kalau kita sudah berusaha untuk mencari keberkahan, maka ketika dihadapkan dengan kewajiban sertifikasi halal, itu bukan berpikiran bahwa ini akan menghambat, ini akan menyulitkan. Tetapi yang dipikirkan adalah, oh, saya akan memberikan keberkahan kepada konsumen saya. Jadi saya kira itu yang perlu ditekankan, Mbak.
0: Baik, siap. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya hari ini ya.
1: Sama-sama Mbak Nita.
0: Mohon maaf jika ada salah-salah dari saya, dan semoga juga bisa dari obrolan kita hari ini bisa membuka mata siapa yang dibuka ya. Pokoknya bagi pendengar kita ya, bahwa sepenting ini loh industri halal di secara global gitu ya, dan juga bahwa halal ini tidak hanya berpusat pada makanan dan minuman, tapi segala aspek kehidupan manusia. Dan juga semoga ya di tahun ini juga kita mulai ya Pak bergeser dari awalnya hanya sekedar konsumen menjadi produsen juga dari halal ini ya. Amin. Ya, amin. Terima kasih banyak Bapak Sulistio.
1: Terima kasih
0: sudah meluangkan waktunya. Kami izin pamit Bapak. Kita jumpa lagi lain kesempatan. Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi di program selanjutnya. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
0: Habar Etam pukul 12:01 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan resmi menyambut kepulangan kelompok terbang atau kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Balikpapan tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Rombongan ini baru saja menyelesaikan ibadah suci di Tanah Suci. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-4401 mendarat dengan selamat di Bandara Sepinggan Balikpapan pada tanggal 7 Juni 2006 pukul 23:10 waktu Indonesia Tengah. Pesawat tersebut membawa rombongan jemaah haji asal Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Mereka bertolak dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada pukul 4:30 waktu setempat dan berdasarkan data manifest final, total jemaah beserta petugas yang tiba pada kloter 1 ini berjumlah 360 orang. General Manager Bandara Sepinggan Balikpapan R. Iwan Winaya Mahdar menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kelancaran proses pemulangan perdana ini. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
3: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya grandeng sana, atau makan di kawannya dulu dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara. Sembari tentunya kita lanjut dan diselingi dengan informasi ringan nanti ya, ngawani santai siang kita segalanya mencari makan siang hari ini. Tapi sebelumnya juga dikawani dengan lagu-lagu sembari menantikan azan zuhur yang hari ini akan berkumandang pukul 12.14 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami di Radio Pro 4 Samarinda.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Kak Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
3: Apaan tuh?
2: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
3: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
2: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
3: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
2: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
3: Wih, keren, aku mau undu sekarang.
4: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
5: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
4: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
5: Kalian kapan nih?

Dah eta mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang menjalankan. Eta beralih informasi pertama di musik info siang hari ini ya, keren dari sana di Tula Mahakam Ulu ini. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu ini mendorong festival budaya Omin Atun Onam Adet agar ditetapkan sebagai agenda tahunan daerah. Hal ini tuh disampaikan Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, ya, saat mewakili Bupati Mahakam Ulu dalam pembukaan festival budaya di Kampung Longbagun Ilir, Kecamatan Longbagun, Sabtu 6 Juni kemarin. Dalam sambutan Sida ini menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Mahakam Ulu yang berhalangan hadir ya karena sedang melaksanakan agenda kerjasama pendidikan di Surabaya untuk membuka peluang bagi pelajar Mahakam Ulu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di luar daerah. Nah, festival budaya yang berlangsung mulai tanggal 6 hingga 9 Juni hari ini ya, keren di sana, diikuti 10 kampung dari sub-suku Dayak Aoheng, Seputan, dan Bukot. Kegiatan Omin Atun Onam Adet ini sendiri memiliki makna membawa suasana permainan budaya yang diwujudkan melalui berbagai perlombaan dan juga permainan tradisional masyarakat adat. Dan dalam kesempatan ini juga, sejumlah camat, petinggi kampung, dan juga kepala adat ini menyampaikan harapan supaya festival budaya ini tentunya kawa dapat masuk gitu ya ke dalam agenda resmi tahunan pemerintah daerah. Karena memang sidat nilai juga kegiatan budaya ini tuh penting benar ya untuk menjaga identitas dan juga warisan leluhur masyarakat Mahakam Ulu di tengah perkembangan zaman dan hadirnya IKN gitu. Selain itu juga para tokoh adat ini meminta juga nih dukungan pemerintah daerah untuk membangun kembali balai adat di Longbagun Ilir yang pernah terbakar tahun 2022 kemarin. Dan menanggapi hal ini juga, Wabupni mengatakan

kegiatan ini bisa berjalan aman, meriah, dan semakin mempererat persatuan dan persaudaraan masyarakat Mahakam Ulu. Informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih baju. Sweater 100.000 dapat 3. Ih, maka merek mahal lagi. Memang kalau ngetrif nih bisa hemat kalau kayak ini.
1: Nah, siapa nih yang suka ngetrif? Budaya thrifting alias belanja barang atau pakaian bekas ternyata sudah berkembang sejak lama loh. Sebelum menjadi tren bagi anak-anak muda zaman sekarang, kata thrifting ini sudah ada sejak tahun 1300-an di Inggris. Dirangkum dari berbagai sumber, thrifting secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya hemat. Asal-usulnya dapat dilihat sebagai penggunaan sumber daya dengan hati-hati untuk mencapai kemakmuran. Kemudian maknanya berubah dari waktu ke waktu hingga menjadi membeli barang bekas sebagai upaya menghemat pengeluaran untuk membeli suatu barang.
2: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, karena sana beralih ke informasi lainnya di musik infus yang hari ini ya. Itu akan membahas tentang gaya hidup juga nih Bu Sambo. Di mana minum air putih ini menurunkan resiko kecemasan, yang mana ternyata sudah ditunjukkan oleh beberapa sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa menjaga tubuh tetap terhidrasi bukan hanya penting untuk kesehatan fisik, tapi juga bisa berdampak pada kondisi mental seseorang gitu. Ya, jadi ada hubungannya nih Bu Sambo. Karena memang selama ini manfaat air putih gitu ya, minum air putih itu lebih sering dikaitkan dengan kesehatan fisik, di mana dehidrasi berat diketahui bisa menyebabkan gangguan serius seperti kebingungan, delirium, sampai penurunan fungsi ginjal dan sistem pencernaan. Bahkan kondisi ini juga bisa berujung pada kebutuhan perawatan medis darurat. Tapi dampak dehidrasi ringan juga ternyata bisa dianggap sepele juga. Kekurangan cairan dalam tingkat ringan ini bisa memicu sakit kepala, mudah marah, penurunan performa fisik, sampai berkurangnya kemampuan konsentrasi dan fungsi kognitif. Wah, ternyata sepengaruh itu ya air putih ya Bu Sambo ya. Menariknya, sejumlah penelitian akhirnya mulai menyoroti hubungan antara hidrasi dan kesehatan mental, di mana melansir dari Psychology Today, sebuah penelitian di Spanyol yang melibatkan 65 mahasiswa ini menemukan adanya korelasi antara dehidrasi ringan dan tingkat kecemasan yang lebih tinggi juga. Dalam studi ini juga, lebih dari 90% peserta diketahui bisa mengonsumsi cukup air untuk menggantikan cairan yang hilang sepanjang hari. Peneliti juga menemukan misalnya peserta dengan keseimbangan cairan tubuh yang lebih rendah cenderung memiliki tingkat kecemasan situasional yang lebih tinggi atau state anxiety. State anxiety ini adalah kecemasan yang bersifatnya sementara ya, dan dipengaruhi oleh kondisi yang sedang dialami seseorang itu tadi sendiri. Temuan serupa juga muncul dalam penelitian di Iran yang melibatkan lebih dari 3.000 orang dewasa, di mana studi ini juga menunjukkan bahwa individu yang mengonsumsi air lebih sedikit cenderung memiliki tingkat depresi dan kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sida yang minum air dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, banyak yang minum air habisnya bersumbak ya supaya depresi gitu ya, karena para peserta tadi itu dibagi ke dalam 3 kelompok berdasarkan konsumsi air harian, yaitu kurang dari 2 gelas per hari. Terus golongan keduanya juga 2 hingga 5 gelas per hari, dan yang terakhir adalah lebih dari 5 gelas per hari. Dan hasilnya menunjukkan adanya hubungan yang terbalik antara konsumsi air dan resiko depresi. Tapi meski kaitannya dengan kecemasan ini memang sebelum sepenuhnya konsisten ya, tapi para peneliti ini tetap menemukan indikasi bahwa hidrasi yang baik ini berperan dalam menjaga kesehatan mental etam. Nah, kenapa gerang air putih itu bisa berpengaruh dengan mental gitu pertanyaannya Mbak ini ya, dimana otak manusia itu terdiri dari sekitar 75% air Bu Sambo. Jadi ketika tubuh kita mengalami kekurangan cairan, fungsi otak ini tentunya bisa terganggu sehingga mempengaruhi suasana hati, fokus, dan juga kemampuan untuk berpikir. Dehidrasi juga bisa meningkatkan produksi hormon stres tertentu nih yang membuat seseorang lebih mudah merasa gelisah atau tidak nyaman gitu. Nah, itu sebabnya beberapa orang akhirnya merasa lebih cepat lelah gitu ya, atau sulit konsentrasi, atau lebih sensitif misalnya kurang minum gitu. Walaupun memang minum air putih ini bukan pengobatan utama ya untuk gangguan kecemasan atau depresi, tapi menjaga hidrasi yang cukup di tubuh etam ini bisa menjadi salah satu langkah sederhana untuk mendukung kesehatan mental secara keseluruhan. Nah, mungkin misalnya terkait takarannya berapa air yang perlu diminum itu beda-beda ya tiap orangnya, tergantung jenis usia, jenis kelaminnya, usia gitu juga, aktivitas fisiknya dan kondisi kesehatannya gak itu. Tapi intinya secara umumnya tuh biasanya ahli itu akan nyarankan orang dewasa untuk mengonsumsi sekitar 8 gelas air per harinya atau menyesuaikan hak tubuh atau masing-masing gak itu busuk mbak ya. Yang penting jangan kekurangan. Nah, mungkin kita rasa mbak di rumah gawal marah-marah tuh, mungkin suruh minum, memang disuruh minum gitu ya supaya tidak kecemasan berlebih gitu ya. Termasuk Nita nih, habis ini Nita minum lah ya seliter ya. Itu keren deng sana informasinya, kami kutip dari laman website cnnindonesia.com. menjadi akhir juga kebersamaan Etam yo di musik infos yang hari ini. Selainnya akan lanjut lagi 1 jam di mitos fakta masih dengan Mbak Nita Jua. Setelahnya akan ikut dengan Perempat Jakarta seperti biasa. Jadi tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda.

0: Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
2: Ih, sembarangan banget buang sampah. Salah tempat kamu.
1: Huh? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya. Di tong sampah.
2: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
1: Hah? Beda gimana?
3: Kamu nanya?
2: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
4: Meanwhile.
2: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
1: Oh gitu ya, aku kira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja. Hehehe.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan sana arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital membawa tantangan tersendiri bagi upaya pelestarian budaya lokal. Generasi muda dinilai berperan penting sebagai garda terdepan dalam menjaga identitas daerah. Wakil 1 Kanda Duta Budaya Kota Samarinda 2025, Muhammad Arya Satya Javier mengatakan budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan identitas yang membedakan suatu daerah dengan daerah lainnya. Kepedulian generasi muda terhadap budaya perlu terus ditumbuhkan karena banyaknya budaya yang mulai tergerus perkembangan zaman. Hal senada disampaikan Duta Budaya Inteligensia Samarinda 2025, Dava Abi Permana. Sida menilai pelestarian budaya menjadi penting karena budaya merupakan salah satu kekuatan utama yang dimiliki daerah. Perkembangan sebuah kota dapat ditandingi daerah lain, namun budaya memiliki keunikan yang tidak bisa disamakan. Sementara itu, Wakil 1 Dinda Duta Budaya Kota Samarinda 2025, Desi Azahra Putri menilai kesadaran generasi muda terhadap budaya sebenarnya mulai tumbuh, namun pemahaman mengenai makna dan sejarah budaya masih perlu diperkuat. Melalui berbagai program edukasi dan kampanye budaya, para duta budaya berharap semakin banyak generasi muda yang bangga terhadap budaya lokal dan menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Gratis.
2: Gratis.
1: Gratis.
2: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: Duh, apa ya ini jawabannya? Aku gak ada belajar lagi tadi malam.
1: Den, 1-15. Bentar.
0: Asik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
2: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Trending sana, lanjutnya tam di mitos fakta siang hari ini, di mana siang hari ini Bu Semboyo etam akan membahas tentang mitos fakta seputar stretch mark. Trending sana, di mana stretch mark ini adalah garis atau guratan pada kulit tubuh dengan banyak lemak. Misalnya aja stretch mark ini akan ada di paha, di lengan, di lengan atas gitu ya, atau di bagian, mohon maaf, bokong etam, atau bagian perempuan daerah sensitifnya itu ya, dan juga perut bagian atas. Nah, di awalnya gitu ya, guratan ini tuh warnanya merah muda, ungu gitu ya, dan merah. Nah, dan nantinya akan berubah warna menjadi kelabu atau putih. Stretch mark memang umumnya tidak berbahaya ya secara medis, tapi bisa menurunkan rasa percaya diri seseorang ini, Bu Embo. Awalnya stretch mark ini tidak berbahaya gitu ya, tapi ya itu tuh akhirnya malah tidak percaya diri. Stretch mark ini sendiri ada penyebabnya, dan terjadinya ketika tubuh etam berkembang lebih cepat daripada pertumbuhan kulit, sehingga jaringan elastis di lapisan kulit ini bisa mengalami kerusakan. Dan ada juga di beberapa penyebab stretch mark. Yang pertama, kenaikan berat badan yang drastis. Yang kedua, pubertas yang menyebabkan pertumbuhan pesat tubuh dan kulit. Kondisi ini juga rentan nih memicu stretch mark pada remaja. Terus penggunaan implan payudara atau bokong yang terlalu besar. Kehamilan, karena perut, kulit perutnya meregang seiring usia kehamilan dan kenaikan berat badan. Terus habis itu juga ada konsumsi berlebihan hormon glukokortikoid atau steroid. Dan yang terakhir penyebabnya adalah penyakit genetik seperti Cushing, sindrom Marfan, dan sindrom Ehlers-Danlos. Nah, siapa sih yang sebenarnya beresiko untuk mengalami stretch mark ini, keranding sana ya? Yaitu yang pertama adalah ibu hamil. Nah, jadi memang selama kehamilan tuh tentunya kulit perut, payudara, dan juga pahanya meregang dengan cepat akibat perubahan hormon dan peningkatan berat badan, dan menyebabkan itu yang menjadi penyebab utama wanita mengalami stretch mark. Dan yang kedua juga remaja yang sedang puber gitu ya, pertumbuhannya cepat di daerah-daerah tertentu yang akhirnya menyebabkan stretch mark. Terus yang ketiga, orang yang dengan kenaikan atau penurunan berat badan secara drastis. Jadi perubahan berat badan yang cepat, baik naik ataupun turun, itu bisa membuat kulitnya jadi tidak sempat adaptasi, Bu Sumbo. Jadi sehingga serat kolagen dan elastis kulit etam robek dan membentuklah tuh stretch mark. Terus yang keempat adalah yang beresiko terhadap pengguna obat steroid jangka panjang. Penggunaan kortikosteroid atau top oral dalam jangka panjang ini bisa menipiskan kulit dan membuatnya lebih rentan terhadap stretch mark. Terus selanjutnya orang dengan riwayat genetik, misalnya orang tua atau anggota keluarga dekat tuh ada yang punya stretch mark, itu etam juga lebih beresiko mengalami karena faktor genetik. Yang selanjutnya juga pengidap sindrom medis tertentu. Nah, beberapa kondisi medis tadi ya, Cushing syndrome, Marfan syndrome, gangguan kelenjar adrenal bisa meningkatkan resiko munculnya stretch mark.

0: Saya Dava Noval Adrian selaku Putra Duta Gender Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gender Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi,

Oke, kronologi sana lanjut ya. Jadi berikutnya di mana tanda-tanda munculnya stretch mark itu tadi biasa dimulai dengan warna merah muda, ungu atau merah yang kemudian memudar menjadi putih atau kelabu, dan area yang sering terkena ini itu tadi ya, dan disebutkan juga ya, termasuk ke pria, ke wanita, ke remaja, dan juga anak-anak kerandeng sana. Dan juga riset tentang stretch mark gitu ya, meskipun banyak ibu hamil yang mengalami stretch mark, wahini tuh sampai, sayangnya sampai wahini tuh belum ada cara yang benar-benar bisa pasti untuk mencegahnya, gak tuh kerandeng sana. Nah, para peneliti ini dah mencoba ya berbagai cara gitu ya, setelah misalnya menggunakan krim atau minyak tertentu gitu. Nah, jadi beberapa cara yang bisa mungkin membantu mencegah atau mengurangi keparahan stretch mark itu adalah Centella asiatica. Tumbuhan ini tuh bisa membantu mencegah atau mengurangi stretch mark. Atau tentang pijat dengan minyak almond, di mana beberapa orang percaya bahwa pijat dengan minyak almond ini bisa membantu. Bisa juga bisa pakai asam hyaluronat. Ada sedikit bukti bahwa asam hyaluronat ini bisa mencegah stretch mark. Terus bisa menggunakan tretinoin, bisa mengurangi keparahan stretch mark baru, tapi tidak boleh digunakan saat hamil karena bisa berbahaya. Dan yang terakhir, mentega kakao dan minyak zaitun. Tapi ini belum terbukti efektif ya dalam mencegah atau mengurangi stretch mark rondeng sana. Tapi ada juga cara-cara mencegah stretch mark, tapi eta nalinga lagi dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Nah, untuk cara mencegah stretch mark kerandeng sana, Tom harus bisa menjaga berat badan tetap ideal. Jadi hindari kenaikan atau penurunan berat badan secara drastis, di mana untuk ibu hamil berat badan yang dianjurkan adalah sekitar 10-12,5 kilo. Terus Tom menjaga asupan makanan, Tom mengonsumsi makanan yang kaya vitamin C, vitamin E, protein dan juga zinc untuk meningkatkan produksi kolagen, di mana kandungan ini juga bisa Tom temukan pada beberapa jenis buah. Terus Tom juga bisa memenuhi asupan cairan tubuh, di mana tubuh ini perlu mendapatkan hidrasi yang cukup ya, supaya kulit tetap lembab. Jadi minum air mineral minimal 2 liter per hari untuk menjaga kulit tetap lembab dan sehat. Terus Tom juga bisa menggunakan pelembab secara rutin. Tentunya gunakan atau oleskan pelembab yang mengandung kolagen, elastin atau minyak alami pada area tubuh yang rentan terkena stretch mark. Tapi tentunya konsultasikan dulu ya dengan dokter sebelum menggunakan produk tertentu, terutama jika sedang hamil. Untuk cara menghilangkan stretch mark ini sendiri, memang stretch mark ini dikawal hilang sepenuhnya ya Bu Sembok ya, tapi ada berbagai cara menghilangkan stretch mark yang bisa Etam lakukan. Tegak misalnya perawatan kulit dari luar dan dalam, misalnya mengonsumsi nutrisi yang baik dan menggunakan pelembab secara teratur. Bisa juga menggunakan terapi dermatologi, terapi laser, chemical peeling atau mikrodermabrasi bisa membantu memudarkan stretch mark. Menggunakan obat stretch mark juga ya, menggunakan krim atau salep yang mengandung retinoid, asam hyaluronat atau vitamin E. Cara ini juga cukup untuk efektif untuk mencegah terbentuknya stretch mark. Sama yang terakhir, ketekunan dalam perawatan, karena hasil perawatan itu pasti butuh waktu. Nah, jadi perlu sabar dulu ya, dan juga konsisten untuk melihat perubahan secara pasti ya. Karena di sana ini fakta-fakta menarik seputar stretch mark ya kerandeng sana, dimana informasinya kami kutip dari laman website halodoc.com. dan juga kita menelinga lagu dulu sebelum kita akhiri ya, ada Westa Ikhlas. No

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda. Ya keren yang sana, sampai di sini dulu kebersamaan Etam ya dalam rangkaian Samarinda Siang edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026 dan menita kawannya telah pukul 10 tadi sampai weh ini. Selain Etam akan bergabung bersama RRI Perempat Jakarta bersama-sama mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita. Dia dalam rangkaian Samarinda Merian ada Mbak Miang dan Mbak Putri ngawani kita bersama Mbak Ya. Mohon maaf jika ada salah-salah carang. Semoga Etam selalu bahagia dan didekatkan dengan hal-hal dan orang-orang yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Saatnya Mbak Nita pamit sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan kegiatan Jakarta Future Festival 2026 di Taman Ismail Marzuki yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 7 Juni kemarin menarik minat lebih dari 80.000 pengunjung. Kegiatan bertema menavigasi resiliensi tersebut adalah ruang kolaborasi lintas sektor untuk merancang masa depan Jakarta sebagai kota global. Menurut Wakil Gubernur Rano, tema menavigasi resiliensi dipilih karena mencerminkan daya lenting warga Jakarta dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan geografis, perubahan iklim, banjir, kemacetan, hingga tekanan ekonomi perkotaan. Beralih ke informasi yang lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang mendatangi pemugaran Candi Losari di Dusun Losari, Desa Salam, Kecamatan Salam. Petugas memastikan kepingan logam kekuningan yang ditemukan di candi tersebut adalah kepingan emas. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Magelang, Didik Muhammad Akbar, mengatakan setelah menandatangani Candi Losari, pihaknya memastikan kebenaran terkait penemuan emas dan dua arca Dewa Surya. Saat ini kepingan emas beserta dua arca tersebut telah berada di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah di Bugisan Prambanan, Klaten. Apa di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14.

Aku juga bulan mau ngajakin teman-teman semua untuk terus support musisi-musisi Indonesia berkarya. Dengarin terus di Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Epo Mariana Suendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Ayah ditemenin sama rekan Ayah yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Gorontalo. Tapi sebelum itu Ayah mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar Pro 4 di Nusantara, Abang Po yang mau gabung untuk line interaktif Jakarta di 02135045410. Untuk line telepon yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124-928. Kali ini di RRI Pro 4 Gorontalo kita akan membahas mengenai tema yaitu Huolongango ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah kira-kira penyebutannya tadi udah benar belum tuh? Takutnya salah nih ya, biar lebih jelas langsung aja kita ke RRI Pro 4 Gorontalo. Di sana ada Kakak Tatu Indah. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kakak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mpo. Suara saya jelas ke sana?
1: Jelas Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, iya. Baik. Oh iya. Tapi ini suaranya jelas. Cuma dia ada feedback sedikit nih Kak.
2: Oh gitu.
1: Feedback ya. Audio. Jadi suara saya double. Gitu.
2: Suara dari Jakarta double. Oke, okay, enggak apa-apa. Iya. Di sini juga saya ditemani dari tim KMB yang sementara mengutak-ngatik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore. Sore kalau di Gorontalo udah sore.
1: Sudah sore di sana ya. Iya, baik. Kata tuh siang hari kita bakal membahas tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, ini tadi ada sebutannya tadi Huolongango. Betul enggak tuh?
2: Iya. Betul sekali, Huolongango ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Pok.
1: Baik. Seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini? Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya Kak.
2: Ya, ada.
1: Baik. Untuk line interaktif dari Pro 4 Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa, Kak?
2: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2, 0822-5996-8266 sama 0811-430-4040.
1: Silakan. Baik. Nah, ini juga kita kasih kesempatan di sesi pertama untuk narasumber memaparkan dulu tema di kesempatan kali ini tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Kak Tatu dan juga narasumber di sana.
2: Iya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seluruh yang mendengarkan kami di Santero Nusantara, di RRI Digital maupun di Terrestrial, di sore ini ya sudah jam 14:11 waktu Indonesia Tengah. Untuk Suara Budaya Nusantara berjaringan dari RRI Gorontalo dan juga Jakarta, kita akan bahas tentang topik Huolongango, tradisi memupuk etika kesopanan di dalam hajatan. Bersama narasumber kami ada Pak Ali Mobiliu. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobiliu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali. Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
3: Alhamdulillah
2: sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya? Iya, memang Gorontalo memang lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, karena kita tahu juga masyarakat Gorontalo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersendikan, syarak-syarak bersendikan kitabullah. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya, salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, Huolongango ini apa artinya?
3: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI, ya, para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi Hu'olongau ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, Hu'olongau itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Ya, Hu'olongau itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir, kemudian cingkeh atau bahasa Gorontalo Hungola'a, dan ketiga adalah kayu manis, ayumolingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Itu etikanya seperti itu.
2: Jadi itu ya. Dan gula cingkeh dan, atau kayu manis dalam pandangan budaya itu kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi, jangan dulu bersuara ketika
3: belum disuguhkan.
2: Belum disuguhkan.
3: Ya. Oke. Okay. Itu kesepanannya di
2: situ. Jadi ketika kalau sudah disuguhkan, kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol.
3: Sudah bisa ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu kesepanan. Jadi ada dua pengertiannya, yaitu pertama, dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik. Yang kedua, dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya,
2: mungkin ngobrol. Apa makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu, Pak Ali, kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
3: Ya, jadi Hu'olongau itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan gula itu manis, bahwa kita memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut. Itu pertama.
2: Lisan kita.
3: Dijaga, jadi berbicara yang baik-baik di dalam ruangan itu, tidak boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya, gitu sepertinya.
2: Oke. Terus kalau cingkehnya, kan tadi ada cingkeh elemennya.
3: Ya. Jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus, memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah, kalau dulu ya, itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan. Yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu, bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen, misalnya dalam arsitektur kita, misalnya dalam di setiap pintu rumah. Itu. Nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya. Maknaan bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam, menanam. Sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mopomulo. Jadi itu mopomulo itu mendahulukan, ya, mendahulukan untuk menanam. Ini filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
2: Iya. Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu, Pak Ali?
3: Ya, maksudnya bagaimana?
2: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara hajatan, itu apa saja?
3: Ya, di dalam setiap pernikahan ya, khususnya dalam pernikahan pembeatan, nah memang itu Hu'olongau ini menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi yang saya bilang, terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari, terutama untuk generasi muda.
2: Iya, kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya, Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya, Pak Ali?
3: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Hmm. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Hmm. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tumbulao, dan Tinepo.
2: Iya, Wuudu,
3: Wuudu, Tinepo, Tumbulao. Piili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Huolongango ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Nah, Wuudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua
2: Tinepo
3: itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tumbulao, yaitu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Huolongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
2: Gitu. Berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang, Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
3: Ya, saya melihatnya bahwa sekarang keluarga Gorontalo khususnya sudah harus mulai paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu, karena dalam yang paling penting itu kan dalam keluarga.
2: Karena lingkungan terkecil ya.
3: Lingkungan terkecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal. Paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu dapat ditekankan muatan-muatan lokal. Itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita orang Gorontalo memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang Gorontalo itu. Karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan, paling tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo. Yang disebut dengan pendidikan karakter, kemudian pendidikan keterampilan, kompetensi yang disebut dengan istilah Motolopani, kemudian Ulindapo, Panita. Nah, ini yang kemudian diajarkan di keluarga. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah Payulimo Totalu itu, Totalu Lipu Peihulalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangsa Talalo, bangsa harus dijaga, nyawa Pedungalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian Batanga Pumaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Upang Potombulu, yakni harta harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan zaman.
2: Iya, jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya Pak Ali, bisa menjaga atau melestarikan etika ini. Maksudnya begini Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini? Apa yang sudah dilakukan Pak Ali?
3: Ya, menurut saya kan di desa itu kan ada, misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utolia. Utelia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai acaranya. Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya, untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu, misalnya Huolongango itu uti pepualia mai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu, supaya mendapat kepala desa semangat, kemudian itu memulihkan itu. Karena Huolongango sekarang itu, saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
2: Sekarang?
3: Mulai tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Oh, ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu itu. Betapa luhurnya ini.
2: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
3: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Huolongango itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktekkan oleh orang Gorontalo.
2: Iya. Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah
3: dan itu
2: tidak
3: kan
2: ada lagi.
3: Murah meriah sebenarnya, tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cingke
2: kayu manis,
3: gula dan tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingke itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
2: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak. Ada, tapi diganti dengan permen.
3: Ya itu dia kan masalahnya, lebih baik itu permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung
2: alami,
3: mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu kan. Ya, ada penyakit diabetes hari ini gitu. Jadi sebenarnya saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu, tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimaknai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan masyarakat Gorontalo.
4: Baik. Kak Tatu, kita undang juga pendengar yang bergabung ya. Di kesempatan kali ini, silakan untuk line interaktif Jakarta maupun Gorontalo kita sudah buka. Untuk Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Ya, mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Nah, untuk di Gorontalo sendiri, nomor interaktifnya bisa disebutkan kembali, Kak.
2: Di 0822-5996-8266 dan 0811-430-4040.
4: Kita masih membahas mengenai tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan ya. Di sana juga masih hadir narasumber Bapak Ali Mobiliu ya Kak ya. Bapak Ali Mobiliu, budayawan dari Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung pendengar Perempat di Surusantara.
2: Iya, di Gorontalo sudah berdering teleponnya.
4: Silakan.
2: Jadi saya izin angkat teleponnya. Oke, assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Apa nih temanya Mbak Indah?
2: Gimana Pak?
1: Apa temanya siang ini?
2: Oh temanya, oke. Temanya memupuk kesopanan dalam beretika.
1: Dalam beretika
2: dalam hajatan, dalam hajatan maksudnya.
1: Oh hajatan ya, hajatan pesta ya.
2: Benar.
1: Ya, baiklah, makasih Mbak Indah. Ini Pali, saya tanyakan, apakah kalau di sana itu di Gorontalo itu yang namanya hajatan itu apa itu apa namanya itu ada budaya-budaya tertentu Bali yang khusus yang ada di Gorontalo gitu yang tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu. Satu Indah. Oke, gitu saja, makasih Ponana. Selamat siang, wassalamualaikum. Teman di Lampung.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, silakan Kak Tatu dan juga Pak Ali di sana. Ali di sana.
2: Ya, dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
0: Ya, terima kasih yang dari Lampung ya.
2: Benar.
0: Ya, memang di Gorontalo itu kita Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9 di Indonesia, di Nusantara ini, sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya, adat istiadat yang begitu banyak. Setiap kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang harus dijalani, yang harus proses, tapi bukan hanya dijalani tapi juga mengandung nilai-nilai pengajaran, misalnya dalam tradisi moponika, tradisi pemeati atau beat.
2: Moponika atau menikahkan ya.
0: Menikahkan gitu. Kemudian memeati itu adalah beat ya pada saat perempuan akil balig. Itu ada prosesi adat. Kemudian ketika dia ini ada hamil 7 bulan itu namanya melondalo.
2: Iya, 7 bulanan ya.
0: Jadi ada sekitar 156 ragam tradisi, adat budaya Gorontalo.
2: Banyak.
0: Yang sebenarnya mampu memberikan nilai, secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo. Nah, ini yang harus dijaga sebenarnya oleh masyarakat Gorontalo sendiri, bahwa tidak hanya menghadirkan keunikan-keunikan tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Sang Maha Pencipta itu.
2: Iya. Baik, sudah terjawab Po. Mungkin
3: iya baik, dari Jakarta juga sudah ada yang WhatsApp nih, Kak.
2: Oke, silakan dibaca aja, Po.
3: Assalamualaikum Po Nana, Kak Indah dan juga Pak Ali. Apakah Huolongango ini kuat niatnya untuk kembali diajarkan ke sekolah-sekolah di sana? Kemudian apakah Huolongango ini juga merujuk kepada pergerakan benda-benda langit di dalam mengajarkan hal-hal positif kepada masyarakat Gorontalo? Nah, seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Ali.
2: Iya. Silakan Pak Ali.
0: Iya, terima kasih yang dari Jakarta ya.
2: Iya.
0: Jadi memang para pemangku adat budaya sebenarnya prihatin dengan ketika tradisi Huolongango ini tidak lagi dipraktekkan, tapi paling tidak pemerintah, terutama pemerintah di desa-desa dan di kota, di kelurahan sudah bisa mengambil peran mengembalikan ini, karena ini tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan biaya yang besar, apalagi Huolongango ini, tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan. Hanya menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cingkeh dan kayu manis itu dicampur menjadi satu dan kemudian dihidangkan dengan begitu, disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang. Dan setelah duduk jadi sangat mudah sekali, tapi memang ini mungkin di era sekarang karena dia mungkin sudah dilupakan mungkin 10 tahun, maka ini kita perkenalkan kembali dulu. Paling tidak itu perkenalkan bahwa Huolongango, karena memang Huolongango ini ada dua macam sebenarnya, Pak Tatu. Jadi pertama Huolongango yang di hajatan dan Huolongango yang ada di setiap adat, misalnya di sebagai Tonggu Lotolo Balango dan Tonggu Lodutu.
2: Oh, beda itu apa ya?
0: Iya, beda. Tapi kalau Huolongango di Tonggu Lotolo Balango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita itu terdiri dari sirih dan
2: Pinang.
0: Pinang. Hmm.

0: Tapi kalau ini hanya tiga ini. Kan itu di CCIP.
1: Iya, iya. Baik, Kak Indah di sini juga ada penelponnya sudah masuk.
2: Sudah masuk. Boleh, silakan.
1: Iya, halo. Ya, terputus ya.
2: Terputus ya.
1: Baik, coba lagi. Bisa dicoba lagi ya untuk layanan tertuju Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan. Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. Untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 0213504510. Dan tadi WhatsApp-nya itu dari Mas Orik di Jember, Kak Indah.
2: Oh, Jember. Tapi tadi tuh Pak ada menyinggung soal benda-benda langit.
1: Iya.
2: Sudah dijawab belum ya, Pak ya?
0: Ya, memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya. Kalau bicara benda langit secara ini ya secara fisik berarti memang di Gorontalo juga ada dalam tradisi pertanian kita misalnya. Memang memperhatikan bintang ya, di Gorontalo. Yang itu. Ada yang disebut dengan tradisi mopahuta memberi maka untuk ini agar hasil pertanian melimpah. Nah, itu mungkin nanti dibahas di
2: nanti berikutnya
0: ya. Tapi memang di Gorontalo kalau bicara tentang langit dalam arti spiritual ya Hu'olongango juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya, itu menjaga lisan ya, itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin
2: dimaksudkan
0: tadi. Dalam iya. Okay. Terima kasih. Ya.
1: Baik, ini penelpon sudah ada yang bergabung. Iya, iya. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
2: Gak ada suaranya.
1: Iya.
3: Iya.
1: Terputus ya.
3: Terputus ya.
1: Iya. Baik. Baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo. Saya mau jeda sebentar ya. Kita putarkan satu lagu. Setelah itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung masih dengan tema di Suara Budaya Nusantara di kali ini yaitu tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Tetap di sana ya Kak Indah dan Pak Ali ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini tetap di Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah. Dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Hu Olongango. Untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif masih kita buka untuk Jakarta 0213504510. Untuk line telepon, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Ya, halo Mpok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah.
2: Oke, jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Nah, Pak Ali, kalau dulu dan sekarang perbedaan etika menghadiri hajatan itu seperti apa sih, Pak?
3: Ya, memang sudah agak terjadi perbedaan ya. Nah, pertama di Gorontalo ini kan terjadi perubahan. Nah, misalnya sekarang pernikahan banyak diadakan di gedung, terutama resepsi, ya kan? Tapi di dalam prosesi mau menikah atau pernikahan misalnya, itu tetap prosesi adat itu banyak dilaksanakan di rumah. Nah, kalau dulu kan semuanya di rumah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada zaman dulu seluruh rangkaian tradisi kemudian kesopan santunan itu sangat terlihat jelas, itu sangat terlihat jelas. Ada kelompok-kelompok, misalnya di dalam ini tuh kelompok ibu, kemudian bapak-bapak, kemudian anak-anak, itu memang diatur sedemikian rupa agar terjadi harmoni dalam acara itu berlangsung lancar gitu. Nah, kalau sekarang mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya, gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
2: Apa tadi berpengaruh gedungnya?
3: Ya, maksudnya kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada prosesi dan itu juga mempengaruhi Olongawe, itu sudah tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
2: Iya, kalau misalnya ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan Hu Olongango ini, pemasangan maksudnya tradisinya ini?
3: Ya bisa saja ya? Kan bisa, karena kan itu kan sangat sederhana. Jadi tinggal orang disambut, kemudian dipersilakan dulu, dan kemudian disuguh itu dengan senyum. Nah, kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
2: sesama tamu.
3: Tamu-tamu, ya.
2: Iya, tapi dulu itu Pak Ali pernah saya temukan ada apa namanya, di alas dengan leto.
3: Ya.
2: Ala silole itu begitu,
3: Ya, betul.
2: apa makna dari ini, Pak Ali?
3: Ya, itu menunjukkan bahwa tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu, itu merupakan penghormatan tamu. Tidak boleh lau-lau kan, harus
2: enggak boleh telanjang begitu ya. Harus ada case-nya atau casing-nya atau pengalasnya.
3: Dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
2: Ini melambangkan ya, sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bermunyi-munyi olah kuliah.
3: Iya, harus itu.
2: Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
3: Iya, kecuali anak-anak itu.
2: Oh, anak-anak enggak ya?
3: Nah, ya, itu biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
2: Oke.
3: Dan diambil sedikit saja kan, tiga campuran itu kemudian dikunyah.
2: Kenapa anak-anak enggak, Pak Ali?
3: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Itu hanya untuk orang dewasa.
2: Oke. Tapi apa namanya, dulu dengan sekarang memang terlihat sekali, Pak Ali ya. Sudah tidak ada lagi penyelenggaraan tradisi seperti ini.
3: Iya, sudah tidak ada. Sehingga itu menurut saya yang paling tidak mungkin diperkenalkan dulu ke generasi sekarang, dan kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan setiap, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin itu. Nah, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu. Kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan tapi tetap dikembalikan. Tidak. Karena itu menghadirkan keunikan Gorontalo gitu. Dan mungkin di daerah lain mungkin tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu, tapi yang jelas itu bagi saya adalah sesuatu yang unik. Menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya di dalam setiap hajatan kita.
1: Baik, baik. Kak Indah, ya, di Jakarta ya, sudah ada yang bergabung.
2: Boleh, silakan.
1: Halo.
4: Halo. Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Teh Dinda di Bogor.
4: Iya, selamat budaya. Suara perempat tuh lain teleponnya agak trouble nih, Nana.
1: Iya, Teh.
4: Iya, Teh. Iya, suara lain telepon perempat ini trouble, Jakarta trouble.
1: Iya, Teh. Iya, Teh. Baik. Silakan, Teh. Iya, silakan.
4: Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakakku dan Bapak Ali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Walau habari.
2: Alhamdulillah pio.
4: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor, Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Oke, salam balik Teteh.
4: Tadi sudah menyimak dari awal paparan dari narasumber. Memupuk beretika ya, begitu ya, Kak Tatu dan Pak Ali ya. Nah untuk yang ini, jadi kalau belum disediakan minuman cengkeh itu belum bisa bersapa begitu ya. Nah untuk saling sapanya ini, apakah juga berlaku untuk misalnya kalau kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang pepatah tamu-tamu yang lain begitu ya, itu apakah juga berlaku seperti itu atau hanya menyapa setelah disediakan tapi baru boleh menyapa mempelai atau kedua orang tua begitu dari kedua belah pihak. Apakah seperti itu? Paling tanggapannya itu dan Nana dilanjut. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Iya, terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan Kak Indah dan juga Pak Ali.
2: Iya. Jadi seperti apa itu jawabannya Pak Ali?
3: Iya, terima kasih ya. Ternyata orang Gorontalo yang di Bogor ya.
2: Iya. Merantau di sana mungkin ya.
3: Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Olongango itu begitu dia disambut di pintu di tamu, kemudian dipersilahkan duduk. Begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu. Jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol. Namanya Hu Olongang itu kan pembuka mulut. Dan sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya. Nanti setelah duduk baru dikasih itu disuguhkan, kemudian dia kunyah sedikit itu.
1: Iya.
3: Barulah dia kemudian memulai obrolan itu. Dan itu pada saat pertama pembuka gitu.
2: Iya. Jadi nggak boleh nyapa-nyapa dulu nih?
3: Ya hanya senyum dulu. Kan begitu duduk dia langsung disuguhi.
2: Iya, disuguhi.
3: Iya.
1: Baik. Kak, ini di WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Yaitu Ibu Linda Idris di Ternate. Mau tanya etika kesopanan apa saja kan diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo? Untuk generasi sekarang masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih? Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Ternate ya Bu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu udut tinepo tombolau itu memang sangat ditekankan. Tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah, saya melihat tradisi Olongango salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Itu.
2: Oke, Mbak.
1: Iya, Kak Indah. Di Jakarta juga ada yang bergabung nih. Ini juga sambil kita cek untuk audio di sini ya. Sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf ya. Untuk pendengar Prompet Nusantara ya, kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penonton lagi nih yang bergabung. Ayo, silakan. Halo. Halo,
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Ayu di Maluku.
5: Ya, Prompet RI Gorontalo. Salam budaya lokal RI.
2: Salam budaya Olo. Alhamdulillah, Bio
5: indah.
2: Ya.
5: Ya, saya mau tanya aja, tadi sudah disampaikan sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam buat Pak Ari.
3: Ya, waalaikumsalam.
5: Taman dan etika dalam budaya Gorontalo ini gitu ya. Apakah gitu tadi kata kamu yang masuk di kamu dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam sedikit ya. Kita mau seperti itu juga, tapi lebih ke tradisinya gitu. Biasanya kalau di hajatan kan pada saat orang-orang akan gitu ya, plus malam gitu biasanya kan. Tamu-tamu khusus dulu yang diperuntukkan gitu ya, ada yang mengarahkan juga ya. Apakah memang ada tingkatan-tingkatannya gitu ya, pada saat tamu tersebut dihajatan untuk menikmati prasmanan. Wajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Udah selesai, Mpok.
1: Iya, silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pali.
3: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Olongango itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
2: Oh, ya, harus jadi, on time.
3: Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Nah, jadi Olongango itu juga mengajarkan
6: bagaimana posisinya gitu kita kan
2: kan. Iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpok Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpok.
1: Iya.
2: Oke, bisa lanjut lagi.
3: Iya, jadi Olongango salah satunya itu mengajarkan itu juga bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal, ya sehingga pelayanannya juga maksimal, gitu. Jadi tradisi Olongango itu adalah pada saat dia datang, ketika dia duduk. Nah nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya itu kan
2: tidak sopan Olo seperti itu ya.
3: Itu. Jadi itu tradisi Olongango itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib dan tidak hanya ini karena setiap dia mengunyah itu apa makna dari kayu manis ini bagi kita, apa makna pungola atau cingkeh ini bagi kita itu dan pungola campuran itu apa maknanya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu maka orang tualah yang akan menjawab bahwa ini utihunalio, ini manfaatnya kita orang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah. Itu menjaga mulut.
2: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
3: Iya.
2: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya.
3: Iya, gitu. Harus mengendalikan emosi.
2: Mengendalikan emosi.
3: Iya.
2: Jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
3: Iya.
2: Ponana.
1: Iya di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih, Kak.
2: Iya,
1: jadi apa namanya? Audionya double nih karena di sana juga mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar walaupun ada sedikit kendala ya Kak ya di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kesempatan kali ini. Silakan Pak Ali.
3: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya, bahwa tradisi Hu'olongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajarkan terkandung di dalam Wu'udu Tinepo Tombola tadi itu. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Hu'olongango ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Nah, keunikan bukan hanya keunikan tradisi Hu'olongango ini bukan hanya menghadirkan keunikan tapi juga mengingatkan kembali para tamu paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik dalam gula dan cingkeh, dan karena yang pahit itu cingkeh yang agak pat, tapi kemudian dihadirkan oleh dua macam yang manis.
2: Iya, kayu manis gitu, dan
3: ya,
2: gula.
3: Iya, ya, gitu kira-kira.
1: Iya, baik. Terima kasih, Pak Ali, untuk pemaparannya di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi maupun etika kesopanan dalam hajatan. Kak Inda juga terima kasih ya Kak ya, sudah menemani di episode kali ini bersama RRI Perempat Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya, Kak Inda ya. Terima kasih lagi Pak Ali.
3: Terima kasih Bu.
1: Iya, baik, itu dia Mompo Pendengar Perempat di Seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo membahas mengenai Hu'olongango, tradisi mumpuk etika kesopanan dalam hajatan.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abangpo puncak peringatan hari lanjut usia nasional ke-30 tingkat kota administrasi Jakarta Selatan tahun 2026 berlangsung meriah di Taman Bendera Pusaka, Kecamatan Kebayoran Baru dengan beragam kegiatan. Acara yang merupakan implementasi 6 indikator gerakan masyarakat hidup sehat ini melibatkan ratusan lanjut usia dari 10 kecamatan di Jakarta Selatan. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murtado mengatakan kesehatan adalah kebutuhan dasar setiap manusia sekaligus modal utama bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Beralih ke informasi yang lain, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon melakukan dialog bersama sejumlah budayawan Banyumas mengusung tema ruang komunitas sebagai bagian dari kemajuan kebudayaan. Dialog tersebut adalah ruang kolektif guna mendengarkan sekaligus mengembangkan gagasan dari para budayawan Banyumas. Dalam dialog, Fadli Zon menjelaskan bahwa Banyumas menyimpan banyak warisan budaya, baik warisan budaya berupa situs budaya maupun warisan budaya tak benda. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dicuri di tengah jalan,
2: dilakukan cukup jauh berada di kotak penalti.
3: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
4: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Dendang Merian. Waktu

0: waktunya Etam
1: dan
0: Dangdutan.
1: Ye ye ye. Sore ini kita ketemu lagi ya, Mbok. Setelah sekian lama.
0: Sekian purnama.
1: Waduh, sekian purnama. Berapa kali hujan, berapa kali panas ya.
0: Untung dia berapa kali salju lembok.
1: Oh iya, waduh, umur tega itu. Takut jiwa kita nih. Bolak-balik Eropa.
0: Katanya ceria sekali nih Mbak Putri hari
1: iya,
0: ini.
1: Iya, kita harus ceria, Mbok. Apalagi Mbok Mia nih kan udah ada asupannya tuh sebelah kiri tuh.
0: Iya, asupan apa nih? Asupan gizi ya.
1: Gizi
0: MBG
1: ya. Aduh, MBG lagi ya.
0: Mbak Putri, selain hari ini kita ngapain ini, Mbok?
1: Bedangdutan, ha, tegak biasa.
0: Iya,
1: tegak biasa kita bedangdutan. Lagu-lagu macam biasa lah ya. Keronden sana, di Facebook ada, di radio digital ada ya?
0: Ada. Semua sudah ada.
1: Wah, semua sudah ada, Bu Sombo, ya tinggal pilih aja mau yang mana. Kita sapa dulu lah ya, penelpon pertama kita nih, Mbok. Ada siapa nih? Halo, Assalamualaikum, Dendang Marian.
2: Waktunya Dangdutan.
1: Dangdutan. Ya Allah. Bosu, apa kabar Bosu?
2: Ya.
1: Apa kabarnya?
2: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Sudah makan belum?
2: Sudah.
0: Makan apa?
2: Makan sayur santan.
1: Gangan santan dengan iwak kering.
0: Nyaman bujur.
1: Iya kan Bosu?
2: Ya.
1: Oh iya. Iya.
0: Mantap ya Mbok. Putri ini bisa nembak nih leh.
1: Wah, memang itu lawannya.
0: Mau lagu apa nih Bu Suari?
2: Ya.
0: Lagunya ada Goyang Nasi Padang.
1: Lagunya nomor berapa aja dah kalau begitu? 1 sampai berapa? 17 ya?
0: Ayo sudah.
2: Satu.
0: Nomor 1 ya sudah, Goyang Nasi Padang berarti.
1: Oh iya kak ya sudah, mentega itu dan nomor 1. Sapa salamnya buat siapa Busu?
2: Salamnya
0: buat teman-teman
2: yang
0: baik. Oke siap. Terima kasih Bu Suari. Assalamualaikum.
1: Wih,
0: iya Bu Suari habis makan gangan santan digoyang sama nasi padang ya kan?
1: Oh iya, bakarnya nyangkut.
0: Nyangkut ya kan, sambil bergoyang. Terus apa lagi bakarnya Bu Suari?
1: Iya, halo, Denang Marian.
3: Waktunya Etam dan Dutan.
0: Bu Abdurrahim nih, kayaknya kemarin masih sakit ya Bu Suari? Sekarang sudah sehat belum?
3: Sudah sembuh.
0: Alhamdulillah.
1: Sakit apa kemarin Busu?
3: Apa?
1: Sakit apa kemarin itu?
3: Sakit. Kalau rambut di situ kasihan.
1: Kena apa tuh kalau bahasa Indonesianya?
3: Ada itu tanda-tandanya ya. Ada binti-binti merah di badan.
0: Oh.
3: Di kepala, di muka.
0: Kayak kerumut gitu ya?
3: Tapi sudah diobati, kan itu tidak bisa dibawa ke rumah sakit.
1: Begitu.
3: Ya, jadi pengobatan sendiri, jadi sudah terkubas.
1: Alhamdulillah kalau begitu sudah sembuh ya Busu ya. Ya udah kalau gitu Busu mau lagu apa Busu?
3: Yang ada lagunya?
0: Lagunya ada Bidadari Jiwa dari Danang, sebuah nama Ega Noviantika. Terima kasih ku Fildan, Laut Sinta Arsinta, video call aku Siti Badriah. Baru terasa nasar. Akhir cerita cinta Fania Putri, Rembulan Loli. No comment Tuti Wibowo, Purnama Lesti, suamiku Iyet Bustami, saat bersama Mumurni Chania. Janji sayang Syahriyadi, Fitri Miranti, pujaan hati Fitri Karlina, Goya Harita Sugiarto, yang terakhir takut kamu hilang dari selfie Kitty. Yang mana nih Buso?
3: Terima kasihku.
0: Terima kasihku dari Fildan.
1: Sama-sama. Salam-salamnya buat siapa Busu? Silakan.
3: Iya, banyak kepada teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda. Antara lain ya ada Busu Mamat, Busu Abdul Syukur, Busu Ari, Busu Ayu, Busu Koko, Bonya, Bo Reni, Bo Yuli, Bo Titin, Bu Nurul, kedua-duanya Naila, Pesana Bia, Bu Mudrika.
1: Iya.
3: Ada semua teman-teman pendengar dari Perumpas Samarinda. Dimanapun berada saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Putri dan Bu Mia.
0: Sama-sama Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, kita menyapa lagi satu
0: kita
1: di belakangnya ya.
0: Satu lagi Mbok ya sebelum kita melingkar lagu nih.
1: Oke.
0: Halo, Denang Merian.
1: Halo, Dendang Marian.
4: Halo, Dendang Marian. Waktunya hitam dang dang dang dutan.
1: Dang dutan.
0: Dang dutan. Busu Hamzah di Jambi.
1: Malah gua apa, Busu?
4: Nah, ini dengan siapa ya? Lupa sudah nih, dengan Bu siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Ada dua nih, Busu.
1: Heeh.
4: Bu Mira ya.
1: Ih, salah.
0: Mi-nya benar, mi-nya benar.
4: Bu Mia apa Bu Putri ya?
1: Iya, berduanya betul sudah itu. Ya, sip, karena kan berdua Marian ini, Busu.
4: Lagunya apa ya?
0: Lagunya ada Bidadari Jiwa dari Danang, Sebuah Nama Genoviantika, Laut Sinta Arsinta, Video Call Aku Siti Badriah, Baru Terasa Nasar, Akhir Cerita Cinta Fania Putri, Rembulan Loli, No Comment Tuti Wibowo, Purnama Lesti, Suamiku Iyad Bustami, Saat Bersamamu Murni Chania, Janji Sayang Syahriyadi, Pujaan Hati Fitri Karlina, Goyah Rita Sugiarto, yang terakhir Takut Kamu Hilang Selfie Kitty. Yang mana, Busu?
4: Apa tadi yang dari Iyad Bustami ya?
0: Iyad Bustami, Suamiku.
4: Oh, Suamiku ya.
0: Itu aja Kak Busu?
4: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salam salamnya buat siapa nih?
4: Salamnya pertama sekali untuk Nenunya ya. Dengan Bu Putri.
1: Iya.
4: Selamat siang, selamat sore, selamat bertugas.
1: Iya.
4: Oke, siap selalu.
1: Amin.
4: Kemudian untuk semua Pentro 4 Samarinda tempat terkecuali dari A sampai Z, selamat sore, selamat beraktivitas yang lagi beraktivitas untuk yang lagi sehat, selamat beristirahat. Untuk berdua, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, nanti kita terimakan lagi teleponan ya. Yang mau bergabung lewat WhatsApp juga silahkan, tapi nanti ya. Kita sambil nelinga juga lagu-lagu yang udah direquest. Pertama ketemu sama lagu siapa nih, Mbok?
0: Ketemu sama lagu dari Duo Anggrek nih, Goyang Nasi Padang.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Ruang Nasional RRI Pompa Samarinda, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: 4 RRI Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
4: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Pendengar Pro 4 RI Samarinda, saat ini kita akan dengarkan laporan terkini dari rekan kita seputar Polresta Samarinda mengungkap puluhan kasus kejahatan jalanan yang terjadi selama Mei 2026 yang didominasi di Kecamatan Samarinda Ulu. Dengan reporter kita ada Mbok Sela Deva. Silakan Mbok Sela, laporan Anda.
1: Ya, selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia. Kita melaporkan dari kawasan Polresta Samarinda yang ada di dekat tepian, yang mana pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Tengah, Polresta Samarinda ini melakukan rilis terhadap sejumlah kejahatan konvensional atau kejahatan jalanan yang terjadi di sepanjang bulan Mei 2026. Dan tadi disampaikan dalam rilis oleh Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar bahwa pada bulan ini ada sebanyak 37 kasus kejahatan yang berhasil diungkap, yang mana itu merupakan pertama adalah pencurian dengan pemberatan, kemudian pencurian dengan kekerasan, kemudian pencurian biasa, dan juga pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Nah, dari keempat kategori pencurian ini ternyata didominasi oleh kasus pencurian kendaraan bermotor, yaitu ada sebanyak 16 kasus curanmor, kemudian disusul ada 12 kasus pencurian biasa dan ada 6 kasus pencurian dengan pemberatan, dan yang terakhir adalah 3 kasus pencurian dengan kekerasan. Dan dari 37 kasus ini, polisi kini telah berhasil mengamankan 53 tersangka, yang mana sepertiga diantaranya ini diketahui merupakan residivis yang sudah pernah berhadapan dengan hukum. Dan mereka ini merupakan berusia produktif antara 30 sampai dengan 40 tahun, dan juga sebagian ini bahkan ada yang berusia masih 20 tahunan begitu. Dan tadi juga disampaikan bahwa 90% motifnya yang mendorong pelaku ini melakukan kejahatan yaitu adalah faktor ekonomi dengan 35 kasus, kemudian disusul ada 1 kasus karena sakit hati dan 1 ini karena ingin memiliki barang milik orang lain. Dan modusnya ini yang digunakan beragam, yaitu mulai dari mencuri karena melihat rumah itu kosong, kemudian ada juga yang berpura-pura menjadi kurir, ada yang mengganti dengan barang palsu, ada yang mencuri dengan kekerasan, kemudian ada juga yang mengaku meminjam barang, bahkan ada juga yang menggunakan kunci palsu, merusak kendaraan barang yang dicuri, kemudian ada juga disebabkan oleh kelalaian dari pemilik barang, misalnya barang itu ditaruh sembarangan, kemudian juga motor tidak terkunci stang, hingga kunci motor yang tertinggal. Dan menariknya, memang kelalaian pengguna ini menjadi modus yang paling banyak terjadi, sehingga masyarakat ini juga diimbau untuk bisa meningkatkan kewaspadaannya, jangan sampai lalai, karena dari 37 kasus tadi 13 diantaranya disebabkan oleh kelalaian. Dan lokasi yang paling rawan juga disampaikan oleh Kombes Pol Hendri Umar bahwa yang pertama ada di daerah Samarinda Ulu, yaitu ada 11 kejadian, disusul dengan daerah Sungai Kunjang Samarinda Seberang, kemudian juga maksud kami Sungai Kunjang dan Samarinda Seberang ini masing-masing ada 6 kejadian, kemudian dilanjutkan dengan daerah paling rawan berikutnya adalah Kecamatan Sungai Pinang dengan 4 kejadian. Dan menarik ya pendengar, waktu kejahatan ini ditemukan bukan paling banyak pada malam hari, melainkan paling banyak terjadi pada siang hingga sore hari atau sekitar pukul 12 sampai 6 sore. Jadi ada 13 kejadian, kemudian waktu tengah malam sampai dengan jam 6 pagi ini ada 11 kejadian, dan terakhir disusul dari sore waktu pukul 6 sore sampai dengan tengah malam itu ada 9 kejadian. Sehingga ini juga patut diwaspadai karena rupanya sekarang pelaku kejahatan tidak hanya berani melakukan perbuatannya di malam hari, tapi justru juga banyak yang berani melakukannya terang-terangan di siang hingga sore hari. Dan juga menariknya pendengar, dalam rilis tadi juga polisi menjajarkan begitu banyak barang bukti, mulai dari ada 21 motor roda 2, kemudian Ada juga mobil yang digunakan sebagai sarana kejahatan maupun juga merupakan hasil curian. Ada juga kunci palsu, obeng, dan ada laptop, HP, tablet, airsoft gun, senjata tajam, brankas, uang tunai sekitar 71 juta rupiah. Kemudian juga bahkan ada emas seberat 33,31 gram ini turut masih diamankan ya oleh polisi karena tadi merupakan barang curian begitu. Dan nantinya sejumlah barang bukti ini akan dikembalikan, sebagian diantaranya seperti tadi sudah ada sekitar 5 motor yang dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan untuk barang bukti uang ini harus mengikuti proses peradilan dulu baru bisa dikembalikan kepada korban. Namun memang diantara begitu banyak barang bukti tadi, beberapa ada yang sempat sudah dijual, tetapi rata-rata ini banyak juga yang digadaikan oleh pelaku tanpa ditebus kembali. Dan saat ini polisi pun masih mempelajari apakah tingkat kejahatan pada bulan Mei 2026 ini meningkat dari tahun sebelumnya begitu. Karena memang pada tahun ini bisa dikatakan kasusnya tinggi, seperti contoh kasus pencurian kendaraan bermotor, tapi di sisi lain Polresta Samarinda juga telah berhasil mengungkap begitu banyak kasus dengan untuk berupaya menekan tingginya kasus misalnya curanmor tadi. Demikian laporan terkini dari Kota Samarinda, khususnya dari Polresta Samarinda mengenai pengungkapan kasus kejahatan di kota tepian. Kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Sela Deva atas laporan Anda dan silakan melanjutkan aktivitas.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerondesan media sosial kini dinilai menjadi salah satu sarana efektif dalam pelestarian budaya di era digital. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Barlin Hadi Kesuma, mengatakan berbagai platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan sejarah, tradisi, seni, serta kearifan lokal kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Menurutnya, minim konten budaya di ruang digital menjadi salah satu penyebab rendahnya minat generasi muda terhadap budaya lokal. Sehingga promosi budaya melalui media sosial perlu terus diperkuat. Selain menjadi media promosi, platform digital juga berfungsi sebagai sarana dokumentasi dan arsip budaya agar berbagai karya, pertunjukan, serta tradisi daerah tetap dapat diakses oleh generasi mendatang. Pemerintah Kota Samarinda mendorong generasi muda untuk memanfaatkan teknologi secara kreatif melalui pembuatan video, film pendek, musik, hingga konten edukatif bertema budaya daerah. Upaya ini diharapkan mampu menjaga eksistensi budaya lokal di tengah arus globalisasi sekaligus memperkuat identitas daerah di ruang digital.

0: Demikian Habaretam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habaretam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
3: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
4: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
3: Lho kok bisa Mbah?
4: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
3: Oh, benar juga ya Mbah ya.
4: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Iya, kerennya sana.
1: Ya balik lagi, kenapa suara jadi kecil nih, Bo? Cuacanya makin cerah ya dengan deretan lagu-lagu dangdut yang masih kita hadirkan di ruang etam galanya tentu. Kita masih punya lagu siapa nih, Mbok?
0: Masih ada lagu dari Danang nih, Mbok. Ada Bidadari Jiwa, ada sebuah nama Ega Noviantika, Laut. Sinta Arsinta, video call aku Siti Badriah, baru terasa nasar, akhir cerita cinta Fania Putri. Rembulan Loli, Purnama Lesti, saat bersamamu Murni Chania, janji sayang Sahriyadi, pujaan hati Fitri Kalina, dan juga Goya Harita Sugiarto. Nih ada ngetok pintu nih, kita sapa dulu nih,
1: Mbak. Oke, buka dulu dah. Teleponnya, ada siapa di mana nih? Halo, Dendang Marian.
2: Dendang Marian, waktunya dangduta.
0: Dangduta. Dengan musuh siapa nih?
2: Dengan musuh Misran.
0: Oh, musuh Misran. Suaranya agak beda soalnya.
2: Kenapa bedanya?
0: Enggak tahu, lebih merdu aja di suaranya. Apa kabar kita, musuh?
2: Kabarnya baik, kabarnya Mbak Ita nih, kabarnya
0: Mbak Ita tuh siapa, Bu?
1: Siapa kurang Mbak Ita nih? Ngeramput juga busu nih, Mbak Ita. Ini ada Mbak Ita di sini.
2: Mbak siapa boleh, aku anu nih nah, radionya lagi kurang anu, apa, jelas anu.
1: Oh, tega itu kah?
2: Iya Mbak, suaranya kan jaringan ini kan, tapi cuacanya cerah, kok gak kaman nih?
0: Alhamdulillah, cerah yo.
1: Oh iya kak, sama Mbak Putri sama Mbak Mia ini.
2: Ya Mbak Putri sama Mbak Mia, ya kan?
1: Iya kan?
2: Nasi, Mbak, aku gak pantun nih Mbak ya. Nasi uduk sambal terasi, ya kan?
0: Cakep.
2: Sambil duduk sambil menanti si busu Pendi tidak datang-datang.
1: Nek nyambung busu. Nek nyambung pantas marah bininya, Nek nyambung.
2: Ya dong bini, jangan ngomong Nek nyambung pantunnya.
0: Lagunya apa nih busu Misran?
2: Lagunya kita, apa yang kita senang Mbak Omengnya itu juga busu Misran senang.
0: Oke deh, kita pilihkan aja sudah ya.
2: Oke deh, terima kasih, thank you, prima
1: suat. Yes, yeah, that's right.
2: Dan salamnya dulu buat Mbak Nana yang ada di Mangkrawang. Buat Bu Sipitai, buat Bu Serenjani, Bu Seto, buat Hamdan ATP, buat Bu Muhammad, buat Bu Suago, buat Bunda Yuli, buat semuanya dari A sampai Z tambah kecuali.
0: Siap.
2: Banyak-banyak terima kasih Mbak Putri dengan Mbak siapa nih ya?
0: Mbak Ita.
2: Semoga dilancarkan urusan dimudahkan rezekinya Bu Dua ini dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
2: Semoga didapatkan jodoh. Sudah ada jodoh kah?
1: Sudah. Alhamdulillah. Jangan nambah lagi Bu Su, udah pusing sebuting aja.
2: Wah, Bu Su kan mau nambah ini.
0: Astaga. Satu sudah pusing Bu Su nambah lagi.
1: Aduh,
2: hai. Canda berjari saja Mbak Nip anu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada lagi bini dia.
0: Itu siapa lagi ya, Mbak ya?
1: Iya.
0: Halo, Dendang Marian.
2: Dendang Marian, dendutan.
1: Dendutan, iya, ada Besukutai.
0: Ada Besukutai. Apa kabar, Usu?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, Besukutai ini di Tenggarong ya?
2: Mangkurawang.
0: Oh, Mangkurawang.
1: Iya, Mangkurawang.
0: Mangkurawang, sih, ya. Mau lagu apa nih, Usu?
2: Puncak, lagu Lesti aja.
0: Lagu Lesti, oke, Purnama yo.
2: Purnama.
0: Oke, salam sampai buat siapa nih, Usu?
2: Salamnya untuk Sumisan, Sumisan, Sumisan, Sumisan, Yuago. Bu Nana. Putra Jawa.
1: Iya.
2: Rita. Terima Saju. Desi. Adik Muda. Mawa. Itu yang Putri, Putri ya.
1: Yui.
0: Mbak Putri sama Mbak Mia nih Besu.
1: Iya, berdua nih.
2: Mbak Mia ya.
0: Iya.
2: Berapa cantik ibu? Berapa cantik?
1: Siapa lah banyak dua-duanya ini cantik.
0: Cantik, cantik kan Putri Besu.
1: Sama cantik pada dua-duanya ada.
2: Terima kasih ya.
1: Yuk sama-sama Besu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ha besuketai. Iya. Tadi di WhatsApp nih ada juga tadi Mbok emang bergabungan tapi nih sempat-sempat ya karena oh, iya, ini banyak break-nya juga tadi.
1: Jadi tegak apa nih? Disapa kah diangkat kah tegak?
0: Tadi ada Busu Edo yang di Lampung ya. Ha kalau Busu Edo masih nelinga kita, boleh nih dicoba kembali. Dan juga ada Busu Wahyu. Kasihan deh lo. Ada Busu Wahyu juga tadi mau mencoba menelpon tapi dia sempat etam angka.
1: Dia telepon lagi.
0: Malah sudah mengirim apa nih? Mengirim flyer digabungkannya foto kita berdua nih. Biar sudah beli takjil di pasar pagi. Membeli kue pakai kelapa. Sore yang cerah datang lagi menyapa kita dengan gembira. Asik.
1: Asik digeboy, coy.
0: Asik digeboy. Terima kasih bantunya Busu Wahyu. Bersaingan nih sama Busu Misran ya.
1: Iya, saingan tiba-tiba dah.
0: Saingan tiba-tiba bepantun kan. Sudah hari Minggu ke hari ini.
1: Itu dah. Apa lagi?
0: Kalau di Facebook ada juga nih, Bo. Di Facebook ada Pak Opik Jarasida hadir Pak Opik nomor 8 yo. Nomor 8 itu lagunya Akhir Cerita Cinta dari Fania Putri. Oke, siapa Opik kan dia ya tamputar kan.
1: Oke.
0: Oh, ini Busu Wahyu mau gabungan lagi Mbak, kita sapa dulu ya.
1: Oke, oke, boleh. Halo. Halo. Di nomor Rian.
3: Halo. Halo, iya.
0: Passwordnya.
1: Sok
3: Rian. Di nomor Rian waktunya etam dang dang dang dang.
0: Dang dang dang dang.
3: Dang dang dang. Dut
1: tan tan tan tan.
3: Kenapa kok pulang dicicil-cicil?
0: Kenapa dicicil-cicil ya?
1: Ya tahu Busu mau mulai itu. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri.
0: Asik.
1: Busu mau lagu apa Busu?
3: Lagu? Lagunya apa ya, Mbak? Itu bagusnya.
1: Apa yang
3: galau-galau, Mbak?
1: Ada yang galau yang mana, Mbak Mia?
0: Yang galau nih Akhir Cerita Cinta, tapi requestannya Busu Busu Opik juga leh.
1: Yang lain
0: yang
1: apa?
0: Yang lain apa ya? Video call aku galau di sini.
1: Andilah video call aku tuh nih galau.
0: Saat bersamamu, saat bersamamu nih kayaknya galau kayaknya.
3: Iya itu aja. Kalau video call aku itu video call aku kalau video callnya mantan ya galau jadinya.
0: Bujur juga sih.
1: Mose itu di galau mose ini sudah.
3: Ketebak nanti HP itu. Salamnya segalanya aja.
0: Oke, siap.
3: Ya, selalu tetap semangat dalam beraktivitas. Ini ada pantun, Bu.
0: Cakep.
3: Belum.
0: Belum.
1: Belum pantun belum, aja belum. Sudah cakep ya.
0: Iya.
1: Wele.
0: Asik.
1: Ya sudah Busu, sudah siapkah pantunnya?
3: Pulang kan. ini pantunnya. Apa ya bagusnya ya?
1: Nah, kira-kira apa ini? Anda tanya kami. Kami tanya siapa?
0: Kami tanya siapa?
3: Nah, ini aja sudah.
1: Apa ini?
3: Ini pantun kemai panggung
0: sebenarnya. Ya sudah, enggak apa-apa. Recycle.
3: Tajam pisau memotong kain.
0: Cakep.
3: Kain sutra buatan Jerman. Jika dia memilih yang lain, putar balik kejar masa depan.
0: Asik. Bujur, ngapain jadi kejar lagi yo?
3: Iya, kalau ada spion tuh dilihat dari sedikit aja.
0: Iya.
3: Jangan melihat ke spion.
0: Jangan noleh ke belakang. Nabrak kan dia leh.
1: Asik.
3: Jalan ke depan.
0: Bujur. Kalau jalan-jalan ke samping kepiting.
1: Oke.
3: Okay. Ya bujur.
1: Oke.
3: Okay. Kenapa ayam tuh kalau aneh Bu ya, kalau ayam matanya kan di samping, kenapa jalannya maju Bu?
0: Nah, tolong tanyakan pada Tuhan yang Maha Esa dah.
1: Nanti lah Busu ya, kita cari jawabannya bersama Busu ya.
3: Iya, kita cari hak tuh. Iya, untuk Busu lagi. Untuk Mbak Putrinya dan juga Mbak Bunga, kamu bertugas aja, makasih.
0: Iya, sama-sama Busu.
1: Waalaikumsalam
0: Busu. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang mau nelpon juga nyambuk Mbak Putri.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Oh, ini nih, ada nih. Yang mana, Hak?
1: Yang mana, yang mana?
0: Yang mana?
1: Yang mana,
0: yang ini, yang ini.
1: Yang mana? Sudah? Sudah. Halo, Dendang Merian.
4: Halo, Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Busu.
0: Waalaikumsalam.
4: Sehat, Mbok.
0: Alhamdulillah.
4: Tadi nak sama Mbok, Bu Sudehem ini kisah terusnya, Mbok, di belakang lo, Mbok.
1: Apa nih, Mbok?
4: Kabaran, Mbok, pemasaan.
0: Apa dikisah kamu sudah nih, Busu?
4: Apa nih, banyak kisahnya, Mbok. Kisah, no, kisah yang lucu-lucu bang. Kisah cintanya mbak.
0: Waduh.
4: Dengan adik saya itu mbak. Sama anu apa namanya bujangan ini
0: Gen Z kah? Gen Z kah?
4: Lagunya sebuah nama.
0: Ada. Sebuah nama Ega Noviantika ya, ya Bu sih ya.
4: Tadi itu nyampe kesahan mbak. Nama seorang wanita mbak.
0: Waduh.
4: Kesahnya asik benih mbak.
1: Dia mau kalah juga.
4: Kawan kenalan Busu Misran, pakai sah terus tembangnya mbak, butuh syukur, sampai jatuhan tombe saya mbak, bugur,
0: pernah tidak pakai sah, jatuhan jatuh tombe,
4: larut kesah tidak itu mbak, ya dah mbak terima kasih mbak,
0: sama-sama Busu.
4: Mbak Putri, Mbak Mia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jatuh ke tebis sidajarnya lah.
1: Itu sudah berkeramas nih ya Ibu.
0: Kalau gitu sambil kita nungguin yang mau gabungan lagi nih Mbak.
1: Oke.
0: Kita telingat dulu di lagu dari Danang dengan Bidadari Jiwa dan Jiwa Lesti dengan Purnama.
1: Yeay.

Krondien sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Dan satu lagi nih yang gereja nih di ujung sini. Oh. Halo,
1: Dena Marian.
2: Waktunya etam dang dang dang dugtan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Trio gereja.
2: Trio gereja.
0: Iya.
1: Woi.
2: Siapa namanya?
1: Siapa namanya? Di mana rumahnya?
0: Tebak Mbak, siapa nih Mbak?
2: Tebak-tebak siapa yuk?
1: Siapa yuk? Depannya P
0: sama M.
2: Mau Mira?
1: Bukan. Dikit lagi.
2: Mia.
0: Ah betul. Mbak Mia sama siapa nih Mbak?
2: Mia sama.
0: Depannya P.
2: P
0: apa?
2: P apa aja?
0: Mbok Francisca.
2: Oh, Mbok Francisca. Itu baru gini.
1: Lain leh, yang lawas juga P depannya.
2: Ini kan baru sih nyamor ini.
0: Mbok Putri nih, Mbok.
1: Salah terus dari tanya. Apa, Mbok?
2: Pasti nama asli itu yo.
1: Ndik le, bener sudah Putri itu nama asli sudah asli. Memang Mbok Mia nih, mana ada Mbok Mia tuh.
0: Kalau nama panggungnya Princess.
2: Dikasih kelesetan gitu.
1: Ndik le, ndik.
0: Nama panggungnya Princess.
1: Iya.
2: Oh, begono.
1: Iya. Begono begini. Mbok mau lagu apa, Mbok?
2: Ada sisa apa itu, Mbok?
0: Ada Laut Sintar Sinta, Video Kelaku, Siti Badriah, Baru Terasa Nasar, Rembulan Loli, Janji Sayang Si Haryadi, Pujaan Hati Fitri. Yang mana, Mbok?
1: Nasar.
0: Oke, siap. Salam sampai buat siapa nih?
2: Ngapainnya? Salam buatan aja ya.
1: Oke dah.
2: Nah, akunya disapa dari ujung, dari Sabang Merauke, dari pulau ke pulau. Atas Mbok Putrinya sama Mbok Mianya.
1: Iya, benar.
0: Benar.
2: Oh, Putri sama Mbok Mianya sama petugas. Pantas Melayu siapa?
0: Sunda.
1: Sedap ya, malam ini.
0: Iya,
1: betul. Nanti ditunggu ya, Mbok.
2: Oke deh.
1: Terima kasih, Mbok. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.
0: Mbok Reni. Kita sapa lagi Bang Mbok Reni nih, Mbok. Ada siapa nih? Halo.
1: Denang Marian.
3: Marian Bedendang.
1: Marian Bedendang. Iya.
0: Cool bener nih dekatnya busunya nih.
3: Halo.
1: Halo Busu, mendala gua apa Busu?
3: Umur berapa yang belum?
1: Berapa Mbok Mia ada Mbok?
0: Masih ada Laut, Sintar Sinta, Video Call Aku Siti Badriah, Rembulan Loli, Janji Sayang Syahryadi, Pujaan Hati Fitri Karlina, Goyah Rita Sugiarto.
3: Fitri Karlina
0: ya Busu ya. Ini Busu Ame kan Busu Baruna nih.
3: Busu Ari ini.
1: Lancar bicara nih.
3: Apa ditanyai makan? Makan apa tadi dia?
0: Makan apa tadi? Gangan santan.
1: Iwak kakeng.
3: Oh, nyaman juga.
0: Nyaman juga.
1: Itu sudah.
3: Mira Febrina kok kada pernah siaran kemana?
1: Libur dulu sih dah, libur. Gantian libur. Gitu.
0: Gantian liburnya nih Busu.
1: Habis itu kena ada liburnya libur hadangnya aja.
3: Nyaman juga lah, tapi belum ada cuti lah.
1: Belum
3: setahun.
1: Kena hanyar.
3: Iya. Malam ini pentas berbahasa
0: Sunda.
3: Oh, Sunda. Oh ya udah bagus tuh acaranya tuh.
0: Gabungan tuh Busu ya.
3: Amunnya bisa aja. Amunnya sempat.
0: Oke, siap ditunggu lah. Kan dia mau Tata nanti malam nih.
3: Oh, mau Tata yo. Iya dah. Aku pamit nih buat semuanya pendengar setia Prompat yo. Radionya Budaya Benua Etam yo. Salam kompersa aja.
1: Oke Busu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Busu Amai di Lobakong. Ada lagi nih Mbok.
1: Di mana tuh?
0: Di WhatsApp
1: Oke, kita sapa telepon kah?
0: Pesan singkat
1: yang dibahas. Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Dendang Murian waktunya dang dang dang dangdutan.

0: Dan saya request lagu sebuah nama untuk pendengar Pro 4 Samarinda, di mana saja suara RRI Pro 4 Samarinda bisa didengar. Ucapannya selamat Marian, selamat beraktivitas dan semoga sehat dan bahagia selalu.
1: Amin.
0: Untuk Mbak Mia dan Mbak Putri, tiang ucapkan matur sukme atas waktunya, sehat dan bahagia selalu. Salam hormat dari Bumi Seribu Pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Busu Rinjani. Nih sudah lagi foto-foto sama bule. Ya Allah.
1: Bule. Sini kan banyak juga bule.
0: Iya, bule.
1: Sayur
0: bule, pentol.
1: Banyak juga di sini.
0: Banyak juga. Nih terakhir Bu Embo ya, kita terima ya. Ada dua nih. Terima
1: satu
0: aja
1: ya, kita siapa yang menang pokoknya.
0: Siapa yang menang nih, yang mana yang duluan nih. Tapi tegaknya udah bisa request lagu nih tegaknya yo. Salam siapa aja. Waalaikumsalam. Dan yang Marian. Waktunya Etam Dangdutan. Loh kok jadi Bobi yang jadi passwordnya.
1: Aduh.
0: Dengan musuh siapa nih?
2: Orang laut.
1: Wih, orang jauh nih. Orang jauh bener. Amun ke rumah Sidin nih, ke motor, behelem.
0: Busu Is kayak ini.
1: Iya.
0: Orang jauh ternyata yo.
1: Iya, jauh bener rem saya itu.
2: Kenapa? Ini banyak yang dari tapi nyambungnya.
0: Apa itu, Bu Busu?
2: Nah, tapi banyak nyambung ya ke orangnya.
1: Oh iya, Kak. Itu sudah anu. Ini tahu juga pang kenapa banyak. Dia ada pulsa, kalau dia ada pulsa.
2: Lagunya anu aja, Mbok.
1: Iya.
2: Lagunya apa? Lagu Goyah.
1: Goyah. Ada masih Goyah.
0: Oh, ada sih Goyah. Tapi mau sempat ya Busu ya, mau di sempat ya Papa yo.
2: Ya tagami ya. Mbak Putri. Tagami ya. Mbak Putri.
1: Busu Iis.
0: Busu Iis.
2: Tagami ya. Mbak Putri.
1: Itu taruh Busu. Oi.
2: Makasih.
1: Oh iya, sama-sama, Le.
0: Sama-sama Busu.
2: Panggilannya yo.
0: Ya, Busu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya udah kalau gitu ya, makasih yang sudah bergabung. Nanti kita kalau sempat terimakan lagi gabungannya ya. Karena lagu juga lumayan agak banyak ya, Mbok.
0: Lumayan banyak nih.
1: Kita putarkan. Langsung aja kita nikmati lagu selanjutnya. Ada siapa?
0: Saat Bersamamu dari Murni Chania.

0: alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat.
2: Nih.
3: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
2: Masa sih? Iya.
3: Perlu ya diupdate?
2: Iya, Ti.
3: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu?
3: Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh, ya.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, kerenin sana. Sampai di sini ternyata kita berdua yang ada tamgalanya
1: dengan keren, berat hati ya.
0: Waduh, berat hati, berat kepala, pusing sudah ini ya.
1: Iya.
0: Dileh.
1: Masih
0: banyak gawian. Bener, sambil ngone tamgalanya juga Bu Sumbo dengan lagu-lagu dangdut yang tersisa. Kita ucapkan juga terima kasih yang udah bergabungan dan mohon maaf yang sempat bergabung ya. Karena waktu kita yang terbatas juga Bu Sumbo ya. Langsung aja kalau gitu, sebelum nanti kita kawani juga di jalan-jalan sore ini Bu Sumbo, kita ketemu sama lagu mana lagi nih Mbok
1: Mia? Ketemu sama lagu dari Fania Putri, Akhir Cerita Cinta, dan juga Baru Terasa dari Nasar. Kita berdua undur diri, bye-bye.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kroane Senak Festival Omin Atun Onem Ade di Kabupaten Mahakam Ulu didorong untuk menjadi agenda tahunan daerah sebagai upaya menjaga dan melestarikan warisan budaya masyarakat adat. Festival yang berlangsung pada 6-9 Juni 2026 di Kampung Long Bagun Ilir ini diikuti oleh 10 kampung dari subsuku Dayak Aoheng, Seputan, dan Bukot. Omin Atun Onam Adat memiliki makna membawa suasana permainan budaya yang diwujudkan melalui berbagai perlombaan dan permainan tradisional khas masyarakat Dayak. Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, menegaskan bahwa pelestarian budaya harus berjalan seiring dengan pembangunan daerah. Selain menjaga identitas dan warisan leluhur, festival ini juga diharapkan mampu mendorong sektor UMKM melalui penjualan kerajinan dan atribut budaya lokal. Pemerintah daerah bersama para tokoh adat berharap kegiatan tersebut terus berlanjut setiap tahun agar generasi muda tetap mengenal adat istiadat dan permainan tradisional yang menjadi jati diri masyarakat Mahakam Ulu. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
2: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
3: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
3: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
2: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
3: Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di perempatan dari Samarinda, Bu Sumbo.
1: Iya.
0: Kita jalan-jalan dulu ya di Merian kali ini. Cuaca lumayan hangat ya.
1: Iya, lumayan hangat ini, cerah secerah kita berdua.
0: Iya, sampai masuk ke dalam studio ya.
1: Bujur nih, Mbak.
0: Silau ya, Mbak.
1: Silau.
0: Sebenarnya silau pang ya Bu Sumbo dalam sini ya. Tapi sambil ngawain etam jalannya juga, kita akan jalan-jalan ke wisata bahari di Sulawesi Tenggara.
1: Di Sulawesi Tenggara ya, Mbak Putri ya.
0: Iya, kayaknya seru nih kita jalan-jalan ke sana ya. Walaupun kita di Kawa sebenarnya ya. Untuk mengunjungi langsung ya. Jadi kita kali ini ajak dulu berjalan-jalan lewat imajinasi etam jalannya ya. Pertama ada Danau Biru Kolak. Namanya koala.
1: Kolaka.
0: Kolaka. Kenapa jadi koala?
1: Kenapa jadi koala?
0: Biru kolaka, ya ampun.
1: Tapi efek silau.
0: Aduh. Memang silau ini. Karena kalau dilihat dari gambarnya juga tegangnya nih akan silau ya, Mbok ya.
1: Silau juga lihat dari gambarnya nih ya.
0: Iya, itu dia. Tapi gereja ya, Mbok ya. Warna hijau-hijau manja.
1: Hijau-hijau manja ya.
0: Iya, jadi di sini itu jadi salah satu danau alami yang letaknya hanya 12 meter dari bibir pantai laut Kolaka, makanya namanya Danau Biru Kolaka. Jadi dengan dinding tebing karang gitu, Mbok ya, yang jadi pemisah. Dan destinasi wisata kali ini, Bu Sumbo, seperti pada umumnya wisata alam ya, yang menawarkan pemandangan kerece dengan hamparan pasir putih yang dipadu padankan juga dengan birunya perairan sekitar. Jadi di sana itu adalah wisata favorit juga buat banyak wisatawan untuk bersnorkeling ya, atau juga sekedar enggak melihat apa spesies jukut ya. Karena kan di tiap pulau, tiap danau laut tuh kan beda-beda ya spesiesnya.
1: Ada haruan di situ ya?
0: Waduh, haruan. Di sini aja udah habis. Nih tahu pangmun di sana ada nih ya kira-kira ya. Dan ada sumber mitos ya di danau ini, katanya sebelum terbentuk Danau Biru, area ini adalah sebuah hutan yang lebat gitu, Mbok. Dan karena ada putri Raja Mokole namanya ya, yang sedang menyendiri berkunjunglah ke daerah ini, dan area yang semulanya adalah hutan akhirnya menjelma menjadi Danau Biru Kolaka yang dikenal sampai wayah ini. Nah, ada pulang ya mitos menurut dari masyarakat sekitar Tumbo ya. Tapi terlepas dari mitos kisah sejarah ya, balik lagi amun dan danau kali ini memang grecek sih,
1: memang grecek ya.
0: Yang mau berjalan-jalan boleh ya. Lokasinya itu ada di Kolaka Utara, tepatnya di Desa Walasiho.
1: Nah, kita lanjut lagi ke dia, Mbok ya.
0: Jalan-jalan lagi kita nanti ya.
1: Jalan-jalan.
0: Aduh. Pantun nih.
1: Enggak.
0: Aduh, jangan digantung-gantung gitu dong, Mbok.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Masih di Perempat Terari sama Rinda ya.
1: Iya.
0: Selanjutnya kita mau jalan-jalan kemana, Mbok?
1: Selanjutnya masih di air-air nih, Mbok. Kalau tadi kita ke Danau Biru Kolaka ya, sekarang kita ke Pantai Nirwana nih. Jadi ini adalah pantai yang diliputi hamparan pasir putih jua nih. Terus lautnya juga biru nih, Mbok, tegak yang di danau tadi tuh. Nah, ini sering disebut juga sebagai surga wisata bahari. Ini letaknya di Kota Bau-Bau, Buton, Sulawesi Tenggara. Nah, untuk mencapai pantai ini ya, Etam nih perlu berkendara sekitar 10 menit dari pusat kota Bau-Bau nih, Mbok. Jadi di sini ombaknya ini relatif tenang nih. Di ombaknya yang di lebay itu gak tuh, Leh?
0: Iya, jadi aman gitu, Mbok.
1: Aman, menetap mau berenang nih aman juga. Selain menikmati pemandangan yang cantik nih. Nah, Etam nih misalnya jadi turis yang ke sini nih bisa melakukan beberapa aktivitas menarik nih, tegak jalan-jalan menyusuri garis pantai, berjemur atau melakukan kegiatan menyelam juga di sini nih, Mbok. Tapi tetap harus hati-hati, Mbok, ya, apalagi kemarin ini baru aja nih ada informasi nih yang ada sidak nih foto-foto di pinggir laut, Mbok, ya. Tapi
0: malah terbawa ombak ya.
1: Bujur, walaupun datanya tenang, harus tetap hati-hati ya.
0: Justru yang tenang itulah yang membahayakan ya, Mbok.
1: Waduh.
0: Nah, selanjutnya juga selain itu ya, Mbok Mia juga dan Kron dan Sanak, di Sulawesi Tenggara itu memang kaya akan wisata pantainya ya. Baharinya tuh banyak benihnya, terkenal
1: benih.
0: Ya, ada Taman Nasional Wakatobi. Ya, mungkin Atam Gale pernah nelinga Wakatobi, tapi dia tahu di mana gitu.
1: Bajar.
0: Sekalinya ada di Sulawesi Tenggara ya, Mbok. Jadi yang menetap galanya jalan-jalan ke sana ya, ke Sulawesi Tenggara, mampirlah ya setumat gitu ya, sehari semalam lah ya, di Wakatobi sini, Mbok, yang memang sudah ditetapkan juga sebagai tempat konservasi biota laut semenjak tahun 2002. Jadi Mbok Putri lahir tuh.
1: Mbok Putri lahir nih ditetapkan ya jadi tempat konservasi ya.
0: Dan ternyata, Mbok, ada sekitar 93 jenis spesies jukut di sana dan beberapa jenis burung laut juga, ya. Ada 4 jenis penyu di destinasi wisata kali ini. Jadi memang saking banyaknya tadi tuh ya, segala jukutnya, ada terumbu karangnya juga yang banyak jenisnya. Akhirnya banyak orang-orang yang berwisata ya untuk diving.
1: Cocok benar nih, soalnya cocok. Ada itu ya, Mbok, ya, ada terumbu karangnya nih.
0: Iya, terumbu karangnya, jukutnya juga banyak, grecek-grecek keluar, terus segala ada penyu, mantap memang. Dan banyak kalangan penyelam profesional dunia juga yang berkunjung ke Taman Nasional Wakatobi ini, Mbok. Jadi memang di kawa diragukan lagi dah ya, jangan
1: kecantikannya,
0: ragu
1: kegerecekannya.
0: Tinggal pitisnya aja lagi. Kita tahu loh, mun Sulawesi Tenggara nih tiketnya dari Samarinda ke sana lumayan juga nih kita.
1: Semoga ada transit ya.
0: Iya, transit ya kira-kira.
1: Iya, pasti transit
0: ada
1: ya.
0: Sih harusnya ya kan jauh ya di sana.
1: Di sana dan di sinilah.
0: Iya, di sinilah kita mencari tahu cari tahu aja dulu ya. Amun pitisnya lagi ini ada. Kita kawannya lewat udara aja.
1: Siap.
0: Ya. Oke, nanti kita jalan-jalan lagi ya, Mbok ya. Kali ini kita ketemu sama lagu Bali dulu ya. Keren dan di sana ada lagu dari Tu Kentung featuring Claudia.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busumbo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, Mbak Putri.
1: Mia, lanjut lagi.
0: Lanjut lagi ya.
1: Jalan, tapi para pupus sih sebenarnya ya jalan
0: iya.
1: Kita diterasa loh.
0: Diterasa ya.
1: Mengawani atom galangnya sambil juga langit ini mulai apa ya?
0: Mulai mengoren, ada enggak bahasa mengoren?
1: Mulai senja.
0: Oh iya.
1: Mulai senja.
0: Jadi Mbak, selain pantai-pantai tadi nih yo, ada juga nih Pantai Nambo, ada Pulau Bokori.
1: Pulau Bokori.
0: Ada Kepulauan Labengki, ada juga Pantai Kendari dan juga Pulau Muna, Pantai Sagori dan juga yang terakhir ini Pulau Hari. Rata-rata pulau dan perairan ya berarti Mbok yo
1: iya.
0: Di Sulawesi Tenggara nih.
1: Memang karena Mariani kan kita berjalan biasanya di wisata bahari gitu. Wisata Sulawesi Tenggara yang mana memang di sana tuh kan di ujung ya Mbok ya.
0: Iya.
1: Di atas ya mon kita ya. Sulawesi itu di atas lah ya Tenggara tuh kan.
0: Nah,
1: jadi memang para dengan laut, banyak wisata bahari di sana. Nah, yang terakhir tadi ada Pulau Hari ya. Menarik nih Pulau Hari. Jadi Busumbo dari Kendari itu perjalanan menuju Pulau Hari cukup mudah walaupun namanya Pulau Hari ya. Ini berhari-hari.
0: Di berhari-hari.
1: Iya, jadi lebih banyak melibatkan speedboat ya dari pelabuhan Beringin atau dari Kecamatan Nambo tadi. Nambo itu sebenarnya Kendari tadi tuh Mbok. Jadi baik dari Nambo atau juga dari pelabuhan Beringin tadi, Etam Galanya harus lagi menempuh perjalanan sejauh 90 menit ya, dan Etam Galanya juga kawas sebenarnya berangkat dari Moramo Utara ya, untuk waktu tempuh lebih singkat lagi. Jadi dari yang 90 menit jadi kurang lebih 1 jam aja ya, terpangkas lah yang 30 menitan ya. Lumayan gitu ya. Jadi itu dia wisata yang kali ini bisa kita galanya bagikan ya Bu Sombo, ngawani Etam Galanya di menjelang senja kali
0: ini. Semoga anu ya jadi inspirasi sama rekomendasi liburan ya Mbok ya.
1: Iya benar. Jangan lupa juga pitisnya pokoknya dikumpulkan dulu sebelum kita liburan.
0: Bujur
1: ya. Sebelum itu juga ya, pastikan sehat dulu.
0: Baru jalan.
1: Baru lolos itu tiket pesawatnya tuh orangnya punya sakit nih boleh.
0: Iya.
1: Itu sudah. Dan informasi tadi juga kayak kami kutip dari laman website traveloka.com ya, Bu Sombo. Selain ini kita akan ngawani kurang lebih selama 1 jam ke depan ya, Mbok.
0: Kita ketemu di zona petang.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian sanak lebih dari 300 Grand Warrior memenuhi kawasan Masjid Negara Ibu Kota Nusantara pada Sabtu 6 Juni 2026 dalam aksi kerja bakti lingkungan memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang berhasil mengumpulkan sekitar 330 kg sampah dari berbagai jenis. Aksi ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo untuk mendorong gerakan Indonesia Asri, yaitu aman, sehat, resik, dan indah di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Kepala Otorita IKN Basuki, kepedulian terhadap lingkungan telah menjadi gaya hidup baru yang terus dibangun di Nusantara. Dalam aksi tersebut, sampah yang terkumpul dipilah berdasarkan jenisnya, mulai dari organik, anorganik, hingga bahan berbahaya dan beracun atau B3. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang mengangkat tema saatnya bekerja untuk iklim diikuti oleh berbagai unsur yang dijuluki Green Warrior, mulai dari pemerintah desa dan daerah setempat, perbankan, rumah sakit, perhotelan, sejumlah perusahaan, hingga aparat keamanan di kawasan Nusantara. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
2: Aku adalah asap dari perbuatan manusia membakar sampah. Saat dibakar, aku akan melepaskan bahan-bahan kimia yang beracun yang bisa mencemari udara dan menempel di tanah serta terpapar ke permukaan air dan juga tanaman. Udara yang tercemar karena aku bisa dihirup oleh manusia dan juga hewan yang akan membuat kesehatan mereka terganggu.
3: Sampah memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sampah yang tidak diolah dengan baik akan menghasilkan polusi, tapi mengolah dengan cara membakar juga bukan solusi yang tepat. Yuk mulai terapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Mari kita olah sampah dengan benar agar mengurangi penumpukan sampah.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Lah, adek, kok lampunya masih nyala? Kamu sudah selesai main kan?
1: Ih, biarin aja deh kak, aku suka terang.
0: Coba deh kamu bayangkan,

0: Kalau semua orang di rumah kita kayak gini, pasti tagihan listriknya membengkak. Nanti uang jajan kamu bisa habis buat bayar listrik loh. Emangnya kamu mau?
1: Ih, jangan gitu dong kak. Aku kan juga pengen beli mainan sama buku baru.
0: Nah, makanya kalau kita hemat energi, uang jajan kita bisa kita tabung buat beli hal-hal yang kita suka dan butuhkan. Selain itu, kita juga ikut menjaga lingkungan.
1: Oke deh kak, mulai sekarang aku bakal lebih peduli deh dengan penghematan energi. Aku mau ajak temanku juga deh buat hemat energi juga.
2: Remaja keren itu hemat energi. Yuk mulai dari hal kecil seperti mematikan lampu saat keluar kamar. Selain hemat uang, kita juga ikut mencegah inflasi dan menjaga bumi. Stop inflasi mulai dari rumah.
3: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
4: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek,
3: kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: mengurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, balik lagi Bu Sombok Getam di zona petang ya, Mbak Putri.
1: Iya, benar, masih di zona petang awan ya, Tom, segalanya. Dan tidak lupa juga kita mengingatkan juga ya, selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya untuk kaum muslimin dan muslimat wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
0: Mbak Putri, ini di zona petang nih, Mbak Mi, ada informasi dan juga tips nih yo. Jadi Etam kan lagi ini nih ibadah-ibadah haji ya kemarin ya.
1: Bulan
0: ini juga. Jadi ibadah haji kan merupakan momentum penuh rasa syukur dan haru bagi umat Islam. Namun rangkaian ibadah yang padat nih yo, serta aktivitas fisik yang tinggi selama berada di tanah suci ini dapat menurunkan kondisi tubuh jemaah yang memicu berbagai gangguan kesehatan. Apalagi Etam nih adanya di apa nih, negara tropis ya. Terus Etam kesana kan beda musim, beda cuaca kan, jadi Etam agak kaget lah takutnya itu leh. Karena itu yo, pemulihan kesehatan setelah kembali ke tanah air ini menjadi hal yang penting yang memerlukan perhatian khusus agar kondisi tubuh Etam kembali bugar dan aktivitas sehari-hari dapat dijalankan dengan optimal. Jadi Mami ada beberapa tips, nih, dua tips ya. Jadi tips yang pertama adalah memprioritaskan istirahat yang cukup nih, Mbok. Jadi batasi aktivitas selama 3 hingga 5 hari pertama setelah Etamnya tiba di rumah. Jadi luangkan waktu khusus untuk beristirahat untuk memulihkan kondisi tubuh dan menyesuaikan kembali jam biologi setelah perjalanan panjang. Nah, dan juga Etam memastikan tidur selama 7 hingga 8 jam per hari agar tubuh Etam punya waktu yang cukup untuk melakukan regenerasi sel dan memulihkan otot yang tegang akibat aktivitas selama di tanah suci. Kemudian yang kedua nih, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jadi cuaca panas dan kering di tanah suci ini sering benih nih menyebabkan dehidrasi ringan tanpa Etam sadari. Karena itu jemaah dianjurkan untuk menjaga asupan cairan dengan mengkonsumsi air putih minimal 2 liter atau sekitar 8 gelas per hari setelah kembali ke Indonesia. Kebutuhan cairan yang cukup nih dapat membantu mempercepat proses pemulihan dan menjaga fungsi organ tubuh tetap optimal. Dan kemudian ada lagi nih, Mbok.
1: Apa tuh?
0: Etam nih harus melakukan peregangan dan aktivitas fisik ringan ya. Misalnya berjalan santai di sekitar rumah selama 10 hingga 15 menit pada pagi hari. Selain itu juga membantu melancarkan peredaran darah. Aktivitas ini juga memberikan paparan sinar matahari yang menjadi sumber vitamin D bagi tubuh. Jadi Etam nih juga disarankan nih bagi jemaah yang baru pulang ya, untuk membatasi kunjungan tamu pada masa awal kepulangan agar tidak mengalami kelelahan berlebihan.
1: Bener, karena kan perubahan cuaca, Mbok yo. Harusnya banyak istirahat memang, apalagi amun kita baru berangkat atau juga pulang gitu, sama aja sebenarnya cuaca nih, apalagi yang dari Arab misal yo, panas bener. Jadi amun yang pulang ke sini kan cuacanya ndik tentu yo, kadang panasnya ndik selalu panas bener. Kadang meriannya hujan. Itu dia. Jadi harus apa ya, banyak minum air putih juga pasti, Mbok yo, biar tetap terhidrasi begitu.
0: Dan olahraga juga, istirahat juga, minum air putih juga, Mbok yo.
1: Iya, benar. Jadi ya paling di sebulan pertama di Indonesia lagi lah ya, Mbok Mia yo.
0: Buat adaptasi lagi.
1: Apalagi yang udah orang tua kayak gitu ya. Biasanya kan adaptasinya lebih lama gitu, Mbok.
0: Dan semoga ya yang baru berpulang haji menjadi haji yang mabrur.
1: Amin.
0: Ini Mbak Mikuti dari lamannya rri.co.id.
1: Oke, amun tiga itu nanti kita balik lagi ya. Karena di sana kita nikmati dulu satu lagu. Selanjutnya ketemu sama lagu Acadahan Lekang Cinta.

0: Masih di perempat RRI Samarinda, kerana di sana. Iya, jadi satu informasi lagi.
1: Apa nih Mbak Putri?
0: Mia, beberapa hari terakhir kan kita ada berita duka ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Salah seorang anak yang menjadi korban penculikan. Nah jadi ternyata kabarnya itu ada kesalahpahaman lah ya dari sang pelaku ini juga sebenarnya, yang mengira si orang tua dari korban ini lagi berempu pitis lumayan banyak tuh ya itu nah sekalinya bukan, dan akhirnya ya kenapa memicu ya, apa yang menjadi penyebab ternyata ya adalah oversharing atau bahasanya nih terlalu banyak bekesah dengan orang yang asing. Benar, jadi pelaku ini adalah seorang ojol tega itu, dan dalam latar belakangnya si Dai ini sedang terlilit hutang juga kabarnya nih Mbo. Nah karena melihat ada kesempatan, akhirnya si Dai ini setelah satu bulan gitu ya melakukan aksinya di bulan Juni ini Mbo, yang berujung apa namanya merugikan pada pihak keluarga.
1: Sebelumnya lihat si Dai tuh mantau-mantau dulu berarti Mbo yo.
0: Iya, mantau dulu sebelum melakukan aksinya
1: karena tahu alamat rumahnya.
0: Nah bener, karena kan si Dai ini ojol mantar apa orang tuanya tuh orang yang menumpang tadi tuh sampai pulang ke rumahnya adanya itu, dan tahu kabarnya dan lagi kelilit hutang ya, itulah akibatnya lah tega itu Bu Sumbo. Jadi bisa kita ambil pelajaran ya, amun ketika kita bertemu dengan orang asing diusah tapi banyak bekesah, apalagi tentang harta benda yang kita
1: mau zaman sekarang flexing, diusah terlalu flexing ya Mbak ya.
0: Diusah terlalu flexing ya, biasa-biasa aja kita tuh, amun kita dah kenal benih baru handi papan di masalah, tapi sebenarnya orang yang paling dekat pun juga kita harus tetap hati-hati ya Mbak ya, karena kita nggak tahu nih niat buruk datang kapan dan di mana aja.
1: Bujur. Ya, jadi pelajaran lah buat kita semua ya Mbak ya.
0: Iya, menjadi pengingat juga ya di akhir perjumpaan kita juga karena di sana dalam rangkaian Samarinda Marian kali ini. Kalau begitu Mbak Putri sama Mbak Mia ya, kita berdua pamit undur diri ya Mbak yo.
1: Terima kasih Kronesa sudah nalinga kita berdua ya.
0: Ya, setelah ini akan ada Mbak Tata.
1: Mbak Tata.
0: Sampai tamgalnya terlelap di Pulau Kapuk tentunya Bu Sombo. Lagu terakhir ngamani tamgalanya ketemu sama lagu Jawa ada Kelangan dari Demni. Bye bye.
1: Bye bye.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerandian sana, harga telur ayam di tingkat peternak terus mengalami penurunan dalam 2 bulan terakhir. Kondisi membuat banyak peternak menghadapi tekanan biaya produksi yang semakin tinggi. Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional KPUN Alvino Antonio mengatakan harga telur masih di bawah acuan pemerintah. Di Jawa Timur, harga telur peternak berada di kisaran 21 ribuan per kilogramnya. Sementara itu, harga telur di Jawa Barat mencapai sekitar Rp22.500 per kilogram. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan harga di tingkat konsumen. Turunnya harga dipicu melimpahnya pasokan telur di pasar. Ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan membuat harga terus tertekan. Sidang menilai program MBG berpotensi membantu stabilisasi harga, namun penyerapan telur dari peternak dinilai belum berjalan optimal. Sida berharap pemerintah memperluas penyerapan telur dari peternak lokal. Sida juga mendorong bantuan sosial berbasis telur dan ayam kembali digalakan. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perompatare di Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat malam ya keranden sana. Tadi sudah dikawani oleh Mbok Mi dan Mbok Putri ya. Nah gantian nih Mbok Tata mengani Atam Galanyi ya di rangkaian program Samarinda malam nih keranden sana. Dan di program Beranda Berita Daerah dan Nusantara ya, ini Mbok Tata membacakan informasi pertama seputar perakiraan cuaca di kota Samarinda. Mohon Mbok Tata lihat ya dari laman bmkg.go.id. Ini secara keseluruhan terpantau berawan ya kerana di sana dengan suhu 25 sampai 26 derajat Celcius. Jadi aman ya insya Allah di hujan nih. Untuk mau apa kurang desa nih mungkin lagi mau jalan-jalan begitu ya bisa beneh ya jalan-jalan mungkin mau makan malam dulu kali ya bersama keluarga atau pasangan nih ya dan hati-hati kalau di jalan kurang desa nak patuhi rambu lalu lintas jangan ngebut-ngebut ya jadi utamakan jangan laju-laju begitu jadi utamakan keselamatan gitu ya kurang desa nak semoga item ini selalu selamat sampai tujuan ya demikian informasi ini dikutip dari laman bmkg.go.id kemudian Eta mendingan dulu nih sajian lagu daerah Nusantara ya sembari menunggu azan Isya pada pukul 19 lewat 31 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Etam, Pro 4
0: RRI. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
3: Hehe, iya nih.
2: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
3: Iya, gimana?
2: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
3: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
2: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes _RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu,

0: Katanya, imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta resiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
2: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, keran desa sana selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kita beralih ke informasi berikutnya mengenai pasca tsunami dampak gempa Filipina, BMKG ingatkan potensi ancaman di pantai timur. Gelombang tsunami dampak gempa magnitudo 7,7 yang menguncang wilayah Filipina ini sempat terdeteksi di sejumlah pesisir Kaltim sebelum peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir oleh BMKG. Kepala Stasiun Geofisika BMKG Balikpapan, Rasmit, ini mengatakan gelombang tsunami terpantau di Kecamatan Biduk-Biduk dan Talisayan, Kabupaten Berau saat proses pemantauan berlangsung. Meski demikian, fenomena tersebut menimbulkan ancaman berbahaya dan wayahni kondisi perairan telah kembali normal. Selain di pesisir Kaltim, gelombang tinggi juga sempat terdeteksi di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara. Hal itu ditandai dengan surutnya air yang disusul dengan munculnya gelombang dan terjadi secara berulang. Setelah memastikan tidak ada lagi aktivitas gelombang tsunami, BMKG menyatakan kondisi pesisir aman sehingga masyarakat termasuk nelayan kembali beraktivitas seperti biasa. Meski demikian, BMKG mengingatkan masyarakat pesisir Kaltim untuk tetap waspada terhadap potensi gempa dan tsunami di masa mendatang. Menurut Rasmit, pantai timur Kalimantan berpotensi terdampak tsunami, baik akibat aktivitas seismik lokal seperti di Sangkulirang, Kutai Timur, maupun efek dari wilayah tetangga dari Sulawesi atau Ternate, Maluku Utara. Oleh karena itu, setiap kali terjadi gempa yang berpotensi tsunami, BMKG akan segera mengeluarkan peringatan dini berisi wilayah terdampak, estimasi waktu kedatangan gelombang hingga tinggi gelombang yang diperkirakan terjadi. Demikian informasi ini dikutip dari laman rri.co.id.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: setiap gelaran FIFA World Cup selalu punya momen yang sulit dilupakan. Bukan hanya aksi para pemain di lapangan, tetapi juga lagu-lagu resmi yang ikut membangun semangat jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Salah satu lagu Piala Dunia yang paling membekas hingga sekarang adalah Waka Waka di Stem for Africa yang dipopulerkan oleh Shakira dengan irama energik, nuansa khas Afrika, dan lirik yang mudah diingat. Lagu ini sukses menjadi anthem global pada saat Piala Dunia 2010 berlangsung di Afrika Selatan. Bahkan bertahun-tahun sejak turnamen terakhir, lagu ini masih sering terdengar dan membawa banyak orang kembali mengingat kebersamaan dan euforia sepak bola dunia. Karena Piala Dunia bukan hanya pertandingan yang dikenang, tetapi juga musik yang menyatukan jutaan hati.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, kita lanjut lagi ya Kronesa. Nah, informasi terakhir nih mengenai daftar harga sembako di Pasar Segirir Samarinda ya, di bulan Juni 2026 ini minyak kita mulai mahal nih, Bu Sumbo. Jadi pergerakan harga bahan pokok di Pasar Segiri Kota Samarinda terpantau di seragam ya dalam beberapa waktu terakhir. Jadi sebagian komoditas ini mengalami kenaikan dan sementara yang lain itu justru turun atau bertahan stabil. Namun lonjakan yang paling mencolok maksudnya dan mulai dikeluhkan adalah komoditas minyak goreng nih, Bu Sumbo. Dimana varian subsidi seperti minyak kita, wayah ini mulai mahal dan menyentuh angka Rp23.000 per liternya. Dan ini ada beberapa harga sembako ya dan kebutuhan pokok terbaru nih per bulan Juni ini. Untuk harga minyak goreng, minyak kita Rp23.000 ya yang Bu Tata disebutkan. Ini naik dari harga awal Rp18.000. Kemudian harga telur dan ayam potong. Untuk telur ayam per piringnya Rp48.000, turun dari harga tertinggi sebelumnya Rp55.000. Untuk ayam potong ini harganya Rp55.000 ya, karena sana naik dalam 3 hari terakhir dari Rp50.000. Kemudian untuk harga beras, ini ada beras eceran dari Rp15.000 sampai Rp16.000 per kilogramnya, tergantung merek ya, Bu Sumbo. Kemudian kenaikan harga paling signifikan terjadi pada komoditas minyak goreng. Selama 2 bulan terakhir, sejumlah merek dilaporkan mengalami lonjakan yang cukup dirasakan pedagang maupun pembeli ini. Jadi ada salah satu pedagang sembako di Pasar Segiri, ini mengungkapkan bahwa kenaikan terjadi pada beberapa merek yang sudah jual. Sementara merek lain selain minyak kita ya, ini dan minyak curah masih bertahan di kisaran harga Rp28.000 per liternya. Adapun minyak kita yang dikenal sebagai pilihan populer karena harganya lebih terjangkau, juga diluput dari kenaikan karena harganya sekarang Rp23.000 ya, kurangnya sana. Demikian informasi ini buat Tata kutip dari laman kaltim.tribunnews.com. Sekaligus mengakhiri kebersamaan Etam di Beranda ya, berita daerah dan Nusantara. Selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan ada program Besuprah. Jadi untuk Kurandesana tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kurang yang sana, petugas kekarantinaan kesehatan Makassar Muhammad Haskar Hasan meminta jemaah haji waspadai 7 gejala penyakit menular setelah tiba. Langkah ini penting sebagai bagian dari deteksi dini penyakit dari luar negeri. Sira meminta jemaah segera memeriksakan diri ke puskesmas jika mengalami gejala tersebut, yaitu gejala penyakit menular gitu kurang di sana. Jadi kartu kewaspadaan kesehatan jemaah haji harus dibawa ketika datang berobat ke sana. Dokumen ini membantu petugas medis melakukan penanganan secara cepat dan tepat. 7 gejala utama meliputi demam, batuk, pilek, dan sesak napas setelah perjalanan. Gejala lainnya adalah nyeri tenggorokan, mual, dan muntah, serta diare pada tubuh. Petugas mengingatkan jemaah mengenai tanda klinis infeksi yang jauh lebih serius. Kondisi tersebut berupa kaku pada leher serta munculnya lesi atau ruam. Jadi penanganan dini sangat penting untuk mencegah resiko penularan penyakit meningitis. Sira menyatakan kartu kesehatan jemaah bukan sekadar kelengkapan administrasi di lapangan. Kartu itu menjadi alat utama untuk memantau kesehatan pasca pulang dari Arab Saudi. Jemaah diharapkan tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Chef, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perompatareli Samarinda, suara budaya Nusantara. Kerondean sana nih di program Beseprah ya, kesan seputar budaya daerah. Jadi malam ini buat Tata akan bahas mengenai tradisi ya. Jadi tradisi dari Buton nih kerondean sana mengenai makna filosofis tradisi Posuo bagi perempuan Buton. Nah, bagaimana ya sejarah lebih lengkapnya tuh, tradisinya seperti apa aja? Nanti buat Tata bahas lagi ya. Kita mendingan dulu nih lagu yang satu ini.

0: tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, Busombo. Jadi mengenai tradisi Posuo ya. Posuo ini artinya tradisi pingitan nih kerana sana, yang menjadi warisan budaya yang dijaga ketat oleh masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara. Hingga tahun ini nih, jadi ritual adat ini bukan sekadar proses pengasingan fisik, tapi juga sebuah transisi spiritual dan emosional yang mengandung nilai filosofis mendalam dalam membentuk karakter perempuan saat memasuki fase kedewasaan dan kesiapan berumah tangga. Dilansir dari kajian budaya lokal di portal Edukasi Sultra, pada 20 April 2006, pelaksanaan Posuo umumnya ditujukan bagi remaja perempuan yang telah memasuki masa balig. Menurut praktisi adat Buton, Laude Muhammad, prosesi ini merupakan bentuk pembinaan diri di dalam ruangan khusus atau suwo selama beberapa hari. Jadi hal ini bertujuan untuk memutus pengaruh dunia luar sementara waktu nih, agar sang perempuan kawa fokus pada pembersihan batin.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Go! Ayo, satu lagi. Woi, jagoan gue, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap.

Iya, karena Nesana tadi sudah mau Tata sebutkan sedikit ya mengenai filosofi dari tradisi Posuo nih bagi perempuan Buton. Kemudian dikutip dari Literatur Sejarah Kebudayaan Buton dalam laman Budaya Indonesia. Pada 19 April 2006, setiap tahapan Posuo ini punya simbol kesucian yang kuat maksudnya. Menggunakan kain putih selama ritual melambangkan kesucian lahiriah dan batiniah, di mana perempuan yang menjalaninya diibaratkan terlahir kembali nih Bu Sumbo. Jadi prosesi pemberian doa dan pembersihan diri dipimpin oleh tokoh adat perempuan yang namanya Parabela atau Bisa untuk memastikan nilai kehidupan tertanam dengan baik. Kemudian berdasarkan tinjauan sosiologi masyarakat, ini Posuo berperan sebagai media pendidikan tradisional yang sangat efektif di tengah modernisasi. Jadi selama masa pingitan, para peserta mendapatkan bimbingan intensif ya mengenai etika, tanggung jawab rumah tangga, hingga peran sosial dalam masyarakat. Jadi tradisi ini terbukti mampu membentuk kepribadian matang, santun, dan berakhlak mulia sesuai dengan norma kearifan lokal Buton.

0: pagi, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala bekak Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Ya, lebih lanjut mengenai tradisi Posuo tadi ya, Kranesana. Jadi, menurut praktisi humas dan program diskusi budaya KBRN ya, ini keberlanjutan tradisi Posuo merupakan bentuk penghormatan terhadap identitas jati diri bangsa. Jadi, walaupun zaman terus berkembang, tapi nilai-nilai luhur dalam Posuo tetap relevan ya sebagai instrumen penguatan karakter generasi muda. Jadi dengan mempertahankan ritual ini, masyarakat Buton secara kolektif ini sedang merawat warisan leluhur agar tetap menjadi pilar harmoni dalam kehidupan sosial di Sulawesi Tenggara. Demikian ya Kranesana, informasinya tadi buat tata kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya nih pukul 21 waktu Indonesia Tengah karena ada pantas Sunda ya bersama Teh Tata nantinya. Jadi untuk Kranesana jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana warga di sejumlah wilayah kota Samarinda perlu bersiap menghadapi gangguan distribusi air bersih pada hari esok, hari Rabu 10 Juni 2026. Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda mengumumkan akan melaksanakan kegiatan pengurasan bak sedimentasi dan reservoir di instalasi pengolahan air Pampang yang berlokasi di Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara. Berdasarkan pengumuman resmi yang disampaikan melalui akun Instagram @perumdatintakencana, pekerjaan tersebut dijadwalkan dimulai pada pukul 8 dan diperkirakan berlangsung selama 10 jam hingga selesai. Selama proses pengerjaan berlangsung, distribusi air bersih ke sejumlah kawasan akan mengalami gangguan, bahkan di mengalir sementara waktu. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari pemeliharaan fasilitas pengolahan air milik Perumdam Tirta Kencana. Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga kinerja instalasi agar tetap beroperasi secara optimal dalam mendistribusikan air bersih kepada pelanggan. Kemudian untuk daftar wilayah yang terdampak, berdasarkan informasi resmi yang diumumkan oleh Perumdam Tirta Kencana, sejumlah kawasan yang akan terdampak gangguan pelayanan air bersih meliputi wilayah Samarinda Utara dan sekitarnya yang mendapatkan suplai dari IPA Pampang. Daerah terdampak tersebut antara lain Desa Budaya Pampang dan sekitarnya, Jalan Raya Samarinda Bontang, khususnya kawasan Sungai Siring, Jalan Makassar Sungai Siring, Jalan Hasanuddin Sungai Lantung, dan Jalan Pendidikan Sungai Siring dan sekitarnya. Demikian Kabar Etam pada hari ini, sampai jumpa pada Kabar Etam esok hari.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa Lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa Lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan suara vokal

0: 14 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Nyampe juga. Panas banget.
3: Udah beli ikan ya?
2: Udah, nih. Loh, kamu beli ikan ini?
3: Iya, ditawarin tadi.
4: Iya, keren deh sana. Saatnya kita mendengarkan drama legenda Ikan Ekor Kuning sebelum kita ke Pantai Sunda. Jadi selamat mendengarkan.
3: Kenapa? Tapi kata nenekku nih, ikan ini gak boleh dimakan loh.
2: Ikannya beracun ya?
3: Enggak sih, cuma...
5: Sambalnya ditaruh di mana?
3: Di meja aja, Nek.
2: Nek, ikan ini beneran gak boleh dimasak.
5: Ikan apa?
2: Ini,
3: ikan ekor kuning, Nek.
5: Ikan ekor kuning?
3: Iya.
2: Emang bener gak boleh dimasak ya, Nek?
5: Sebaiknya jangan.
2: Kenapa, Nek?
5: Kalau menurut orang-orang di desa nenek, dari zaman dulu sekali, Encuy, desa nenek punya janji dengan ikan ini.
2: Janji?
5: Iya.
2: Wih, ikan zaman now berarti, Nek, ya?
5: Ada ceritanya, kenapa bisa ada perjanjian, sayang?
3: Wah, gak jadi masak kayaknya nih.
2: Terus, Encuy itu siapa, Nek? Kenapa bisa buat janji?
3: Bentar. Aku tahu. Kalau gak salah, Encuy ini bisa berarti kepala desa ya, Nek, ya?
2: Ah, sok tahu ah.
3: Loh, benar. Yang orang Bima siapa sih? Kamu apa aku?
6: Hey.
5: Udah, jangan berantem. Putri benar. Encuy itu bisa diartikan kepala desa atau orang yang memimpin sebuah desa.
3: Oh.
5: Biasanya, Encuy itu selain orangnya bijaksana, juga taat agama. Jadi bisa memimpin masyarakat di desanya dengan baik.
3: Tuh kan benar.
2: Iya. Terus kenapa bisa ada perjanjian gitu, Nek?
3: Sabar, napa? Kasih nenekku istirahat dulu.
2: Tapi aku penasaran. Nih kan banyak banget loh.
5: Iya, gak apa-apa. Nenek senang banget kalau anak-anak muda kayak kalian penasaran sama legenda rakyat.
2: Tuh kan, nenekmu aja senang. Kok malah kamu yang bawel?
5: Ya, udah, ya. Gak usah berantem. Nenek ceritain ya.
2: Iya, Nek.
3: Ini judulnya Masak Sambil Cerita.
5: Jadi, zaman dulu itu di desa nenek, namanya Desa Jia, di Kecamatan Sape Bima. Ada seorang Encuy yang bernama Encuy Jia, sama seperti nama desa tempat dia tinggal. Dan zaman dulu itu, nama pemimpin desa diilhami dari kampung atau nama tempat tinggal mereka.
2: Oh, terus?
3: Sabar.
5: Terus, suatu hari Encuy Jia mendapat undangan dari Encuy Lambu untuk datang ke pesta pernikahan putrinya. Zaman dulu, kalau kita mengundang pemimpin desa, artinya kita juga mengundang seluruh masyarakat di desa itu.
2: Wah, pesta besar dong, Nek.
5: Iya, bisa dibilang pesta besar-besaran, cucuku.
2: Terus, Nek?
5: Masyarakat di desa nenek, Desa Jia, sangat senang. Kebiasaannya pada zaman itu, kalau ada yang mengundang ke pernikahan atau hajatan lainnya, kita sebagai undangan membawa bahan makanan atau makanan jadi ke pesta itu sebagai hadiah, walaupun si tuan rumah sudah menyiapkan semuanya.
2: Aku tahu, pasti ikan ekor kuningnya dibantai habis-habisan nih di sini.
5: Enggak.
3: Dasar sok tahu kamu.
2: Emang kamu tahu kelanjutannya?
3: Enggak.
2: Bilang orang aja, padahal sendirinya juga enggak tahu.
3: Itulah kenapa kita dengerin nenek dulu biar tahu kelanjutannya. Betul kan, Nek?
5: Udah. Mau dilanjutin atau mau berantem?
2: Lanjut, Nek.
5: Jadi, setelah semua disiapkan, berangkatlah semua masyarakat desa Jia, dipimpin oleh Encuy Jia ke desa Lambu.
6: Dengarlah, wahai masyarakat desa Jia. Hari ini kita akan bersama-sama menuju desa Lambu. Berhati-hatilah dan jangan sampai ada yang tertinggal.
5: Berhari-hari mereka berjalan, menyusuri hutan, menaiki gunung, menyeberangi sungai.
2: Kayak Ninja Hattori deh, mendaki gunung, lewati lembah. Diem, napa? Ups, sorry, maaf. Lanjut, Nek.
5: Iya, kayak ninja ya. Tapi memang begitulah kalau zaman dulu. Belum ada jalan raya, belum ada kendaraan. Jadi kemana-mana harus jalan kaki. Makanya kalian tuh harus bersyukur hidup di zaman yang serba ada.
2: Iya, Nek.
5: Nah, Nenek lanjut ceritanya ya. Masih mau dengar?
2: Istirahat.
3: Lanjut, Nek, lanjut.
5: Mau istirahat dulu?
2: Enggak, Nek, lanjut aja, tanggung.
5: Setelah sampai di desa Lambu, masyarakat dan Encuy Jia disambut oleh Encuy dan masyarakat Lambu. Mereka saling bercerita, melepas rindu karena lama tidak ketemu. Lantunan musik, berbagai jenis makanan, minuman disajikan oleh Encuy Lambu. Pokoknya pesta yang benar-benar meriah.
7: Perutku sangat kenyang.
8: Ayo, tambah lagi. Masih banyak makanan dan minuman. Cicipilah, Encuy Jia.
7: Sudah, Encuy Lambu. Perutku sudah benar-benar penuh ini.
8: Kalau begitu, istirahat saja dulu. Kau terlihat sangat lelah.
7: Tidak, aku harus kembali ke desa. Wargaku menunggu di sana.
8: Tapi kau terlihat sangat lelah. Istirahat sajalah sebentar. Aku yakin wargamu tidak akan meninggalkanmu.
7: Baiklah, mungkin istirahat sebentar bisa membuat tubuh ini kembali segar.
2: Wah, kayaknya nih bisa ketebak endingnya. Encuy Jia ditinggalkan? Ih, main nyerobot aja kamu ya. Bener kan, Nek?
5: Iya.
2: Kok berani ya pemimpinnya ditinggalin kayak gitu? Kayak pepatah ini loh. Apa ya pepatahnya?
3: Besar pasak daripada tiang.
2: Bukan. Itu loh, ada kacang-kacangnya.
3: Kacang kulit rasa.
2: Diam. Lagi nyoba inget nih.
3: Kacang lupa kulitnya.
2: Nah, itu dia. Kacang lupa kulitnya.
3: Gitu aja mikir. Lemah.
2: Biarin, namanya juga lupa.
5: Bukan kacang lupa kulitnya, tapi sebenarnya alasan mereka meninggalkan Encuy Jia itu sederhana. Tidak mau mengganggu pemimpin mereka yang sedang istirahat, itu aja.
2: Tapi kan tetap kan, Nek, judulnya ditinggal. Dimana-mana kalau udah ditinggalin pasti sakit hati.
3: Iya, kayak kamu, suka ninggalin kalau lagi seneng.
2: Ih, kamu kok gitu sih?
3: Baru sadar ya.
2: Pasti Encuy Jia marah ya, Nek, ditinggalin.
3: Ya jelas lah, sama kayak aku yang kamu tinggalin kemarin. Emosi tahu?
2: Ih, kamu gitu banget. Tapi kok kamu marah lagi sih? Kan udah aku jelasin alasannya.
3: Oh iya ya. Sorry kebawa suasana.
2: Terus, Nek, gimana? Ikan ekor kuningnya kapan diceritain?
5: Iya. Jadi setelah tahu kalau dirinya ditinggal warga desa, Encuy Jia merasa kesal karena dia tidak tahu pasti jalan pulang kembali ke desanya.
7: Loh, di mana warga desa Jia? Apa mereka meninggalkanku? Sial. Mereka benar-benar meninggalkanku. Bagaimana ini? Tega nian mereka meninggalkanku pulang. Apa yang harus aku lakukan? Hari masih gelap. Aku tidak mungkin membangunkan sahabatku Encuy Lambu. Sudahlah, aku coba pulang sendiri saja. Mungkin saja aku masih ingat jalan ke desa Jia.
2: Pulang sendiri, Nek?
5: Iya.
2: Kasian. Terus, Nek, ikan ekor kuningnya mana?
3: Tuh, di plastik. Dari tadi nanya itu mulu. Sekali lagi nih kamu nanya, aku kasih payung loh.
2: Abis aku penasaran. Nih ikan kenapa gak boleh dimakan? Rugi kan udah beli sebanyak ini?
5: Jadi begini, waktu Encuy Jia mencari jalan pulang, Ia tersesat sampai ke pinggir pantai. Di sana duduk ia merenung sampai terus berpikir kenapa warga desanya tega meninggalkan. Tiba-tiba dari arah laut, seekor ikan ekor kuning Uta Bangkulu yang sangat besar datang menghampiri Encuci.
9: Tuan, hah? Mengapa kau terlihat bingung dan sedih?
7: Kau Uta Bangkulu bisa bicara?
9: Iya, Tuan.
7: Tapi bagaimana bisa?
9: Ini karunia dari Tuhan. Lalu mengapa kau termenung di pinggir pantai ini, Tuan?
5: Kemudian Njujia menceritakan alasan kesedihannya dan mengapa ia sampai di pinggir pantai itu.
9: Kalau begitu, biar aku yang mengantarmu pulang, Tuan.
7: Kau? Tapi bagaimana?
9: Naiklah ke punggungku.
7: Hah? Punggungmu?
9: Iya, Tuan. Tenang saja. Kau pasti aman.
10: Baiklah.
2: Wah, ikannya besar banget dong. Sampai Njujia bisa naik di punggungnya.
5: Iya, begitulah kalau dicerita.
2: Berarti Njujia hutang budi dong sama ikan itu.
5: Iya, karena merasa telah ditolong oleh ikan ekor kuning itu, akhirnya Njujia membuat sumpah.
6: Pada hari ini aku bersumpah bahwa aku, wargaku dan anak keturunanku tidak boleh sekalipun memakan ikan ekor kuning atau Uta Bangkolo. Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal dan membengkak, dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.
5: Seluruh warga Jia mendengar sumpah Njujia hanya bisa menunduk dan menerima sumpah itu. Mereka tahu kalau sumpah itu adalah bagian dari kesalahan mereka karena telah meninggalkan pemimpinnya. Sampai akhirnya ikan itulah yang menolong pemimpin mereka.
2: Oh, begitu toh?
5: Iya, tapi suatu hari sumpah itu pernah dilanggar.
2: Dilanggar, Nek? Terus kena kutukan dong, Nek?
5: Iya, jadi diceritakan di sebuah pesta anak keturunan Njujia, ikan ekor kuning itu dimasak dengan wajan besar. Dan seluruh warga Jia ikut makan ikan itu, Nak.
2: Loh, kok bisa, Nek? Mereka nggak ingat kalau itu nggak boleh dimasak.
5: Iya, mereka lupa dengan sumpah pemimpin mereka yang dulu. Dan akhirnya mereka pun mendapat bencana. Tubuh mereka gatal-gatal, kepala pusing, muntah-muntah, seperti orang kesurupan. Nah, setelah kejadian itu sampai sekarang, warga Jia pantang untuk makan ikan ekor kuning atau disebut Uta Bangkolo.
2: Wah,
5: tahu nggak? Sampai sekarang wajan besar dan seluruh perangkat yang pernah dipakai memasak ikan ekor kuning itu masih ada di bukit sekitar desa Jia. Sebagai bukti, wajan itu disebut dengan Tabe Bangkolo. Nah, begitulah ceritanya. Kenapa ikan ini tidak boleh dimasak di desa nenek?
2: Terus ikannya diapain dong, Nek? Sayang kan?
3: Kamu aja yang makan. Aku sama nenek kan gak boleh makan.
2: Terus kalau aku yang gatal-gatal gimana?
3: Iya, derita loh.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Perempat RRI di Samarinda, suara budaya Nusantara. Wilujeng wengi ini wargi sadayana. Mugia para wargi di Pasihan kesehatan sarengga bagjaan. Kembali lagi di malam hari ini ada program Pantas atau Pesona Antar Komunitas ya, bersama Abdi Teh Tata yang menemani sadayana sampai merapat pada pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Di malam hari ini seperti biasa Teh Tata tidak sendirian ya. Sudah ada Teh Is yang bergabung nih melalui telepon di WhatsApp. Kita sapa dulu ya. Wilujeng wengi Teh Is.
1: Wilujeng wengi, sampurasun.
0: Iya, gimana kabarnya nih Teh?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Tata juga sehat?
0: Sehat, alhamdulillah ya. Kita bisa sapa dulu nih Teh, pendengar kita ya.
1: Oke. Halo Wilujeng Wengi Sampurasun. Assalamualaikum para pendengar perempat. Di sini ketemu lagi sama saya Teh Is dan Teh Tata. Untuk acara Pentas Sunda seperti biasa ya. Dan di acara Pentas Sunda malam ini selain kita memutarkan kawih-kawih Sunda, kita juga ada sedikit obrolan lah.
0: Betul.
1: Mengenai upacara adat serentahun menyingkap filosofi sejarah dan ritus sakral suku Sunda. Nah gitu, jadi kita akan sedikit ngobrol-ngobrol lah mengenai filosofinya, sejarahnya, ritualnya yang ada di suku Sunda dalam acara serentahun.
0: Seren nah. Ya bacanya.
1: Iya, kenapa?
0: Bacanya seren ya Teh?
1: Iya, serentahun.
0: Okay. Serentahun
1: nah,
0: ya.
1: Adat serentahun, iya. Nah, seperti biasa ya kalau para pendengar yang mau gabung, mau minta kawih Sunda ataupun mungkin ada dari para pendengar yang tahu mengenai adat serentahun

0: Oke. Nih tadi sudah nelpon tapi mati lagi nih Teh. Kita lanjut dulu ya.
1: Oke.
0: Oke. Mengenai Serentown nih seperti apa sebenarnya Teh?
1: Kalau di ini ya, adat Serentown ini sebenarnya di Jawa Barat ini enggak banyak, di beberapa tempat gitu ya, sering masih dilaksanakan, apalagi di kampung-kampung adat. Nah, acara Serentown ini biasanya ini kita ngambil dari salah satu daerah sekitar ini ya, Kuningan, Cigugur Kuningan. Daerahnya itu wilayah Cigugur Kuningan. Upacara ini memposisikan bahwa padi bukan sekedar bahan pangan melainkan simbol kemuliaan hidup. Nah, jadi di sini itu ada Serentown itu pas ketika mereka panen biasanya. Panen padi. Nah, ada di sini eksplorasi mendalam karakteristik dan filosofi kan. Jadi filosofi Nyi Pohaci, Sang Hyang Asri dan Dewi Padi. Nah, jadi Serentown ini biasanya mereka di acara Serentown itu lebih menghormati atau mendalami. Ini kan awalnya itu dari Sunda Wiwitan ya. Sunda Wiwitan itu kepercayaan untuk masyarakat Sunda zaman dulu ya. Sebelum ada agama-agama yang sekarang gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi ini istilahnya itu dari purbanya orang Sunda itu kepercayaannya itu adalah Sunda Wiwitan gitu. Nah, sampai sekarang ini Sunda Wiwitan ini masih ada di tempat-tempat ataupun daerah-daerah, biasanya kampung-kampung adat lah.
0: Di Baduy masih
1: sebagian
0: ada. Di Baduy masih ada ya?
1: Iya, masih sampai sekarang itu di kampung-kampung adat di sini tuh masih ada. Seperti yang dekat dengan ini, dekat sekali dengan
0: Bandung ya.
1: Kota Bandung namanya ya Cirende, nah itu mereka masih memegang Sunda Wiwitan. Nah, tapi sebagian berbeda-beda gitu. Seperti kalau di sini kan lebih mengedepankan menghormati, kalau di dalam ini apa sih? Nyi Pohaci ini Sang Hyang Asri katanya. Kalau mungkin Tata pernah dengar lah, kalau padi itu adalah dari Dewi Sri gitu kan. Ada kan itu ceritanya gitu kan.
0: Iya,
1: bahwa itu dari Dewi Sri. Nah, Dewi Sri di sini sosok Nyi Pohaci ini Sang Hyang Asri dianggap sebagai sebenarnya manifestasi Dewi Kesuburan ya. Kalau kepercayaannya dari Sunda Wiwitan bahwa manifestasi dari Dewi Kuburan yang memberkati umat manusia melalui tanaman, yaitu tanaman padi. Nah, Serentown ini adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada yaitu Sang Hyang Asri tadi atau Dewi Kesuburan. Nah, atas pengorbanan dan keberkahan yang diberikan kepada para petani selama satu tahun penuh gitu. Jadi itu filosofi mengenai apa sih penghormatan kepada Sari Pohaci, Asri dan Dewi Padi. Nah, pada dalam pandangan Sunda itu kan dianggap memiliki apa sih, padi itu memiliki nyawa gitu ya. Atau getaran spiritual yang harus diperlakukan dengan penuh penghormatan. Oleh karena itu sejak masa tanam hingga masa panen dapat serangkaian doa yang istilahnya mengiringi lah. Serentown ini menjadi puncak dari rasa hormat tadi terhadap padi, disucikan sebelum disimpan ke lumbung-lumbung gitu. Nah, jadi seperti itu Serentown ini. Nah, simbolisasinya simbolismenya itu mereka itu biasanya yang menjadi sesepuh lah, atau istilahnya yang pemangku adat. Mereka itu biasanya memakai warna hitam dan putih dalam busana adat ya. Nah, busana yang dikenakan oleh para pemangku adat tadi kan seperti ritual biasanya didominasi dengan warna hitam yang dalam bahasa ini namanya pangsi pakaiannya itu ya. Nah, dan putih, warna hitam melambangkan

0: keteguhan, kekuatan, dan hubungan antara manusia dengan bumi atau tanah. Sementara warna putih melambangkan kesucian batin, ketulusan doa, dan hubungan manusia dengan dunia atas atau Tuhan. Nah, jadi warna hitam dan putih itu. Jadi itunya apa sih? Filosofinya mereka gitu ya. Kepercayaannya mereka bahwa melambangkan kalau hitam hubungan manusia dengan bumi, kalau putih hubungan manusia dengan yang di atas atau Tuhan. Nah, penggunaan ikat, nah ini biasanya mereka ada tutup kepala ya, tutup kepala tapi ada bolong tengahnya gitu kan.
1: Iya.
0: Mungkin kalau ini Tata bisa lihat lah ikatnya orang Sunda ini. Nah, pada kaum pria ini juga memiliki makna filosofi yang mendalam tentang pengendalian. Nah, itu kan memakai ikat ini adalah pengendalian pikiran dan emosi katanya. Jadi setiap lipatan ikat mengandung pesan moral tentang kebijaksanaan dalam pikiran maupun keluarga, pikiran diri sendiri maupun keluarga. Busana ini menunjukkan identitas masyarakat Sunda yang bersahaja namun memiliki kedalaman prinsip hidup yang kuat. Nah itu, jadi ketika acara serentahun itu kan, jadi biasanya kaum laki-lakinya memakai yaitu pakaiannya pangsi, itu dikombinasi dengan hitam dan putih, terus memakai juga. Nah, dan struktur kepemimpinan ritual dan peran sesepuh adat, biasanya pelaksana serentahun ini dipimpin oleh seorang sesepuh ya. Nah, atau disebut girang serap, yang memiliki otoritas spiritual tertinggi di komunitas adat itu. Beliau bertugas sebagai jembatan antara manusia dengan leluhur, memastikan katanya setiap urutan ritual berjalan dengan pakem yang telah diwariskan secara lisan selama ribuan tahun. Nah, itu yang apa sih kalau di zaman dulu ya Tak ya, mereka itu tidak tertulis gitu. Mereka ini, oh ini adatnya seperti ini, itu mereka tidak tertulis. Nanti anak cucu kamu itu harus seperti begini, seperti begini, seperti begini. Misalkan ada ditulis di ini. Enggak. Tapi mereka dengan tindakan-tindakan yang, apa sih istilahnya, kontinu setiap tahun itu mereka laksanakan. Otomatis dengan tindakan-tindakan itu, si anak cucu mereka itu melihat gitu. Nah, jadi akhirnya ini itu semuanya pakemnya itu bahwa oh ini harus pakai baju hitam, harus pakai antara hitam dan putih, terus pakai ikat. Nah, ini tuh mereka tidak ini, jadi tapi turun-temurun mereka itu dilaksanakan dan akhirnya si anak cucu mereka itu mengikuti gitu loh, Tak.
1: Sudah paham.
0: Jadi mereka ini ya warisannya itu tidak secara, warisannya itu hanya secara lisan aja gitu. Dengan dilaksanakannya setiap tahun. Nah, di samping para sesepuh juga para kaum, nah kaum muda dan ibu-ibu atau istri sangatlah krusial juga ya di upacara adat itu, bahwa terutama dalam penataan sesaji dan prosesi ngajalu namanya itu atau menumbuk padi. Nah, struktur kepemimpinan ini menunjukkan sistem sosial yang hierarkis dah, namun egaliter katanya, dalam hal pembagian tugas, kepercayaan penuh diberikan kepada para tetua untuk menjaga kemurnian nilai-nilai Sunda Wiwitan. Nah, itu jadi gitu Tak. Meskipun itu apa sih dapat perannya masing-masing gitu di kampung adat ini, Cigugur ini. Jadi ada perannya dan di sini itu tidak ada yang menonjol gitu ya, bahwa peran si istri juga atau muda, kaum mudanya juga krusial juga gitu di upacara adatnya itu. Ada perannya masing-masing.
1: Oke, sama rata.
2: Oke,
1: gitu ya.
2: Sama rata.
0: Dan biasanya kalau di upacara adat serentahun ini ada ini juga biasanya mereka memakai angklung baduy dan ada apa sih namanya yang kayak yang ditanggung gitu ya, ada yang ininya Jadi biasanya angklung Baduy ini menjadi instrumen musik rengkong, musik rengkong. Jadi musik rengkongnya itu bukan dari alat musik, tapi musik rengkong ini dalam serentakung bukan sekedar hiburan sebenarnya ya, melainkan bagian dari integral dan doa kolektif. Nah, angklung Baduy dengan suaranya yang khas dipercaya dapat memanggil getaran positif dari alam. Sementara rengkong, alat pemikul padi yang mengeluarkan suara ritmis. Nah, jadi itu nanti suaranya itu bukan dari alat musik, dari dia itu kayak apa ya, dipikul gitu lah, Pak. Ada pemikulnya, terus di kanan kirinya diisi dengan ini padi. Nah, mereka itu digoyang-goyangkan ketika sambil jalan. Nah, itu menghasilkan suara. Jadi disebutnya musik rengkong itu dari situ.
1: Jadi alami gitu ya, dari,
0: ya? Alami. Jadi bukan ini, kalau angklungnya itu sama ya, angklungnya itu kayak angklung Saung Ujo juga, cuman kalau di sana itu angklung Baduy itu lebih besar bambu-bambunya. Kalau angklung Ujo kan kecil-kecil ya ininya, terus ada nadanya juga berapa gitu. Tapi kalau angklung Baduy ini lebih besar bambu-bambunya. Dan biasanya mereka angklungnya juga kayak yang hampir dipikul juga gitu ya, cara mainkannya itu. Nah, itu dipadukan dengan musik rengkong tadi yang dari pikulan padi tadi. Digoyang-goyang tuh, dan mereka itu bisa ininya, nadanya itu berbeda-beda gitu lah, Pak.
1: Keren ya.
0: Jadi bisa, iya, jadi musiknya itu berdasarkan apa sih goyangannya itu, tapi bisa menghasilkan musik yang berbeda-beda dengan nada-nada yang berbeda. Dan bunyi-bunyi ini menciptakan suasana transendental yang membantu peserta ritual masuk ke dalam ya kondisi yang khusyuk. Nah, ini dari getaran suara kayu dan bambu yang beradu dianggap sebagai frekuensi alam yang menyelaraskan batin manusia dengan energi semesta. Jadi itu mereka apa sih kayak menjembatani dari manusia ke Tuhan itu, yaitu dengan musik gitu. Nah, tanpa musik, tradisi ini serentakun akan kehilangan roh dan kekuatan atmosfernya dalam legenda gitu kan. Jadi gitu, mereka ritualnya itu dengannya itu musik itu, kalau apa sih inian mereka apa sih, jadi kayak ritualnya mereka bahwa musik itu adalah jembatan antara manusia dengan Tuhan, dengan yang di atas gitu kan. Nah, ini sekarang ada lagi kan, kalau mereka itu pasti nyimpen hasil dari buminya itu, yaitu hasil padinya itu, mereka biasanya
1: di lumbung,
0: namanya
1: di lumbung.
0: Itu leit atau lumbung. Kalau bahasa Sunda itu leit,
1: leit ya,
0: leit, leit, oh, ya leit. Kalau e dan u itu dibacanya le gitu loh, oh, Pak. Iya, leit. Nah, simbolisme leit sebagai lumbung ketahanan pangan. Nah, ini mereka ini paling, kalau bagi mereka ya, hasil panen itu lebih baik disimpan di lumbung padi daripada mereka jual. Mereka itu tidak seperti itu ininya. Jadi kalau di kampung adat ya, beda dengan yang di umum gitu kan. Kalau nggak dijual-jual, kasihan yang bukan petani kan. Tapi mereka, bagi kepercayaan mereka bahwa menyimpan itu lebih baik menyimpan padi di dalam lumbung untuk bekal mereka daripada mereka jual. Nah, leit atau lumbung padi tradisional adalah simbol kemakmuran. Nah, keberlanjutan hidup masyarakat Sunda dalam serentakun, padi yang telah didoakan akan disimpan di dalam leit atau lumbung tadi ya, leit si jimat. Nah, penyimpanan ini mengandung filosofi bahwa manusia harus selalu memiliki cadangan untuk masa depan dan tidak boleh boros. Leit mengajarkan manajemen ekonomi yang bijaksana, di mana hasil panen tidak langsung dihabiskan, seluruhnya, tapi konsep ini menunjukkan bahwa nenek moyang suku Sunda telah memahami prinsip ketahanan pangan sejak dahulu kala. Padi yang disimpan di lumbung suci ini juga sering digunakan untuk membantu sesama yang sedang mengalami paceklik. Kalau paceklik itu biasanya masa-masa tidak ada panen. Biasanya dalam apa sih kalau misalkan musim kemarau gitu kan. Kita tidak bisa kan kalau petani padi itu menanam padi. Jadi itu biasanya disebut masa paceklik. Jadi masa di mana tidak ada penanaman padi. Gitulah, Kak. Mm-hmm. Jadi apa dilanjut aja apa ada mungkin
1: kita jeda
0: ada
1: dulu
0: yang
1: ya,
0: gabung.
1: Kita jeda dulu ya,
0: jeda dulu kayaknya ya.
1: Iya, soalnya belum ada juga yang gabungan nih. Nanti
0: di WhatsApp juga belum ada.
1: Iya, belum ada. Nanti kita tunggu lagi ya, Teh ya. Daripada Teteh nanti takut kehausan nih.
0: Sebenarnya enggak sih. Masalahnya saya itu gini loh, Pak. Tadi pengantarnya enggak terlalu dibahas karena ya itu kepanjangan kan. Ini
1: iya,
0: panjang
1: betul
0: sekali.
1: Nah, gitu. Tapi ada yang gabungan ternyata, Teh. Coba kita angkat
0: okay. Halo, Wilujeng Wengi.
1: Sebentar. Nah, halo, Wilujeng Wengi.
0: Halo, Wilujeng Wengi.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Sampurasun.
1: Sampurasun, Akang Hamzah.
0: Lampes.
2: Apa kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, Kang Hamzah.
2: Alhamdulillah, gitu ya.
1: Akang gimana nih?
2: Nah, apa nih?
1: Iya, Kang, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik, sehat. Cuacanya tadi gerimis sore petang tadi ya. Nah, ini acaranya acara Sunda ya?
1: Betul, Pantas Sunda.
2: Oh, iyalah. Nah, jadi lagunya lagu apa?
1: Iya, nih Akang mau request lagu apa nih? Atau mau ngikut yang di sini?
2: Mau ikutan lah gitu ya lagunya, kalau ada.
1: Salah sih.
2: Hah?
1: Lagunya apa?
0: Lagunya yang ada di list.
1: Oh, yang ada di list ada lagu Wartiem, lagu Brai, Mawar Bodas, Es Lilin, Kaperi, Lampah, sama Sahur AA.
2: Sahur AA itu apa artinya ya?
1: Apa tuh Teh?
0: Kata kalau AA itu kan kakak. Tapi lebih ke misalkan orang yang terkasih kita. Biasanya ada kan manggil kalau kita ke laki-laki yang lebih tua dari kita manggilnya AA.
1: AA.
0: Jadi sahur AA itu ya kata kakak mungkin gitu aja kalau ini.
2: AA atau kakang ya?
1: Iya.
0: Iya, kato kakang, iya.
2: Ya. Jadi kalau di sana tuh, ini sebentar lagi masuk di bulan Muharram ya.
1: Iya.
2: Kalau tidak salah tanggal 16 Juni itu satu Muharram, kalau tidak salah.
1: Betul, Kang.
0: Iya, betul, Kang.
2: Iya, kalau di daerah Jawa sana, di bulan Muharram ini acaranya apa ya, penamanya
1: Suro ya kalau nggak salah.
2: Kalau di daerah kami itu di kampung lah, pada umumnya itu 10 Muharram itu acara Atura. Bubur Atura kan, bikin bubur Atura. Tapi kalau udah tahu lah di kota ini nggak ada nampak seperti ini. Tapi di kampungan kan gitu. Kalau di daerah Jawa karena masih kan.
1: Kalau di Sunda gimana tuh Teh?
0: Kalau ya itu biasanya di tahun-tahun ini biasanya ya itu yang seren tahun ini biasanya ya itu satu Muharram, ada juga yang menjelang panen gitu. Jadi biasanya yeah. Saran tahun itu di satu surat gitu ya, kalau di ini mah. Biasanya
1: oh,
0: itu.
1: Gitu, beda-beda memang ya setiap ini daerah.
0: Beda-beda ya. Betul, tapi betul. Kalau saya sih di Samarinda juga pernah ya, biasanya kan di di tempat-tempat itu banyak yang bikin bubur asura dibagikan gitu kan. Kalau nggak salah saya pernah beberapa tempat di Samarinda saya ada gitu gitu. Tapi kalau di saya di tempat saya itu enggak, biasanya dulu itu ini aja bikin nasi kuning terus doa, terus misalnya ngumpul di masjid doa gitu biasanya. Ada, tapi sekarang ini hal itu juga udah mulai jarang dilakukan.
2: Kalau di kota enggak, mungkin cuma hanya pada hari tanggal 1 Muharram itu aja nih, acara yatim.
0: Iya.
2: Maca doa yatim masjid.
1: Iya, gitu ya.
2: Tapi kalau di kampung aku ya, di daerah Tanjung Gading Timur sana masih acara 10 Muharram kan.
1: Banyak acaranya ya, Kang.
2: Acara asura, ubur asura itu pada setiap tahun lah gitu acaranya.
1: Siap. Ini lagunya jadi mau apa nih, Kang?
2: Lagunya yang tadi ya.
1: Sahur A aja.
2: Iya.
1: Oke. Sapa salamnya boleh nih, Kang?
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Titi Iis ya.
1: Titi Iis sama Titi Tata.
2: Ya, Titi Iis dengan Titi Tata ya, selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan segala mara bahaya dan musibah. Karena di dalam bulan Muharram ini sering ada terjadi kecelakaan lah. Jadi kita harus berhati-hati lah dalam bulan Muharram ya.
1: Betul.
2: Ya, untungnya Teteh berdua, selamat malam sama ketiga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Kemudian nih juga di WhatsApp ada ya Teh dari Akang Wahyu seperti biasa. Aham dulu.
0: Aham.
1: Oh iya. Belum ada lanjutannya. Ditunggu lanjutannya ya, Kang ya. Kemudian dari Teh Reni juga ada nih. Isi absen dulu katanya di pentas Sunda ya gitu. Siap Teh Reni. Oke, karena belum ada yang gabungan lagi nih, kita lagu dulu ya, Kang. Kang lagi Teh.
0: Oke. Iya, oke.
1: Oke, kita dengarkan ya lagunya, requestan dari Kang Zah tadi, lagunya Sahur AA.
0: Iya. Yeah.

0: Oke, balik lagi di Pantai Sunda bersama Teh Is dan Teh Tata ya. Jadi masih membahas mengenai Zerentau nih ya Teh ya.
1: Iya, betul.
0: Tadi juga sudah bahas tadi gimana musiknya sama apa ya, tradisinya begitu ya Teh. Tapi lebih ke Baduy tadi ya kebanyakan ya.
1: Iya. Karena di sini lebih ke kalau biasanya ya, kalau yang namanya di kampung-kampung adat. Ini juga kan diceritakan kampung adat Cigugur ini yang di Kuningan ini kan.
0: Betul.
1: Bahwa mereka ini lebih menghargai atau benar-benar menghormati tentang adat istiadat dalam ini, karena mereka kebanyakan bertani ya. Karena geografisnya Jawa Barat ini kan pertanian ya. Dari di kebanyakan kampung-kampung adat ini, bahwa mereka itu benar-benar menghormati, gimana sih menghormati pada pangan mereka gitu ya. Jadi pangan yang dihasilkan di kampung adat mereka ya.
0: Oke, jadi lebih menghormati dan menghargai gitu ya Teh ya.
1: Ya betul.
0: Nah ini sudah ada yang
1: Oke. Halo, Wilujeng Wengi.
0: Eh terputus ternyata. Coba satunya lagi ya. Halo, Wilujeng Wengi. Ini Kang Ari ya.
1: Halo, apa kabar Kang Ari?
2: Baik
0: katanya Teh.
1: Oh iya, lagunya apa Kang Ari?
0: Joko Tingkir. Iya, favoritnya Kang Ari nih ya. Oke, sapa salam nih boleh.
1: Lagu favoritnya Kang Ari. Iya, betul. Ini. Iya.
0: Oke, makasih Kang Ari ya.
1: Oke, makasih Kang Ari.
0: Oke, itu dari Kang Ari tadi Teh. Kita lanjut lagi sebelahnya ya. Halo. Ya,
1: siapa di belakang Kang Ari? Halo, Wilujeng Wengi.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
2: Dengan Mbak Teteh siapa iki?
0: Nih, Teh Tata sama Teh Is nih ya, Kang Misran.
2: Oh, Teh Is. Yang Mbak Teteh ini siapa?
0: Teh Tata, Kang.
2: Oh, Kang. Ini kakang Misran.
0: Aku bingung.
1: Iya, betul, Kang.
2: Enggak belajar bahasa Sunda. Belajar bahasa Sunda.
0: Minta diajarin Teh.
2: Nggak apa-apa kan banyak tanya kan?
0: Nggak apa-apa dong.
2: Nggak apa-apa dong.
0: Emang apa yang mau ditanyakan nih Kang?
2: Jangan ditanya kemana engkau pergi, hapus.
0: Malah nyanyi loh.
2: Aku mau tanya kalau bahasa Sunda malam itu apa? Buat teteh.
1: Apa kan?
2: Kalau malam bahasa Sundanya apa?
1: Wengi, Kang.
2: Wengi.
1: Wengi atau peting itu kan.
2: Kalau makan dahar.
0: Dahar ya.
2: Dahar.
1: Atau tuang atau nda.
2: Kalau minum?
0: Minum apa?
1: Minum eet, Kang.
2: Kang ya.
0: Eet gitu ya.
2: Eet. Kalau mau pacaran bahasa Sundanya apa?
0: Apa kan? Teh?
2: Kalau mau pacaran sama ini, sama mau pacaran gitu, mau kenalan gitu, kayak apa ya?
1: Mau kenalan.
2: Oh iya, mau kenalan kan teteh. Oh, kan teteh lagi anu. Kalau perempuan
1: yang kenal sarang teteh gitu.
2: Oh gitu. Ada ini wanita kan tadi anu teteh
0: Tata.
1: Iya, kalau teteh Tata ini teteh ini wanita.
2: Dangdut Tata.
0: Lagi enggak dangdut kan.
1: Lagi enggak dangdutan sekarang.
0: Iya. Lagi nyunda nih.
2: Iya, gitu ya. Anu, iya, Mbak Teteh. Mbak Teteh kan begitu kan, Mbak Tata ya?
0: Teteh aja kan.
2: Oh, Teteh aja yo. Aduh.
0: Iya, kalau Sunda.
2: Oh, Sunda Teteh. Kalau laki?
0: Akang manggilnya.
2: Akang, Akang yo.
0: Iya, Akang Misran gitu.
2: Akang Misran, Akang Yusuf Mamat, ya kan?
0: Akang Mamat aja busunya ya,
2: gak usah. Iya, Akang Mamat, kalau satu Teteh Mbak Nana, ya.
0: Double ya panggilannya, Teh.
2: Oh, Teh yo, Teh Nana, ya. Nah, itu aja, itu salam-salamnya buat semuanya aja.
0: Boleh. Terima kasih
2: atas berbincang-bincangnya berbahasa Sunda.
0: Siap. Teteh.
1: Ya, siap, Kang.
2: Ini Teteh siapa ini tadi ya?
0: Tata, Teis.
1: Teteh, Tata.
2: Masuk ke semua, Mak. Baik-baik, terima kasih, Teteh.
0: Sama-sama, Kang.
1: Sama-sama, Kang.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Kang.
0: Jadi akangnya penasaran. Penasaran sama bahasa Sunda. Berarti sarang tata, bukan sarang heo nih, Teh. Jadi sarang tuh apa tadi, Teh?
1: Apa? Sarang. Sarang, bukan
0: oh, sarang. Oh, sarang.
1: Sarang. Teh sarang Teh Tata.
0: Oh gitu.
1: Sarang itu dengan Teh Is dengan Teh Tata gitu.
0: Oke, sarang berarti ya salah sebut. Nah, ada lagi Teh nelpon Teh.
1: Oke, silakan.
0: Ya. Wih, ada dua.
1: Halo, Wijeng Wongi.
0: Ham.
3: Malah nah
0: berhimat batuk ya.
3: Malah dia yang paling parah.
0: Gimana ini akan nah batuk beneran Teteh.
3: Nah batuk beneran.
1: Apa kabar Kang Wahyu?
3: Baik. Gimana nih Teh Iis nih? Kabar
1: gimana baik, apanya?
3: Kabar baik aja nih karena ini
1: kebetulan.
0: Masih Teh Toyib ya?
3: Masih. Kalau belum pulang masih.
1: Kan teh. kan 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Ini kan belum 3 kali.
0: Baru sekali ya Teh ya.
1: Baru sekali, baru juga sekali lebaran, sekali puasa kan?
3: Iya, udah terserah Teteh aja sudah males aku.
0: Udah nggak mood nih.
1: Lagi nyamut ini orang, benar.
3: Iya, kebetulan ini lagi ada pertandingan Indonesia Teh.
0: Oh, bola ya?
3: Iya bola. Jadi saat ini lagi unggul 1-0.
1: Weh. Oh, dengan mana kan?
3: Hah?
1: Mana Indonesia dengan mana dengan Arab itu ya kalau nggak salah?
3: Mozambik Teh.
0: Mozambik.
1: Oh iya Mozambik dan Arab.
3: Iya negara.
1: Mudah-mudahan menang terus.
3: Negara dari benua Afrika itu Teh.
1: Iya ya betul Kang.
3: Iya ini temanya aku kasih pantun aja untuk temanya.
0: Boleh.
1: Oke siap ya. Kang.
3: Kalau untuk tema, untuk pembahasannya Teh Iis aja lah aku serahkan kan. Lebih, kan lebih tahu ya.
0: Betul.
3: Akang mah ikut-ikutan aja dah.
0: Meramaikan.
1: Oh iya.
3: Iya.
1: Akang mah ikut-ikutan aja, betul.
3: Iya ini bantunnya Teh.
1: Iya oke.
3: Membeli kain ke pasar baru.
0: Cakep.
3: Kain tenun indah warnanya.
0: Cakep.
3: Selamat datang di Serentakun. Tradisi agung wujud syukur padanya.
1: Ah, mantap. Mantap Kang Wahyu pantunnya.
3: Ada lagi Teh.
0: Apa tuh?
1: Oke.
3: Menanam padi di sawah yang luas.
1: Cakep.
3: Air mengalir subur membasahi serentakun digelar dengan ikhlas merawat bumi melestarikan tradisi
0: mantap
1: oh, mantap Makasih Kang Wahyu.
0: Pantunnya ya.
1: Bukan main, ini pantunnya, ini benar-benar ini raja pantun.
0: Ada jidenya.
3: Jarjit.
0: Lo Jarjit.
1: Jarjitnya Samarinda.
3: Jarjit Samarinda.
1: Iya, betul.
3: Oke, ini penutupnya teh untuk pantunnya.
1: Oke.
3: Sebenarnya ini ada dua, cuma ya udahlah saya ambil satu aja.
1: Buat minggu depan.
3: Jauhnya beda lagi temanya tuh.
0: Oh, beda lagi. Gak nyambung nanti ya.
3: Iya, gak nyambung. Ya udah, ini burung elang terbangnya tinggi.
1: Cakep.
3: Hinggap sejenak di pohon beringin.
0: Cakep.
3: Jiwa muda lestarikan budaya ini. Serentahun takkan pudar ditiup angin.
0: Keren.
1: Oh, keren. Benar-benar ini rajanya
0: pantun.
1: Pantun. Makasih Kang Wahyu, makasih banyak pantun-pantunnya.
3: Iya, untuk Teh Iis dan juga bukan Teh Iis, Teh Toyib maksudnya.
0: Masih lanjut ya Teh Toyibnya.
3: untuk Teh Tatanya juga selamat bertugas selalu. Makasih juga waktunya.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Tadi mau ngangkat yang sebelahnya mati lagi nih Teh.
1: Udah mati ya.
0: Apa ya, sambil kita tunggu aja ya. Kodim.
1: Iya, oke.
0: Bunyi lagi.
1: Itu ada lagi.
0: Coba ya.
1: Halo, Wilujeng Wengi.
4: Wilujeng Wengi Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Baru datang.
1: Iya, waalaikumsalam. Akang nu panggagahna.
4: Yang paling panggagahna. Dari rumah sakit Teh.
1: Alah, siapa yang sakit?
4: Ada teman anu batukan TBC rumahnya Teh.
1: Baru. Ya ampun.
4: Ya batuk.
1: Itu berobatnya.
4: Padahal tidak boleh berhenti. Padahal merokok Teh. Cuma kena batuk TBC dia.
0: Iya, batuk lama ya Kang ya.
4: Iya. Ini berubah lagi Kak, acara pantun malam Rebu ya.
0: Meramaikan nih pantunnya dari Kang Wahyu tadi.
1: Iya, meramaikan itu kan.
4: Pahit pisang, pahit gembili, hati pusang, anak bebini. Bulu payu-payu lagi. Aduh. Apa yang dibahas nih Teh?
1: Ini mengenai ritualnya. Apa sih serentahun Kang? Upacara adat serentahun.
4: Oh ini apa namanya serentahun tuh rasanya ini nah satu soro kah?
1: Yes. Iya, iya satu Muharram Kang.
4: Oh satu Muharram, oh iya Teh, itu biasanya rame itu Teh. Jadi kalau satu Muharram itu kalau di Jawa
1: satu soro nah,
4: itu sampai ya. Satu minggu itu Teh. Dari satu Muharram sampai seminggu. Jadi 24 jam. Jadi ada nanti acaranya itu menyantuni anak yatim Teh. Nanti anak yatim itu kepalanya dipegang itu Teh. Sudah tahu kah? Biasa tahu Teh. Kalau dari Jawa Timur, daerah Madura, daerah Pasuruan, daerah Probolinggo begitu Teh. Nah, kalau di sini belum pernah lihat lagi. Jadi ngubur asura itu enak itu Teh.
1: Ada yang betul. Enak kan? Emang.
4: Iya kan nyaman, ngenah. Ngenah nyaman sih
1: Mas. Ngenah. Ini sudah nyata. Ngenah kan.
0: Ngenah.
4: Ngenah.
1: Ngenah.
4: Lagi sambil baru datang Teh. Nyeseh apa Tehnya? Nyeseh itu bahasa apa Teh?
0: Nyeseh itu apa ya?
1: Nyeseh itu nyuci.
4: Nyuci.
1: Nyeseh.
0: Nyeseh.
4: Nyeseh itu Teh. Banyak Teh. Sarung, segala, baju. Soalnya anak-anak itu dia sibuk masing-masing, padahal saya nggak pernah nyuci itu pakai mesin cuci, cuman karena banyak betul mau nggak mau Teh.
0: Ya, capek jadi
1: nantinya mau nggak mau pakai tahun, mesin cuci ya.
4: Ya tahun baru Islam itu biasanya ada yang baris itu Teh, baris kayak baris obor itu biasanya di Samarinda itu biasanya ya kan, kalau di Jawa Barat mungkin sama Teh ya pengajiannya itu ya tuh tadi Teh mulai jam habis maghrib tuh sampai subuh loh tuh Teh, subuh nanti sambung lagi kalau di Jawa tuh Teh semingguan
1: iya.
4: Nanti kue itu macam-macam Teh, Tapi kalau saya tuh taunya di Madura itu teh. Jadi setiap langgar itu makanannya macam-macam. Ada ayam yang dibakar kayaknya itu. Wah, itu mungkin 41 macam. Nah, jadi ritualnya itu seperti itu. Tapi anak-anak yatim tuh, orang-orang kaya yang menyantuni itu teh, uang pokoknya ada yang 500 atau 100, kedua kan yang kaya kan sampai 1 juta amplop itu teh. Karena waktu itu di rumah kami itu keluarga saya ada anak yatim 2, jadi dikirim tuh teh sampai 10 orang yang ngirim tuh. Kalau dia 500-500 kan lebarnya 5 juta teh. Biasanya 500 atau 400. Nah itu teh. Mangga tehnya lagunya putar aja teh.
0: Oke.
4: Kum kesadayana orang Sundanya. Mudahan sehat.
0: Amin.
4: Nah, terus itu teteh mah paling panggalisna teh. Mia kan? Teh Tata.
1: Bukan teh Tata teh kan.
4: Abdi mah paling pangkasepna aya nama.
0: Iya,
4: pangkasepna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itulah dari Akang paling kasep ya katanya.
1: Katanya.
0: Ini ada yang mau dibahas lagi nih teh, mumpung masih ada waktu sedikit ya.
1: Oh iya, sedikit ya ini lagi ya. Nah, ini tentang estetika sesaji dan hubungan dengan empat unsur alam. Nah, jadi kan di kalau pasaran tahun itu selain itu apa sih menyajikan sesaji lah yang disiapkan dalam serentahun selalu melibatkan unsur-unsur alam seperti air, api atau dupa, tanah atau hasil bumi, dan udara, doa, buah-buahan, umbi-umbian dan bunga-bungaan disusun secara artistik dalam bentuk gunungan. Hal ini melambangkan rasa terima kasih atas segala nikmat yang keluar dari rahim bumi. Nah, jadi ketika acara serentahun ini, yaitu tadi kan ya, melibatkannya seperti ya api itu dengan membakar dupa. Jadi mereka ketika ini tanah itu dengan hasil bumi. Jadi empat unsur alam ini di gunung ini biasanya ada dari umbi-umbian, buah-buahan, bunga-bungaan, biasanya disusun, dihias secara estetik, biasanya di situ itu ada ya. Nah, susunan gunung hasil bumi ini juga mencerminkan konsep sedekah bumi. Nah, di mana manusia mengembalikan sebagian kecil dari apa yang telah diambil dari alam. Estetika sesaji ini sangat memukau mata. Nah, namun makna spiritual dari di baliknya jauh lebih indah. Ini adalah kontrak sosial antara manusia dengan lingkungan untuk tidak saling merusak gitu.
0: Mirip
1: jadi
0: sama yang
1: ada
0: ya?
1: Ya, ada filosofi-filosofinya dari gunungan yang biasanya dihias itu di acara serentahun itu. Nah, ada juga persiapan pra itu ya, upacara atau damar sewu dan ngajuru sana. Nah, biasanya beberapa hari puncak acara masyarakat mulai melakukan persiapan fisik dan spiritual. Salah satu ritual pembuka yang terkenal adalah damar sewu, yaitu penyalaan 1000 obor yang melambangkan penerangan jiwa dan semangat mencari kebenaran. Nah, obor-obor ini dibawa keliling desa, menciptakan pemandangan malam yang luar biasa indah gitu kan. Nah, selain itu dilakukan prosesi pengembalian air suci dari berbagai mata air keramat yang ada di sekitar wilayah adat di Kampung Bungur tadi ya. Bahwa air ini akan digunakan untuk menyucikan benih padi dan peralatan tani. Persiapan ini melibatkan seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali, memperkuat ikatan silaturahmi sebelum memasuki hari perayaan yang lebih besar dan melelahkan. Ya, tidak ada laki perempuan atau pemimpin ini keluarga atau apa. Jadi mereka itu semuanya ikutan. Dari anak kecil, orang dewasa, laki perempuan semuanya di acara damar sewu ini. Nah, puncak upacara helaran budaya dan ngajalu. Nah, rencana acara dimulai dengan helang pawai dan menampilkan berbagai kesenian tradisional Sunda. Barisan penari, pemain musik, krengkong, hingga pembawa padi berjalan perlahan menuju lokasi utama. Nah, padi yang dibawa biasanya terdiri dari padi bibit yang paling unggul untuk diserahkan kepada sesepuh adat. Nah, biasanya si padi ini disimpan di leit padi. Nah, puncak yang paling dinanti adalah proses ngajalu, yaitu penumbuk padi secara massal menggunakan lesung kayu panjang. Ribuan orang akan menumbuk padi secara berirama, menghasilkan suasana suara dentuman yang energik, dengan ini melambangkan kepadan simbol pembersihan diri dari sifat-sifat buruk. Jadi ada filosofinya mereka menumbuk padi itu ternyata.
0: Gak asal.
1: Jadi
0: ya?
1: Untuk membersihkan diri. Ya iya, gak asal. Jadi ya, harus ada iramanya juga. Ya numbuk, kalau zaman dulu saya juga pernah ya lagi kecil itu tak gitu ada iramanya mereka. Kalau menumbuk padinya itu enggak asal tumbuk aja gitu. Nah, pas upacara penyerahan padi ke leit dan berkat, nah, setelah padi selesai ditumbuk, sebagian besar padi akan dibawa menuju lumbung utama dalam prosesi yang sangat sakral. Nah, sesepuh adat akan memimpin doa terakhir di depan pintu lumbung sebelum padi-padi tersebut dimasukkan ke dalamnya. Nah, ini adalah tanda bahwa bahwa masa panen tahun ini telah usai dan masa depan telah terjamin. Nah, acara itu diakhiri dengan makan bersama, ngariung gitu kan. Terus seluruh warga dan tamu undangan menikmati hidangan yang telah diberkati atau didoakan tadi. Terus padi yang telah didoakan juga dibagikan kembali kepada petani sebagian. Nah, dijadikan benih dan musim tanam berikutnya. Hal ini melambangkan siklus kehidupan yang tidak pernah putus dan selalu diperbarui oleh doa. Jadi, pantangan dan estetik dalam prosesi serentahun selama berlangsungnya ritual, terdapat beberapa pantangan yang harus dipatuhi, terutama mengenai upacara dan mengenai ucapan dan perilaku. Nah, peserta itu dilarang berkata kasar, bertengkar, atau menunjukkan sikap tidak hormat terhadap padi dan peralatan ritual. Nah, melanggar pantangan ini dipercaya dapat mengurangi keberkahan panen di tahun-tahun mendatang. Nah, itu jadi untuk para pengunjung juga sangat dilarang untuk melangkahi padi atau peralatan musik yang diletakkan di lantai. Wisatawan juga diharapkan mengenakan pakaian yang sopan. Jadi kalau kita misalkan datang ke acara serentahun ke Kampung Bungur ini, sebagai wisatawan juga kita harus menghormati juga, karena mereka itu benar-benar menjaga, menghargai misalkan dari alat-alat pertaniannya, padinya. Kita ini tidak boleh sembarangan melangkah meskipun itu misalkan disimpan di bawah gitu ya, alat-alat untuk pertanian mereka. Kita langkahi seenaknya itu enggak boleh. Kita sebagai itu apa sih misalkan wisatawan kalau datang ke sana gitu ya. Dan juga wisatawan ini harus mengenakan pakaian yang sopan. Terus tidak mengganggu jalannya prosesi doa dengan kamera kilat atau bridge-nya kamera gitu ya. Nah, dan juga menjaga frekuensi sakral upacara agar tetap murni dan tidak tercemar oleh hiruk pikuk keduniawian. Misalkan kita di sana ngobrol atau itu gitu, mereka benar-benar kita itu kalau di sana itu benar-benar menghargai mereka gitu. Ketika mereka sedang melaksanakan ritualnya itu. Jadi itulah ritualnya serentahun yang ada di Kampung Buningan.
0: Berarti begitu ya.
1: Benar sangat ya menghargai, dan semua tindakan-tindakan yang ada di upacara itu, yang apa step-stepnya mereka laksanakan itu ternyata filosofinya tinggi juga ya. Jadi mereka itu tetap aja mata rantai gitu, menghargai alamnya, menghargai penciptanya, menghargai sesama orang-orang ada di sekitarnya. Jadi benar-benar antara alam, manusia dan Tuhan itu benar-benar mereka itu satu kesatuan gitu.
0: Oke, berarti saling
1: menghargai ya. Betul.
0: Berarti sampai sekarang masih ada ya Teh ya?
1: Iya sampai sekarang. Itu karena kampung adat di situ itu. Jadi sampai sekarang itu ada di setiap kampung adat, biasanya acara serentahun itu ada. Seperti minggu kemarin itu kita ngebahas mengenai ini kampung Cikondang ya kalau nggak salah pernah. Nah di kampung Cikondang juga itu setiap itu satu suro atau satu Muharram itu mereka mengadakan satu bukan upacara sih, kayak ini juga sih ya seperti nggak beda jauh dengan ini gitu, upacara adat tapi ya dengan kebiasaan atau adatnya yang berbeda, tapi tidak terlalu, kalau ini kan lebih cenderung ke ini pertanian ya. Tapi di kalau di kayak di kampung Cikondang ini mereka juga sama ya, karena lingkungannya juga lingkungan pertanian, tapi dengan apa ya, kalau di sini kan misalkan apa sih membakar dupa gitu, yang ininya ke bumi gitu kan, ke api gitu kan, ininya ke bumi dengan memberikan hasil buminya. Nah kalau di kampung Cikondang ini biasanya mereka membuat suatu masakan yang ada berapa puluh macam gitu mereka itu. Ya itu biasanya di acara serentahun setiap kampung adat, kayak di Cirende juga ada, kayak di kampung adat itu Kampung Naga juga ada. Kalau Kampung Naga ini lebih ke ini sama ya, lebih, tapi selama ini saya yang saya pahami lebih ke menjelang puasa mereka. Itu yang lebih ramenya ini. Tapi di serentahunnya juga tapi dengan berbeda gitu. Mereka biasanya lebih ke membersihkan kampung mereka. Terus itu juga karena di situ juga daerahnya daerah pertanian juga ya. Tapi ya sedikit ada perbedaan, tapi tidak terlalu mencolok perbedaannya. Sebenarnya hampir sama gitu ya ininya, bahwa mereka itu menghargai Sari Pohaci ini dari di kampung Bungur, di kampung Naga juga itu mereka bahwa oh ini itu Dewi Padi. Dewi Padi ini itu yang apa sih, menghargai hasil panen mereka itu tandanya menghargai Dewi Padi gitu kan. Jadi seperti sebenarnya ada cara itu hampir sama enggak sih seperti itu.
0: Oke, begitu ya Beti. Siap Teh. Ini boleh kita sekalian closing ya karena tinggal 2 menit lagi ya.
1: Aduh. Iya. Sekalian aja ya.
0: Oke.
1: Ya, untuk para pendengar Perempat, makasih yang sudah gabung ataupun yang hanya mendengarkan, tapi tetap aja ya pantengin terus Perempat, karena Teh Tata akan tetap menemani para pendengar sampai jam 12 nanti malam. Tapi untuk saya Teh Iis di acara Pentas Bunda cukup sekian. Teh Iis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teh Iis ya untuk Pantas Sunda malam hari ini. Silakan selamat terbahan nih Teh ya. Oke. Oke, keren deh sana ya. Pada pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah nanti akan ada kesenian Lamut. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang bisa lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
5: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
6: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
5: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
6: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
5: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
7: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

karena satempo Sultan Aliuddin yang dituturkan Sultan Aliuddin akan ayamnya Allah tambuno halong tambuno. Ujar Sultan Aliuddin, hey lamot. Ujar selamat, apa ujar kam Sultan Aliuddin, hey lamot. Ayam ikam lihat sudah ditarkamnya oleh ayam bunda. Rupanya ayam silamut ditarkamnya oleh ayam Sultan Aliuddin. Lalu ayam silamut dikacak dengan bara segera. Rupanya panglima lebat melihat ayam silamut ditarkamnya dan dikacaknya. Wah, ojek selebay ini, ayam ini bukan ayam sebenarnya halang tembunau di dulahnya. Ini bukan artinya membeteh, ini merabit, mengacak ayamnya. Rupanya ayam silamut dengan membara segera. Rupanya panglima lebay hati sangitan melihat lebay melimbah ke kapaknya. Baratnya kapak lebay 7 kilo, 7 pikul, 7 kilo. Itu untuk ayam Sultan Aliuddin rata ke tanah termasuk. Mati ayam Sultan Aliuddin karena pukulnya Sultan, maka dipukulnya oleh panglima lebay. Ujarnya Sultan Aliuddin, hei orang peringgam, apa jadi kamu jelebay? Oh, kenapa ayam udah dipukul, ha? Oh, jadi kamu jelebay tadi sama apa gerang? Saung taji kah, saung pukul? Oh, jadi kamu jelebay, saung pukul. Jadi ayam nyawa anda pukul. Ujar Sultan ini, hei, kepar kurang pelinggam. Sekali ini unda kalau kalah bersebung ayam, besok pagi coba-coba kita berlombak kuda. Unda semenyang kalah sudah. Main sepak, unda kalah. Bersebung ayam, unda kalah. Besok pagi kita berlomba kuda, itu ketahuan. Pendeknya ujah selamot, berlomba kuda, apa kah? Anda melawan aja. Jadinya lamot, yang dia kabar kawan. Lawan Raden Kasan Mandisan, dia mandi pula yang mandi. Raden Kasan Mandisan, dia mandi pula yang mandi. Paman, dia selepon. Apa bisa merah? Maaf, paman. Kumpulkan paman panglima 40. Jadi selamat mengumpulkan panglima yang sekalian bintu lagi bintu lu bintu aji bintu kurba tanduk melenggang tanduk timbar punyang timbar pukang paking awang sekuri panglima jembung kura pelosong. Lapa yang anglung singanya bungkang terkimpun semuanya rata. Dibawanya lama.

ikut jurutan menuju kapal nagajanya menuju kapal kunagasakti. Naga Sakti kumpul segala panglima 40 yang sekalian. Ujar Raden Kasan manisan dia mari paman. Datang pun pun diselamat apa Gusti Bendara. Nah paman, gimana papat pikiran paman? Maka kuda kita paman tak tinggal di negeri Pelinggam Cahaya. Kuda kita kuda kerjaan negeri Pelinggam. Pertama kuda kumbang bernaung, dua kilat sanja. Ujarnya selamat ini Gusti benar juga kuda kita tertinggal negeri Pelinggam. Tapi ya selamat kita pahadreng pon. Pahadreng pon anak-anak buah sebenarnya non panglima nang 40. Kita takut ini beratan. Siapa nang antara panglima nang 40 ini siapa nang sanggup? Aku puja dulah kuda. Ayo kalau siapa sanggup ya selamat angkat tangan. Rupanya dua panglima yang pamawan lebay lawan si Anglong. Lebay mengangkat tangan, teimbal si Anglong mengangkat tangan. Uja si lebay, ulun sanggup. Uja si Anglong, pun ulun sanggup juga jadi kuda. Syukur bagi kemayangan paman, ada pangpaman yang ambil perhatian ini berdua. Panglima lebay lawan si Anglong pun, nang mengambil perhatian. Nang mau pamannya jadi sidin diulah jadi kuda. Nah, yaitu je selamat. Nang waktu sangsara ini ketahuan je selamat nih. Ini bujur-bujur ketahuan. Nang seaslinya, nang bujur-bujur kah Haji Selamat nang membela atau kada? Kalau macam itu Selamat, percaya aku akan membela nang berdua ini. Jadi lamun terlalu paman dekat dengan mbah segera mandak ketika pada lebay lawan siang long. Lalu hanya

sikut tunggal mana dah jadi kalam kayangan ujar selamat. Nah ujar selamat riang-riang air bujangga, riang-riang air pukulun berkat tutusan dewa alap kayangan. Semoga lebih anglung dijadikan kuda sembrani. Babai ditapak selamat kada duanya hilang pang di malam bayaran si anglung menjadi kuda baradua. Anglung menjadi lebay, kuda menjadi lebay. Ujar Raden Kasan mandi sandia mandi kulayang mandi paman. Gepon, apapun kesampian. Nah, sampian paman, nang mana bagus digalari paman antara kedua. Nah, jam ini jadi selamat. Nang ini kita ngarani kumbang bernaung. Ini kuda nang kurisaan nih, kuda nang kurisaan, kuda nang tumbalan, nang behinguasan nih kita ngarani kumbang bernaung. Nang saibung nih, pina bulunya sila karangan, pina kada kalan tampuh, pina jujung pepen nih kita ngarani juga. Jadi sama-sama bangaran, saikung berjenang kumbang bernaung. Saikung dinamai sonteng angin. Jadi kumbang baranaung sonteng angin jenang.

adalah pada pukul adalah apaan. Rupanya orang di Pasirban di alun-alun baru siap-siap yang sekalian. Rupanya Sultan Aluddin menyiapkan panglimanya. Nomor satu Tahtuddin, Kapiuddin, Jamaluddin, Samsuddin, Baharuddin. Cuma Baharuddin ini menang sesengot. Jangan hanya berjanggut tebal, Pak, menang kedua-duanya. Ajan pulang dipanggilnya tukul besi, landasan besi, amping besi, batu hitam. Kumpul panglimanya Sultan Aluddin yang sekalian. Sultan Aluddin sambil berkuriak di pasai bandira gemasir. Ujarnya Sultan Aluddin, orang Pelinggam, kumpul Pelinggam. Ini hari kita persembungan habis-habisan. Ini hari kita berlomba kuda. Bila nyau kalah berlomba kuda, putri Junjung Masari undang ambil. Sudah kemandangan abadana silamat lawan Raden Kasan mandi sendia mandi pula yang mandi lalu hanya turun.

melihatnya Sultan Adin kan gampang. Sultan Adin baju merah artinya selawan merah. Daripada mahkotanya merah. Ujar Sultan Adin, hei Kasan mandi orang pelinggam. Ujar Adin Kasan mandi apa? Ujar ikam Sultan Adin, hei sudah siap ikam? Ujar selebay menyap siap jelebay. Peraduan mau jelebay artinya kelahi mau. Ikam pangkat panglima, undar raja panraja, artinya berbicara. Nyawa pangkat, tinggal di bawah, jangan lompat ikut campur. Wablok, jelapai pada jangan ikut campur. Hei, Kasan mandi. Ujar Kasan mandi, apa ujar katlah? Ayo, Kasan mandi orang pelinggam. Ini hari kita peraduan berlomba kuda. Undar perjanjian unda, nyawa dangar perjanjian unda. Ujar Kasan mandi, apa perjanjian ikam? Nah, perjanjian kok. Berikam kalah berlomba kuda. Junjung Masari ku ambil. Bila undak kalah, ambil Junjung Masari. Baik, Ujar Kasan mandi sendia mandi, kula yang mandi. Ujar Asilamat, jatuh ampun-pun, beri pembeli, itulah perjanjiannya. Inggih, paman, itu perjanjiannya Sultan Aluddin, paman. Wah, salah aja lepoy, Gusti. Inya kalau berjanji macam itu, tekennya tanda tangan. Ini kalau kada perjanjian kita merah dengan putih, artinya kada tertulis, di atas kertas hitam dan putih pun, ia bisa mungkir. Ujar Raden Kasan mandi, sendia mandi, pelayang mandi. Hei, Sultan Aluddin. Apa aja Sultan Aluddin jadi kam? Hah? Apa jadi kam? Ayo, ikam tandai di atas kertas putih. Oh, jangan pulang main tanda. Dua belah tangan, lawan batis-batis aku menandai. Ikam tahu Kasan mandi, lawan aku Sultan Aluddin. Anak Mahraj Royan, orang di negeri Nosan. Tak, dua, tiga, Sultan Aluddin. Jahat mau, haik mau. Jelebai kau mendahkan jahat mau baik mau menjadi jelebai jahat selawasan ni kau mau jua apalagi baiknya jahat selawasan cuba jelebai kali kau bujur dan belum berkuda tandar kepesiban kalun alun kali kau melihat ayam sebongan nagrip hinggam cahaya.

Ken Sultan Aludin kudanya besar, laginya tinggi, kudanya laginya besar. Maka kudanya pula mempadai lawan orang, kudanya panjang badannya.

0: udah pina jumpe peran lagi hingusan kudanya pering-peringisan.
1: Oi, ya sultan kudanyawa.
0: Eh?
1: Kudanyawa pina jemper-jemper anak labah.
0: Eh?
1: Bulunya seperti sila karangan. Kudanyawa seperti kucing tembakan lakatan. Jangan nyawa kada kekaruan kudanyawa. Baik kau serahkan putri nyung masa dan dulu. Jangan sampai belum berkuda. Lihat kudanyawa, jumpe-jumper anak labah. Pina melayang-layang. Baik serahkan lebih dahulu. Aku jangan kasan mandi, tahu kekam. Aku berjalan kasan mandi orang pelinggam. Tak menyerahkan segala lawasan. Kecuali aku sampai yang pajeh jiwaku hanya menyerahkan. Kalau masih hanya head gandung badan, tak menyerahkan istriku. Oh, binatang dan banyak pedir. Ikam belum tahu langsung Saluddin. Kalau kena karan ikam, tak henting batu ampar. Ternyata pun hukal jangga. Ujarin kasan mereka handak ikam. Belum tahu lagi kehendak sang yang wanang. Ajar kehendak ikam, belum tahu kehendak dewa alam kayangan lagi. Ayo, tandar dan kita lomba kuda hari ini.

kudanya talan latar tata. Oja sultan dulu, satu orang. Ayat takudin kapiden, jasam sudin baharudin. Kopol besi landasan besi amping bis betul hitam. Ayo hitung satu dua tiga. Kalau kadap tiga, kadap boleh melompat kuda. Iih, jadi selamat undang menggiring melawan nyawa. Selamat lawan Raden Kasan mandi masing-masing menunggang. Lamut menunggang hanya kuda dengan abara segera. Demikian Raden Kasan mandi menunggangnya kuda dengan

Sultan Aluddin sama pada naik kudanya dengan bersyukur. Ayo, hitung ya Sultan Aluddin. Jadi mulai, ujarnya, ujar panglima, awas, jaga. Satu, dua. Bapak ya, dua, lompat kuda Sultan Aluddin lebih dahulu. Belum cukup tiga, sudah berdahulunya melompat memegatan tali meluncar kuda. Anak ketiga, layang jauh Sultan Aluddin.

bagara kanyar laba jalan. Jampiur, nyaku dah kena kerabah ke tiara bah. Sultan Aludin sudah per kilo-kilo jauhnya antaranya Sultan Aludin memacul ke kupiah. Ujah Sultan Aludin, lihat tolong peringat, menang, udah menang. Udah Jawa, masih jampir, udah menang. Udah ampun putri junjung masari. Lamat pada sama-sama Raden Kasan manisan dia mandi pula yang mandi sama pada menggeternya kuda sama pada memecat kuda yang dua lalu berimbang kuda yang dua sama malom.

Gereja pun terbang tiada tinggi melalui Sultan Laliuddin. Sultan Laliuddin sambil menulis di belakang Sultan ini, "Hei, kemana orang pinggam?" Rupanya daripada kekerasannya kuda berdua maliwati Sultan Laliuddin. Sultan Laliuddin terkejut, punya mendingo selalu. "Op, kabar di Sultan Laliuddin, apa punya mendingo selalu?" Sebab Sultan Laliuddin menurut dalam cerita, menurut dalam kisah, telinganya laksan daun pirah, lubang telinganya kayak pegelangan. Jangan dia mendingo selalu, baik ditulis Sultan ini lebih dahulu, artinya kelihatan kulitnya berdahulu buka. Wah, hujan Sultan kaparat binatang, wajah apanya lalu, mendingo punya berdengus. Eh, Lamut, Kasan Mandi. Lamut lawan Raden Kasan Mandi tidak ada peraduli mengarahkan kuda lebih dahulu. Sultan Aliuddin memacatnya keraslah kudanya. Kuda Sultan Aliuddin berdarah-darah awak karena pecatnya karena pukulnya lawan cemeti. Eh, hujan Sultan Aliuddin.

Sultan Adudin kudanya kedegampang manggak muku. Kudanya berbelar-belar kana kambat Sultan Adudin. Wihnya kedegampang nakai genggam, matanya sampang kudanya. Oh, disuruh ini, hei, keparat, orang peninggam. Apa aja kesan manajer kamu? Ah, kuda nyawa, kenapa meninggal berdolo? Mau jaga san mandi apa kita orang? Peraduan kah atau di bapak atau beja jalanan? Maka jaga san mandi peraduan. Siapa aja nang dahulu datang ke batas gunung, itu nang menang perlombaan kuda. Eh, kasan mandi, lamot. Apa aja kasan mandi jadi kam? Nah, temene, kasan mandi lu silamot. Kita naikkan kuda kita di atas gunung, batu roban di gunung mandi darah. Kumatan di atas gunung, kita lompatkan kuda kita turun. Barang siapa berdahulu datang, artinya kembali galuh, itu ampunnya. Baik, ujar kasan mandi sedia balik, paman. Mohon diselamat, apa Gusti Badar? Nah, paman, kita naikkan kuda paman. Inya minta ke atas gunung, artinya mandi darah, gunung beras merah, batu roban. Ayo, ya selamat, mengiring aja pon. Apa-apa jangan dindika aja pon. Jangan dindika naik pun naik. Jangan dindika pun bertahan. Ah, ini paman lamut. Ini minta paman.

gunungnya darak, mandinya darah. Demikian Sultan Aliuddin kudanya kada gampang temanggak-mangga. Malumnya kudanya berbalar-balar, tarak kana kambat, laca mati lawan camati. Ujarnya Raden Kasan, mandi sandia, mandi pulayang, mandi paman. Mohon dia selamat. Apa gusi? Ah, ini pamannya kita pahabisan paman. Rupanya Sultan Aliuddin bapaknya datang sampai ke gunung. Oh, dia Sultan Aliuddin. Hei, Kasan mandi. Apa ujung kesannya? Nah, kuda unda taruh di tengah. Iya, aja ada Kasan mandi. Di tengah ke kuda ikam di mana kah? Unda ada di penangahan, kuda nyawa, bas belahan. Bila unit 1, 2, 3, lakas kita lompatkan kuda. Baik, ujian selamat. Ini sama ujian Sultan Aliuddin, habis-habisan kita perlombaan hari ini. Entah menang, entah tidak. Unda menang, unda ampun bini di negeri Mesir, unda jadi raja di negeri Mesir, nyawa jadi tambah unda, jadi tukang, artinya tukang kayu, jadi tukang tetapa Sunda, jadi tukang mencari kayu. Barang aja unda kesan mandi kehendak hikam, belum tentu kehendak ampunnya lagi. Udah sholatan hari

naik gunung, kuda dua beranggang. Bapaknya beranggang kuda berdua, artinya kumbang bernaung. Lawan artinya sunting angin, sama pada beranggang, kuda Sultan Adin tajuk ciruk gugur. Kuda Sultan Adin bapaknya terlepas gapitannya berdua, tajun cirukannya jatuh. Melayang-layangannya gugur, terhampas di batu amparan. Kudanya jatuh ke di bawah terkena batu ampar, kancur bapak-bapak kudanya. Sultan Aluddin gugur terjangkak hot ke perutnya Sultan Aluddin. Orang peligam pintar binatang. Sampai sampai ke lereng gunung, kudaku dilepasnya mantabo gugur. Itu Sultan Aluddin kah ada gampang janggutnya sampai nakayang-mayang setundun. Sampai bepaluhan Sultan Aluddin gugur terjangkak Sultan Aluddin. Lengsak litohot terkena batu ampar. Ah, kapal binatang. Punya Sultan Adin, enggak kalah berlomba kuda. Perang berhenti kuda, belum tentu lagi. Orang peringgam, tunggu ikam. Rupanya kasan manisan dia mandi barat sama-sama. Selamat lebih

cipual-gual Sultan Aluddin. Pincang-pincang mati Sultan Aluddin. Ya Sultan itu, ah, keparat orang pelinggam. Sekali ini pelang berarti udah peraduan. Kalau tak masalah Sultan Aluddin, tenang nyati ke melamut, kutugal jangga hari ini. Eh, kesan mandi, tenang penjatku, tenang kebanting, satu amparikam. Rupanya lamut lima sampai ke pasiban kalon-alon. Sigar lamut menapak kuda yang dua. Hilang kuda menjadi lepelon anglong. Ucap panglima lebay long. Ot ya sama. Eh cepat buka sang kapal. Apa kau tertinggal? Eh jangan long. Belajar kau tertinggal. Umpam bendera lepelon anglong buka ke dalam kapal. Nah gajah kapal naga sakti. Rupanya panglima lebay mangkat jak kapak menyahan kapak. Anglong menajak belajar bendera buka. Paseban alon-alon babaya lepaya datang lawan si Anglong. Datang dua Sultan Aluddin. Wah, benda solemit keparat. Ini hari kita aku kalah belum berkuda. Tapi perang tandingan belum tentu lagi. Eh, kasan mandi sedih, mandi pelayang mandi. Ujian kasan mandi apa ujian kami Sultan. Wah, tandingan perang-perang tidak. Kali kami anak tahu lawan Sultan Aluddin anak makhraj royan. Urang didagin losan perang. Hentu dadan. Ini ketahuan hapunya harangnya. Siapa yang urip, siapa yang pajah. Matanya udah Sultan ini gampang nang pajah. Aku nang urip. Ujak kasan mati kehendak hikam. Belum tahu kehendak ngampunnya lagi. Ayo kasan mandi bandar ke pasiban kalon-alon dan. Jadi Sultan Aluddin membarat tandar ke pasiban kalon-alon. Menyahan kapak jalan baik. Tunggu, tunggu. Aih, ya Sultan Aluddin ikam kan boleh upet campur. Ikam tambah orang kalang tengurangan. Ikam pangkat penglima tidak boleh perang perantai yuda. Lamut tinggal. Ikam anak meletakkan aku melawan kasan mandi sendiri mandi pula yang mandi. Sabab raja pada raja. Nang lainnya jangan boleh upet campur. Raja pada raja sekali perang tandingan perantai yuda meletakkannya. Sampai kemana artinya kehabisannya. Ujar Sultan Aluddin. Kehabisan kasan mandi sampai kemana keberaniannya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wulung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
2: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya, Mbak.
2: Terima kasih, Pak.
4: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
3: Ibu nggak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: 04 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ah, sile. Malam ni kendah larut. Jadi macam mana Pak Sanak suasana malam ni? Ha, cuba.
2: Okey, kita buat. Kalau abang pergi kerengat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
1: Baik, sile. Ha, ni. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun nombor. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

0: Rompa Teresa Marinda, suara budaya Nusantara, Nikuran dan sana. Jadi ada berenggah ya, seperti biasa setiap malam ada berenggah, tapi hari ini edisi lagu Melayu ya. Jadi untuk list lagunya bisa dilihat aja di Facebook, sudah mau tata listkan ya. Ayo teman ketulin satu ini, halo, salam budaya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam, Ustaz Abdurrahim. Gimana nih, belum ngantuk kah?
1: Ya.
0: Belum ngantuk, Kak Busu?
1: Belum.
0: Ini udah sehat, Kak Busu?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat ya. Nah, ini list ya. Lagunya apa nih, Busu? Lagu Melayu?
1: Lagu Melayu?
0: Mm-mm.
1: Apa yang ada lagunya?
0: Ada lagu Duduk Termenung, Sederhana Tapi Meriah, Zapin Melayu, Layla Canggung, Jauh Disayang, Yale-Yale, Serampang Laut, Dendang Sendu, Tak Seindah Wajah, Kasih dan Budi, Makan Sirih, Selayang Pandang, Pulau Putri. Yang mana yang dibusuk?
1: Layla Canggung.
0: Layla Canggung ya?
1: Iya.
0: Oke, mungkin ada sapanya yang dibusuk?
1: Sapanya kepada teman-teman pendengar Radio Pembesar Samarinda. Antara lain ya ada busuk Sinjani, Busu Abdul Syukur, Busu Mamat, Busu Adi, Busu Wahyu, Busu Iis, kemudian Mbonya, Mbo Yuli, Mbo Rini, Mbo Titin, Mbo Nurul kedua-duanya, Neilas, Mbo Mudrika, Mbo Sanawiya, Mbok Nana, dan semua teman-teman pendengar dari Perempuan Samarinda dimanapun berada, saya serta semuanya tempat terkecuali.
0: Siap.
1: Kesempatan dan waktu diberikan buat Tata.
0: Sama-sama, Busu.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nyapain di WhatsApp ya, ada dari Busu Wahyu nih. Halo, salam budaya.
2: Salam budaya.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, Mbok Tata, ketemu lagi.
0: Ketemu lagi, gimana bolanya Busu? Udah selesai ya?
2: Selesai.
0: Jadi, menang?
2: 1-0 mah, Bos.
0: Tapi
2: nah, Busu lagi.
0: Mbok
2: Mbok, maksudnya.
0: Oke.
2: 1-0 mah. Ya, tapi lumayan lah, Mbok.
0: Iya, daripada kalah ya.
2: Iya, itu daripada kalah, turun peringkatnya pulang lagi tuh di ranking FIFA.
0: Siap deh.
2: Iya, Dendang Sendu mau lagunya, Mbok.
0: Dendang Sendu ya. Oke, siap dulu. Iya.
2: Untuk Mbok Tatanya, makasih banyak waktunya. Ini sama-sama. Sudah OTW mau tidur pulang nih.
0: Nah, lanjut Busu.
2: Iya, untuk Mbok Tatanya, hati-hati kalau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergantian lagi nyapain di Facebook dulu ya. Yang dari Busu Hadi ya. Assalamualaikum Tata, lagunya Dendang Sendu. Oke, sama kayak Busu Wahyu tadi ya. Lagunya buat Tata aja. Waduh. Oke deh Busu, selamat tidur ya. Lanjut lagi menyapa sahabatnya. Halo, salam budaya.
3: Salam budaya, selamat malam buat Tata.
0: Selamat malam Busu. Belum ngantuk ini?
3: Belum, budaya salam, salam budaya.
0: Budayakan salam.
3: Lagunya Selayang Pandang.
0: Selayang Pandang, oke siap.
3: Salamnya dari Asam Pajet. Tidak disebut, besok pagi siapa siaran, tanya.
0: Besok pagi siapa ya, oh Mbok Mia.
3: Nah itu aja, terima kasih.
0: Oke okay.
3: Sampaiannya Bu Sulisan, buat apa, waspada kalau pulang, waspada.
0: Siap Busu, makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Busu Misran ya. Oke, mau tata sapa lagi sebelahnya. Halo, salam budaya.
4: Salam budaya, dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Busu.
4: Lagi tadi ada Siri Sinang gak, Mbok, rasanya?
0: Kenapa?
4: Lagi tadi ada yang judulnya Siri Sinang gak?
0: Sinang-sinang, makan selayang pandang, lain?
4: Oh, makan sirih.
0: Oh, makan sirih ada?
4: Oh iya, Mbok. Saya biasa makan sirih, Mbok.
0: Oke, itu aja jadi.
4: Iya, makanya gigi saya ini kuat, Mbok.
0: Karena nginang ya, makan sirih.
4: Iya, dulu rancak nginang, Mbok. Nah, supaya jangan batoan, boy.
0: Gimana jarang rasanya batu. Tuh busuh?
4: Nyaman buat ini apa? Tembakau. Minang, kapur, jangan punyaan kapurnya letus sungut, letus tahu tembok, letus.
0: Letus apa yo?
4: Letus tuh luyuh, luyuh bahasa Banjar, letus tuh bahasa bahasa apa ya? Melepuh itu nembok.
0: Kepanasan ya?
4: Iya, panas.
0: Dipahit kan?
4: Nanti, Mbok, biasanya, Mbok. Dari orang Papua, mau nginang.
0: Iya.
4: Busu misran tuh rajin nginang, Mbok. Makanya giginya tahan.
0: Kuat makan daging tuh.
4: Apa lagi? Kuat, Mbok, makan daging. Saya itu kecarian nih kawannya, Bang. Seorang Mbok Ani itu dari Palaran tuh mana, kan? Kalau Mbok Asin itunya, monitor tuh. Monitor Om punya, gitu, Mbok. Kalau Mbok Yuli nih, tidur.
0: Iya, udah malam.
4: Jadi, Bapak saya tuh rancak marah, Mbok.
0: Kenapa tuh?
4: Anu belum guring-guring ini, Mbak. Ini jam 5-nya barunya guring. Dulu, Mbak. Pulang tuh, Mbak, subuh-subuh. Tapi bukan negatif, positif, Mbak. Bekesan, Mbak. Tapi waktu itu dengan bukan dengan busu DM. Busu DM itu kan umurnya baru 27, Mbak. Iya, dah, Mbak, ya.
0: Siap, busu.
4: Bekesan lagi, Mbak, di Jabat tuh dengan busu DM tuh, Mbak.
0: Lanjut.
4: Tadi, Mbak. Buat anu komentarnya.
0: Apa tuh?
4: Busu Mamat kita pernah melihat Mbok Tata kah? Ya pernah.
0: Pernah?
4: Kenapa bunyi? Tegak karena SMP suaranya itu Busu Mamat. Lik jualan.
0: Iya Busu.
4: Memang suara kita tuh Mbok. Tegak anu. Tegak karena SMP Mbok. Cuman tutur kata bahasa itu kan memang dewasa. Cuman suara itu nama Mbok.
0: Iya. Ini bisa bulat sebenarnya.
4: Ya 20-an umurnya. Mungkin salah 21 kali.
0: Salah. Padahal ya, lebih tuh, iya.
4: Ya, Mbak, ini kocengnya, Mbak.
0: Ya.
4: Ya, dah. Terima kasih, Mbak, ya.
0: Sama-sama, Busu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini langsung saja yang keren di sana. Buat Tata putarkan deh lagu yang pertama, lagu Layla Janggung.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Jika kita pengendara, menepi dan berilah jalan pada mereka.
1: Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan.
0: Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman.
2: Bijaklah jika terjadi kebakaran.
3: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Ya, keren ya, sana masih di Berenggah ya malam hari ini. Edisi lagunya lagu Melayu ya. Ini juga sudah ada Mbok Reni yang nelpon Mbok Tatang Katul ya. Halo, salam muda ya.
1: Budayakan salam.
0: Budayakan salam Mbok Reni. Waalaikumsalam ya. Masih bangun ternyata ya.
1: Enggak, tadi sudah terkelap.
0: Oh, terkelap, bangun lagi nih.
1: Karena dianya di kuping.
0: Ya udah Mbok, ini mau request lagu dulu kah?
1: Iya boleh.
0: Oke, masih ada lagu Duduk Termenung, Sederhana Tapi Meriah, Zapin Melayu, Jauh Disayang, Yale Yale.
1: Zapin Melayu aja.
0: Zapin Melayu ya. Oh.

0: Oke, apakah dia mau disapa nih malam-malam?
1: Sapanya salam berataan aja, karena pasti ada yang tidur ya. Kalau Bu Sumamat pasti dia belum tidur, karena dia bikin ada yang dipesan mungkin ya.
0: Mm-mm.
1: Biasanya ada yang dipesan itu.
0: Iya, atau ngopi ya.
1: Iya, kan anu koki.
0: Mm-mm. Siap.
1: Ya, untuk Mbak Tatanya kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya, makasih Mbak.
1: Mbak Tata yang kece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama Mbak Reni ya. Oke deh, penutup dari Mbak Reni ya. Jadi langsung saja nih Mbak Tata closing berenggah ya, karena selain ini juga akan tutup siaran. Jadi terima kasih untuk Usum Mbak sudah bergabung ya, menemani Mbak Tata. Ada juga yang mendengarkan luar sana, terima kasih ya. Jadi sampai jumpa di siaran berikutnya nih, keren di sana.

0: pieza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu. Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Manusia adalah makhluk yang terus belajar. Belajar memahami, menerima, dan memaafkan. Kita tidak selalu kuat, tidak selalu benar, dan itu wajar. Di balik sikap yang terlihat baik, setiap orang menyimpan cerita dan perjuangannya sendiri. Ada lelah, ada luka, dan ada harapan yang tetap dijaga. Menjadi manusia bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang mau bangkit dan tetap berbuat baik meski keadaan tidak selalu mudah. Karena setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing.
2: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Selasa 9 Juni 2026. Kami segera menurunkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Mbok Tata mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali dudara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Prompat RRI Samarinda.

Selamat tamat keroan dan senak perompat di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja temkawa dengarkan siaran kami. Inilah Pro 4 RRI Samarinda berada di udara hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi Rabu 10 Juni 2026 dari tempat tugas etam ucapkan selamat hambat dan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, Perempat Tari Samarinda, Suara Budaya Nusantara, karena kita Indonesia. Kerana yang sana selamat hambat ya, ketemu ini dalam edisi Rabu 10 Juni 2026. Mbak Putri hadir bersama dengan rangkaian program Samarinda Hambat. Tentu kita akan mulai dengan pengajian Al-Quran, kemudian juga kita lanjutkan dengan lagu-lagu islami dengan juara renungan, sembari menantikan kebersamaan Etam untuk bergabung dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat, kita lanjutkan dengan Dendang Mahakam pada jam 7. Setelahnya akan ada sajian program Halo Benua Etam pada jam 8, dan pada jam 9 akan ada Odah Bekesa. Baiklah, karena dan sanak hambat kali ini akan kita awali bersama pengajian Quran Surah Al-An'am ayat 151 hingga 153 bersama dengan Ilham Saat, penerjemah Mariatul Kiptiah. Dan selain akan ada renungan beserta lagu-lagu islami, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Boden.
1: Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikianlah itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu, supaya kamu memahaminya.

0: pun.
1: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berkata adil, kendatipun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

0: Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Malam, ia selalu datang membawa sejuta pesan, sejuta harapan dan sejuta impian. Malam berpesan, hidup di sini tidak untuk selamanya. Malam diciptakan untuk memberi pelajaran bahwa esok kita akan tidur di kegelapan dalam sekap tanah yang sunyi. Ketahuilah, besok malam akan pergi, siang akan menggantikan, dan malam tidak akan kembali lagi. Sebab malam yang lain akan datang untuk mengambil hak hidupnya. Lalu ia juga akan digantikan oleh malam yang lain. Malam memiliki batas waktu, dan kita hidup dalam putaran masa yang tidak akan kembali. Maka jangan terpedaya oleh masa. Jika terpedaya, kita akan celaka. Lihat diri kita. Sekarang sudah dewasa. Mungkin sudah berkeluarga, bahkan punya anak. Atau mungkin rambut di kepala ini sudah mulai memutih. Padahal dulu kita adalah anak-anak. Setiap datangnya malam, kita berpikir ini cuma malam. Ya, hanyalah suatu malam. Padahal malam ini dan kemarin berbeda. Seolah mereka juga punya ajal yang ditentukan dengan masa. Kita tidak menyadari kalau kita telah terpedaya oleh masa. Seolah kita tidak merasakan apa-apa. Padahal separuh dari hidup kita telah pergi dengan bergantinya malam. Malam akan berakhir. Begitu juga dengan kita. Yang tersisa dari malam hanyalah kenangan. Sedangkan yang tersisa dari diri kita adalah amalan. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Sang Penguasa Malam. Jangan pernah berpikir bahwa esok adalah masa yang sama. Ingat, setiap siang dan malam yang kita lalui adalah masa yang berbeda, di mana separuh detak jantung kita, nafas, dan beberapa amalan telah diangkat ke langit bersama heningnya malam. Jika kita tak kuasa menahan siksanya, maka berharaplah pada Sang Penguasa Malam agar ia mengampuni kita. Gantungkan harapan, mintalah ampunan, dan impikanlah surga. Ingat, kehidupan yang silih berganti ini bukanlah sandiwara-sandiwara langit. Ini adalah kehidupan yang menceritakan ajal-ajal manusia. Bertakwalah, menangislah, takutlah, karena kita pasti mati, dan amal yang akan kita pertanggungjawabkan.
3: Pro 4 RRI,
4: Suara Budaya Nusantara.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Perempat dari Samarinda, Keranda dan Sana, saatnya kita bergabung bersama dengan Masjid Jami Al-Ma'arif Samarinda untuk mengikuti pengajian rutin. Insya Allah, subuh kali ini kita akan mengikuti kajian bersama dengan Ustadz Muhammad Satria Ramdhani Ghosal, S.Ag.
1: Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-8, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita akan batasan-batasan Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anak dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang mendapatkan doa khusus dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi pernah berdoa atas Sayyidina Abdullah ibn Umar, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah terhadap Abdullah ibn Umar ini tentang agama dan ajarkanlah dia terhadap ilmu ta'wil, atau dalam bahasa lainnya yakni tafsir. Sehingga saat itu, di zaman itu, Sayyidina Abdullah ibn Umar ini merupakan salah satu ulama di kalangan sahabat yang memang punya kredibilitas, kapasitas dan kapabilitas di dalam memberikan fatwa. Bahkan setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah ibn Umar ini masih aktif dalam memberikan fatwa-fatwa kepada sahabat-sahabat yang lain, bahkan kepada tabi'in yang masih hidup di zamannya. Sehingga jemaah sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Abdullah ibn Umar ini merupakan salah seorang sahabat yang punya kedudukan khusus di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga memiliki sejarah penting dalam penyebaran agama Islam. Sebab begitu masuk di zamannya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kita tahu semua bahwasanya penyebaran Islam itu hampir 2/3 dunia. Hanya tersisa 1/3 dunia saja lagi yang belum tersentuh oleh Islam saat itu, saking masifnya pergerakan Islam di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dan banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana keutamaan Sayyidina Abdullah ibn Umar ini. Dan Sayyidina Abdullah ibn Umar ini sering dibawa oleh ayahnya untuk menjadi saksi akan keadilan ayahnya. Bahkan Sayyidina Abdullah ibn Umar ini adalah orang yang dari kecilnya dididik oleh ayah beliau untuk menjadi anak yang jujur. Karena saat itu ayahnya, yaitu Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, menjadi pimpinan negara. Suatu ketika Sayyidina Abdullah ibn Umar masuk ke dalam ruangan Baitul Mal, dan saat itu di dalam ruangan Baitul Mal itu ada ayahnya yang sedang menyalakan lampu. Lampu bahari itu pakai api tuh, Pak. Apa sebutnya? Oblek kah? Lampu bahari yang ditempel pakai api, pakai minyak. Begitu melihat anaknya masuk, yakni Sayyidina Abdullah ibn Umar masuk ke ruangan Baitul Mal, cepat-cepat Sayyidina Umar ibn Al-Khattab matikan itu lampu. Anaknya bingung, wahai ayah, kenapa kamu matikan lampu sementara aku datang? Maka Sayyidina Umar ibn Al-Khattab menyatakan, apakah kedatanganmu ini ada kepentingannya terhadap umat atau tidak? Sebab ini lampu dibiayai oleh uang umat, Baitul Mal. Kalau kedatanganmu itu untuk urusan pribadi, maka lampu ini tidak berhak atas dirimu. Coba, Pak, dari hal kecil, hanya sekedar lampu. Tapi lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu mendidik anaknya menjadi seorang yang kemudian jujur. Kita mau jumpai pejabat seperti Sayyidina Umar dan anaknya di mana, Pak? Boro-boro lampu, duitnya diembat sekalian. Sehingga kemudian kita berharap kepada Allah, semoga Allah kemudian munculkan kembali sosok-sosok seperti Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan juga anaknya. Anaknya enggak protes. Tidak seperti anak-anak pejabat yang lain yang harus menikmati, ikut menikmati harta rakyat padahal dia bukan siapa-siapa. Na'udzubillah. Nah, ini sedikit biografi singkat mengenai Sayyidina Abdullah ibn Umar, dan beliau ini termasuk pakar qiraat. Tiga dari riwayat periwayatan qiraat Al-Qur'an, ya, tiga dari 10 riwayat itu jalurnya melalui Sayyidina Abdullah ibn Umar. Kan Al-Qur'an itu diturunkan dengan 7 huruf, Pak. 7 huruf itu nanti mencakup 10 riwayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dialeknya terkadang berbeda dalam riwayat yang lain. Kita sering dengarnya wadduha. Itu bisa dibaca wadduha, bisa dibaca wadduha. Bahkan dalam riwayat yang syadzah yang 14 itu bahkan dibaca wadduhi. Tapi itu riwayat yang syadzah, yang lemah. Nah, beliau ini Sayyidina Abdullah ibn Umar ini memegang 3 jalur periwayatan dari 10 yang ada. Artinya memang secara kefakihan ilmu tidak diragukan lagi Sayyidina Abdullah ibn Umar ini. Beliau menyatakan bahwasanya an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Periwayatan hadis di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dimulai dengan kalimat anna sami'tu, kecuali akhbarana, itu menunjukkan jamaah sekalian periwayatan ini bukan di majelis resmi. Mungkin sedang di jalan, Nabi ketemu orang, sedang berbincang-bincang dan lain sebagainya. Kalau akhbarona, itulah periwayatan yang di majelis resmi. Nabi duduk di masjid, sahabat mendengarkan, kemudian hadis itu diriwayatkan di situ. Makanya di sini digunakan redaksinya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, langsung pakai anna tanpa ada periwayatan akhbarona. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia. Kita baca terjemah tekstualnya dulu. Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tiada tuhan selain Allah dan hanyalah Nabi Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seringkali disalahfahami oleh beberapa kelompok. Dan ini menjadi dalil utama oleh sebahagian kelompok untuk mengkafirkan saudaranya dan untuk menghalalkan darah saudaranya yang lain. Kesalahan pemahaman itu datang dari mana? Dari pemahaman yang keliru mengenai kalimat qatala yuqatilu. Kan redaksi hadisnya umirtu, aku diperintahkan an uqatila, untuk memerangi. Kata qatala yuqatilu di dalam bahasa Arab itu tidak bermaksud qatala yaqtulu. Kalau qatala yaqtulu itu artinya membunuh, menghilangkan nyawa. Tapi dalam kalimat qatala yuqatilu itu lebih banyak difahami oleh orang-orang Arab itu sebagai jahada yujahidu. Kalimat jahada yujahidu itu artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk menyebarkan dakwah agama Islam. Sebenarnya yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kata qatala yuqatilu itu di sini adalah kalimat jahada yujahidu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak suka peperangan, jemaah sekalian. Dan ini Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah nyatakan di dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diperintahkan atas kamu, diwajibkan atas kamu untuk berperang walaupun peperangan itu kamu tidak suka. Allah nyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi itu bukan orang yang suka menumpahkan darah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara zatiahnya adalah ainur rahmah. Ain itu adalah

peperangan itu kamu tidak suka. Makanya Allah nyatakan setelahnya ayatnya, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu benci itu baik bagi kamu. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang kamu cintai itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sementara kamu tidak mengetahui. Deklarasi dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan Nabi Muhammad itu adalah bukan orang yang haus darah sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang. Sehingga kata qatala yuqatilu di dalam hadis ini tidak bermakna qatala yaqtulu, hanya beda alif, Pak. Ini bahasa Arab ini sangat riskan kalau difahami dengan cara yang salah, akan menghasilkan makna yang salah. Kalau qatala yuqatilu itu maksudnya adalah berperang. Tapi difahami oleh banyak ulama-ulama ahli bahasa, qatala yuqatilu juga bermakna jahada yujahidu, yakni bersungguh-sungguh. Konsisten, kuat, teguh pendirian. Itu kata jahada yujahidu, atau dalam mana lain kota layu kotilu. Berbeda dengan kota layak tulu, itu adalah menghilangkan nyawa. Sehingga sebahagian kaum muslimin manakala membaca hadis ini inginnya membaca umir tu'an aktulan nas, saya diperintahkan untuk membunuh manusia. Itu keliru, Pak. Walhasil jadilah kelompok-kelompok ekstremis itu dari zaman dulu ini, Pak. Ini kesalahan fahaman terhadap hadis ini bukan baru, tapi dari zaman setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai itu timbul orang-orang itu. Kelompok ahlul bid'ah yang pertama kali timbul di dalam sejarah kita itu bukan kelompok Syiah, tapi kelompok Khawarij. Mereka yang keluar dari barisannya Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, kemudian mereka bikin kubu sendiri. Dan mereka bikin masjid sendiri karena mereka beranggapan semua pelaku dosa besar itu tidak ada taubat baginya, maka wajib dibunuh. Dan semua orang-orang musyrik tidak ada istilah ahlu zimmi, enggak ada. Pokoknya semuanya orang kafir, bunuh semuanya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya beliau belum pernah mewanti-wanti akan kelompok ini. Nabi mengatakan hum kilabun nar, kelompok Khawarij ini adalah anjing-anjingnya neraka. Kenapa? Karena mereka merusak agama, mengatasnamakan agama. Mereka merusak citra Islam yang baik, mengatasnamakan Islam. Dan ciri mereka disebutkan oleh para ulama kita. Ciri-ciri kelompok Khawarij ini, satu, gampang sekali menghalalkan darah. Dan itu turunannya sampai sekarang, Pak. Paling terbaru, terakhir adalah kelompok ISIS yang kemudian di Suriah sana melakukan banyak sekali kehancuran. Kaum-kaum muslimin sendiri ditindas dan dibunuh. Bahkan perempuan-perempuan yang mohon maaf dipaksa atas nama agama. Ini mereka lah kemudian sosok-sosok perusak agama kita sendiri. Baru setelah kelompok Khawarij ini tiba, setelahnya barulah datang kelompok Syiah. Syiah itu dahulunya adalah orang yang loyal kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dulunya bagus ini, Pak. Dan dalam sejarahnya tidak ada sejarah yang menyatakan kelompok Syiah ini dibuat oleh orang Yahudi. Itu cerita dusta. Sanadnya palsu. Sebagaimana yang diomongkan oleh sebahagian orang bahwasanya Syiah ini dibuat oleh orang Yahudi Majusi, bohong. Sejarahnya kelompok Syiah ini adalah orang-orang yang loyal kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Penyimpangan mereka itu terjadi mulai kapan? Saat Sayyidina Hasan dan Husain itu terbunuh secara tidak wajar dan mereka minta pengadilan saat itu terhadap orang yang membunuh Sayyidina Husain, namun tidak di approve oleh kelompoknya sahabat Muawiyah, yaitu anaknya Yazid bin Muawiyah. Disitulah mulai penyimpangan-penyimpangan Syiah itu mulai timbul. Akhirnya menimbulkan

kebencian kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dusta cerita yang mengatakan Syiah itu dibuat oleh orang Yahudi yang dikatakan Abdullah ibn Saba. Kalau kita cari di dalam kitab Tarajum, dalam kitab-kitab sejarah klasik, kita tidak akan jumpai sosok bernama Abdullah ibn Saba itu dalam riwayat-riwayat yang sahih, Pak. Yang ada hanyalah riwayat-riwayat palsu tentang nama Abdullah ibn Saba itu. Dan ini bukan saya yang ngomong, tapi mufti Saudi sendiri yang ngomong. Setelah diteliti ulang, nama Abdullah ibn Saba itu ternyata tidak ada, hanyalah tokoh fiktif. Jadi selama ini kita termakan dusta kalau Syiah itu dibuat oleh Yahudi, Syiah itu dibuat oleh Majusi, bukan. Asal muasalnya kelompok Syiah ini adalah mereka yang loyal kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Oh, Ustaz ini jangan-jangan Syiah. Enggak, Pak. Inilah sejarah yang memang kita dapati secara sahihnya. Bukan atas baper. Kita memang berbeda dengan kelompok itu, dengan Syiah. Dan kita nyatakan bahwasanya Syiah itu adalah aliran yang menyimpang. Tapi kita harus tetap berbuat adil dalam menerima informasi. Jangan karena kebencian kita terhadap kesesatannya menjadikan kita menerima informasi palsu. Dalam sejarahnya dulu orang-orang Syiah itu sama seperti kita, Pak Sunni. Hanya saja setelah wafatnya Sayyidina Hasan dan Husain, disitulah mulai timbul penyimpangan-penyimpangan mereka. Karena tidak mendapatkan keadilan dari pemerintahan yang resmi saat itu, sebab yang membunuh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pun dari kelompok pemerintah saat itu. Dalam hal ini adalah keturunannya Muawiyah, yakni Yazid ibn Muawiyah, atas perintah dari Sayyidina Muawiyah sendiri untuk membunuh Sayyidina Husain kalau dia mau bergerak ke Baghdad. Nah, ini dekat nih Muharram nih nanti, Pak, cerita tentang tragedi meninggalnya Sayyidina Husain mungkin bisa terulang lagi. Baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang difahami oleh para ulama kita mengenai kalimat qatala yuqatilu, sehingga jauh dari kata membunuh. Sehingga semangatnya Nabi Muhammad itu kalau kita ingin baca hadis ini lebih secara luas maknanya, maka akan berubah dari katanya berperang menjadi semangat dakwah. Sehingga kalau kita ingin terjemahin lebih luas lagi, Nabi bersabda, aku diperintahkan untuk bersungguh-sungguh menyampaikan amanah agama ini kepada manusia sampai mereka mau menerimanya, sehingga mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Inilah terjemahan yang paling benar, terjemahan yang paling aman, dan terjemahan yang sesuai dengan pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah dari apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Sebab di dalam Al-Qur'an Allah larang kita untuk memaksa orang lain memeluk agama kita. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama kita. Bahkan sebelum seseorang itu bersyahadat, dia harus ditakid dulu, dipastikan bahwasanya tidak ada tekanan dari siapapun sehingga dia memeluk agama Islam. Kalau ada tekanan dari pihak mana, maka kemudian dia mengucapkan syahadat itu, syahadatnya dianggap tidak sah. Tidak boleh ada tekanan di dalam mengucapkan kalimat itu, sehingga mustahil Nabi kita yang membawa agama ini, yang mengajarkan kita untuk tidak memaksa orang lain, beliau sendiri yang kemudian melakukan pemaksaan itu, mustahil. Karena kalau hadis ini kita pahami secara tekstual, seakan-akan Nabi Muhammad itu ingin memaksa kita semua untuk menarik secara paksa orang-orang yang tidak beriman menjadi mengucapkan kalimat syahadat. Ini keliru. Yang harus kita tangkap daripada hadis ini adalah semangat dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat innama itu adatul hasr lagi, Pak. Pembatasan. Hanya saja aku itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk menumpahkan darah, bukan untuk membunuh, bukan untuk mencaci, bukan untuk menendang, bukan untuk menghina. Enggak.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling terdepan di dalam mencontohkan kepada kita bagaimanakah kalimat qatala ini berperan di dalam masyarakat. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap paginya memberi makan orang Yahudi buta, orang tua, yang kerjaannya mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setiap hari Nabi Muhammad kasih makan itu orang itu. Inilah cara kerjanya qatala yuqatilu tadi, Pak. Kalau kita mungkin enggak sabar itu, Pak. Orang tua sudahlah buta, miskin, mengemis di pinggir pasar, kerjaannya nyumpahin kita misalkan. Disebutnya macam-macam, bahkan di dalam riwayat itu Nabi dibilang tukang sihir. Nabi tidak ada bedanya dengan ini, dengan binatang ini dan lain sebagainya. Itu sampai terucap oleh orang tersebut, orang buta itu. Tapi Nabi dengan sabarnya dan dengan rahmatnya terus memberikan makanan itu. Bahkan suatu ketika Nabi wafat dan digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang tua ini tahu kalau yang menyuapi dia bukan orang yang biasanya. Ketika Sayyidina Abu Bakar menyuapkan potongan roti itu di dalam mulutnya orang yang buta tadi, orang tadi marah. Dia mengatakan, "Siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa menyuapi diriku. Sebab orang yang menyuapi diriku itu sebelum masuk ke dalam mulutku itu roti sudah lembut oleh lumatannya." Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar menangis menyatakan bahwasanya, "Ketahuilah kamu wahai orang buta, orang yang menyuapi dirimu setiap paginya adalah orang yang kamu hina setiap harinya." Inilah bagaimana kata qatala yuqatilu itu bekerja di masyarakat. Belum lagi cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap harinya diludahi oleh orang Yahudi. Sampai suatu ketika orang Yahudi itu absen. Maksudnya bolos, enggak ngeludahi Nabi Muhammad hari itu. Satu hari Nabi lewat enggak ada ludahnya. Dua hari Nabi lewat enggak ada ludahnya. Hari ketiga Nabi Muhammad tanya, "Mana ini orang yang biasa meludahiku? Kok sudah tiga hari enggak ngeludahi?" Kalau kita ingin memahami hadis tadi secara tekstual, Nabi itu diperintahkan untuk berperang, maka orang yang meludahi Nabi itu sudah habis mati, Pak. Tapi faktanya tidak, dalam realitanya, prakteknya kata berperang itu dimaknai yang lain, yakni semangat Nabi ingin menyampaikan risalah ini, sehingga yang ditampakkan adalah wajah rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang dan kunjungi orang Yahudi yang suka meludahi Nabi itu. Nabi jenguk, Nabi berikan hadiah, sampai orang itu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tanpa paksaan, tanpa peperangan. Dan di dalam sejarah Islam peperangan itu terjadi karena lawan yang mengajak berperang, bukan kita yang memulai peperangan. Perang Badar itu terjadi kenapa, Pak? Karena beritanya bocor kalau orang-orang yang Nabi Muhammad itu ingin diserang. Maka Nabi Muhammad berinisiatif untuk mencegah pasukan mereka di sumur Badar itu agar tidak sampai ke perbatasan Madinah. Coba. Karena kalau sampai itu pasukan ke Madinah, maka orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah juga akan ikut menyerang dari dalam. Supaya pasukan itu tidak ketemu dengan orang yang ada di dalam Madinah, maka dicegatlah pasukan orang-orang kafir Quraisy itu di sumur Badar. Artinya siapa yang memulai? Bukan Nabi Muhammad. Yang memulai itu adalah mereka. Kita hanya melawan. Prinsipnya kita tidak memulai, tapi kalau kita ditantang, kita tidak akan mundur. Seperti itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu bukan sosok yang beringas, yang dikit-dikit marah, enggak, dikit-dikit bunuh, enggak. Bahkan Nabi Muhammad ketika datang seorang perempuan yang berzina dan mengaku berzina kepada Nabi, Nabi pura-pura enggak dengar. Supaya apa? Supaya perempuan ini tidak dihukumi rajam dan tidak sampai mati.
dan dia simpan sendiri itu aibnya. Tapi berhubung dia mengucapkannya 3 kali dan membawa saksi atas perbuatannya, mau enggak mau hukumnya ditunaikan. Seandainya dia tidak mengucapkan itu, maka Nabi tidak urus itu. Nabi lebih senang membiarkan orang lain hidup. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin Nabi yang senyumannya sangat indah itu dikatakan sebagai sosok yang beringas? Mustahil. Nah, inilah kesalahpahaman yang difahami oleh sebahagian orang mengenai kata qatala yuqatilu itu. Oleh karenanya jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk melihat pendapat para ulama di dalam memahami hadis. Karena kalau hadis itu difahami secara tekstual, maka yang keluar bukan ilmu, yang didapati hanya kesesatan. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, beliau mengingatkan tidak semua orang itu boleh mengakses Al-Quran dan hadis dalam menetapkan hukum. Ya, Allah perintahkan kita di dalam Al-Quran, fa'in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasulih. Kalau kamu bertikai akan sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Ini Al-Quran dan hadis. Tapi kita jangan lupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain di dalam Al-Quran, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu jikalau kamu tidak tahu. Sehingga dalam hal ini Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad membagi 2 tipikal manusia sebagaimana Allah bagi juga di dalam Al-Qur'an. La yastawil a'ma wal basir, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Membedakan mana orang yang berilmu, mana orang yang awam. Perintah untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis itu hanya diperuntukkan oleh para ulama. Ini bukan berarti kita gak boleh baca hadis, gak boleh baca Al-Quran, enggak Pak. Maksudnya mengakses keilmuan itu kita perlu alat. Tidak boleh kita menterjemahkan, mentafsirkan, mentakwilkan itu ayat, itu hadis sendiri tanpa pemahaman yang benar. Karena akan hanya mendatangkan kesesatan. Nih contoh nih, hadis ini kalau difahami secara tekstual, seakan-akan Nabi itu ingin paksa kita untuk bunuh semua orang. Tapi secara begitu kita kaji dia dengan kaidah ilmu, oh dalam ilmu bahasa Arab kalimat qatala ini bermakna ini, dan kita korelasikan bagaimana sifat Nabi dalam dakwahnya, sejarah hidupnya Nabi dan lain sebagainya. Ternyata memang Nabi Muhammad itu bukan orang yang gemar berperang dan lain sebagainya. Keilmuan ini hanya didapati oleh pemahaman para ulama yang benar, yang lengkap alat ilmunya, ilmu alatnya. Nah, untuk orang-orang ahli ilmu, maka dalil yang dipakai, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasulih. Boleh mereka mengakses Al-Quran dan hadis itu. Tapi bagi kita orang-orang yang awam, maka dalil yang diperintahkan kepada kita adalah fas'alu ahlad dikri, tanya kepada orang yang mengerti. Sehingga dalam hal ini orang awam itu tidak boleh berpisah dari ulama, haram hukumnya. Karena dalam hal ini ulama itu sebagai pedoman hidup mereka, ulama yang beneran loh Pak, bukan ulama-ulamaan ini. Ulama beneran yang kemudian mengabdikan hidupnya untuk agama Allah dan betul-betul ikhlas di dalam pengajarannya. Makanya sebelum kita memilih guru itu, kita harus lihat dulu track recordnya. Track record dari seorang syekh itu harus dilacak dulu, minimal keilmuannya bisa dilacak, minimal sekali. Dia belajar dari siapa, sanadnya ke siapa, pernah belajar di mana saja. Itu penting. Dan itu bukan sebuah kesombongan, itu hak kita sebagai seorang yang ingin belajar ilmu. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga semangatnya dalam hadis ini adalah semangat dakwahnya Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah dakwah ini, risalah syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang-orang mau mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah dengan penuh kerelaan, dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan. Bukan hanya itu, wa yuqimus shalah, dan sampai mereka mau mengerjakan sholat,
Artinya setelah mereka masuk Islam itu betul-betul dibimbing orang itu, bukan masuk Islam langsung dilepas. Enggak. Apalagi fenomenanya sekarang masuk Islam langsung jadi ustaz. Berbicara di podium-podium. Ngerti bahasa Arab aja belum. Nahu sorab aja belum. Sehingga kalau sudah seperti itu, Pak, apa yang mau diikutin? Hawa nafsu, karena ilmunya enggak ada. Kita fenomena sekarang baru tobat 1 bulan langsung jadi ustaz, baru mualaf 1 bulan langsung jadi ustaz. Ini hati-hati kita. Jangan sampai kemudian kita terjebak dalam hal-hal yang seperti ini. Kalau berbagi pengalaman boleh, Pak. Tapi kalau mau mengajarkan ilmu jangan didengari orang yang seperti itu. Kenapa? Karena bagaimana mau menyampaikan ilmu sementara ilmu yang dia miliki belum ada. Wa yu'tuz zakah, begitu pula untuk membayarkan zakatnya. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Siapa yang melakukan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahadat dia, salat dia, zakat juga dia bayar. Maka Nabi menyatakan asamu minni dima'ahum. Terjaga kepada mereka itu dariku darah mereka. Artinya jemaah sekalian, orang yang seperti itu berada dalam penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia dijamin akan keselamatannya. Sehingga, dan ini hendaknya menjadi perhatian kita bersama, siapapun yang mengucapkan syahadat, masih sholat, masih zakat, kiblatnya masih sama, maka tidak boleh kita kopar-kapirkan sembarang-sembarang. Tidak boleh kita musyrik-musyrikkan sebebasnya. Kenapa? Nabi menyatakan orang-orang tersebut berada di dalam penjagaan dan pengawasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau apapun namanya, kelompoknya, manhajnya, metodenya, selama dia masih syahadat, masih ngerjain sholat, kiblatnya masih sama, dan masih mau bayar zakat, maka dia adalah saudara kita dalam satu akidah kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini yang menjadikan ulama-ulama kita dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah tidak mengeluarkan syiah dari agama Islam, Pak. Dia hanya keluar dari ahlu sunnah tapi masih muslim. Selama ini kita mengira syiah itu majusi, Pang. Enggak. Ya, kita akui dia ada kesesatannya. Tapi dia masih saudara kita muslim. Begitu pula kelompok Mu'tazilah. Ya, kita akui dia ada kesesatannya. Tapi dia tetap saudara kita muslim. Kecuali yang sudah nabinya beda, Pak. Kayak Ahmadiyah, itu nabinya sudah beda. Apalagi Tuhannya beda, Lia Eden. Nah itu beda lagi, sudah itu sudah bukan agama Islam. Tapi kalau Tuhannya sama, nabinya sama, tapi Ustaz Syiah itu kan nabinya bukan Nabi Muhammad, mereka menganggap nabinya adalah Sayyidina Ali. Kata siapa? Coba kalau kita buka akses kitab-kitab mereka, kita akan dapati mereka tetap mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Buktinya mereka ucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini saya bukan bela syiah, Pak, tapi kita harus bersikap adil kepada orang lain dan menghukumi sesuatu sesuai dengan porsinya. Bukan karena termakan emosi belaka. Dan syiah itu banyak sektenya, Pak. Banyak sekali sektenya. Ada Rafidah, ada Imamiyah, ada Ja'fariyah, macam-macam. Ada Zaidiyah.
macam, banyak ratusan sektenya. Dan yang paling dekat dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok Zaidiyah. Dan ini mazhab Zaidiyah ini bahkan menjadi pertimbangan salah satu dari 8 mazhab di Azhar, Pak. Jadi kalau kita belajar di Mesir atau dengan ulama-ulama Mesir itu, khususnya belajar tentang fikih, maka tidak lagi berbicara 4 mazhab tapi 8 mazhab, bahkan sekarang 12 mazhab. Salah satu dari 8 mazhab itu ada mazhabnya Syiah, yakni Zaidiyah. Dan itu menjadi pertimbangan hukum di dalam menetapkan hukum sekarang. Kalau mereka non-muslim, maka sudah tidak menjadi pertimbangan, Pak. Sehingga kemudian karena dia masih saudara kita, muslim, maka masih dipertimbangkan itu. Kita boleh anti terhadap akidahnya, tapi kita harus juga bersikap adil. Tidak boleh kita kemudian sembarang mengatakan ini musyrik, ini kafir, ini majusi, ini Yahudi. La ilaha illallah. Mereka masih mengucapkan kalimat syahadat. Maka siapa orang yang masih mengerjakan hal tersebut, kata Nabi, terjaga baginya itu, langsung Nabi Muhammad yang menjaga darahnya, hartanya, kecuali atas hak agama Islam. Yakni hak agama Islam itu dalam hal harta adalah zakat. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan kelak hisabnya nanti, perhitungan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis kapan waktunya? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, silahkan, Pak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Mungkin singkat saja yang saya tanyakan Ustaz. Kalau dalam ilmu Al-Quran itu ada ilmu asbabun nuzul, artinya untuk mengetahui sebab-sebab turunnya ayat itu. Kalau di dalam ilmu hadis ada ilmu asbabul furuj, artinya mengetahui sebab-sebab hadis itu disampaikan. Saya ingin mengetahui apa asbabul furujnya sampai timbul kata-kata qatala, timbul kata hadis itu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di dalam syarahnya tidak disebutkan sababul wurudnya. Jadi yang harus kita ketahui, pertama, tidak semua hadis itu ada sababul wurud, tapi semua ayat punya sababun nuzul. Ini kaidah yang berlaku ini kaidah yang berlaku mengenai tentang ilmu asbabun nuzul atau asbabul wurud itu. Tidak semua hadis itu diketahui wurudnya, karena terkadang hadis itu terjadi secara spontan, apalagi hadis-hadis yang bukan terjadi karena akhbarona tadi, Pak. Atau periwayatan yang resmi di dalam majelis yang resmi. Kan kalau hadis itu diriwayatkan anna sami'tu dan lain sebagainya oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan hadis itu diriwayatkan secara bebas oleh Nabi di jalan atau sedang berkumpul dengan sebahagian sahabat dan lain sebagainya, bukan di majelis resmi yang di dalam masjid. Sehingga kemudian saat itu sahabat mungkin tidak mencatat itu atau tidak merekam bagaimana sebab terjadinya hadis itu. Sebab di dalam syarah tidak disebutkan, dan saya tidak boleh berbicara sesuatu tanpa ilmunya, mengarang-arang. Nanti coba saya cari di syarah yang lain, barangkali ada hadis syarah daripada sababul wurud daripada hadis ini. Wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Tidak ada. Cukup ini yang bisa disampaikan. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Bismillahil Fatiha ila hadratin Nabi. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa razaqna ilman nafi'an wa 'amalan salihan. Allahumma ij'alna dhurriyyatana wa talamizana wa ahlana min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair. Wala taj'alna wa iyyahu min ahli al-jahli wa siwa al-dhair. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Min tahallal min tarida salihan wa maafkan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Quran dan Sunnah, demikianlah tausiah pengajian rutin ba'da subuh yang kami siarkan langsung dari Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda bersama dengan Ustaz Muhammad Satria Ramdhani Qosal, SIG. Dan kembali kita nikmati rangkaian sajian Samarinda Hambat yang ada tam segalanya, masih bersama dengan lagu-lagu islami. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

soleha adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu, mendengarkan suaranya menghanyutkan batin, ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita solehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita solehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita solehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita solehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di perempatan dari Samarinda, Karolina di sana, Kambat. Kali ini mau putri awali kebersamaan kita dengan informasi perakhiran cuaca ya untuk kawasan Samarinda dulu, daerah Gunung Kluwa ini, Karolina di sana ya, Samarinda dan sekitarnya juga. Cuaca hambat ini perkiraannya akan cerah ya dengan suhu udara 24 derajat Celcius. Hambat wayah ini kelembapan udara masih cukup tinggi, bersumbu sekitar 97% dengan kecepatan angin 8,5 km per jam yang bertiup dari arah angin barat daya. Dan untuk jarak pandang cukup baik bersumbu, yaitu sekitar 10 km ya. Demikian informasi perakhiran cuaca kali ini yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Dan perkiraannya juga ya, kronden sana hari ini sampai dia pukul 11 waktu Indonesia Tengah cuaca rata-rata akan cerah berawan bersombo ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya bersombo dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pasir yang mulai merancang pembenahan Kandilo Plaza di Kecamatan Tanah Grogot. Dan langkah ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan Kabupaten Pasir menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim bersombo yang ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 14 November 2026 nanti. Dan dari Kepala Disperindustrian

Perindakop UKM Jo mengimbau para pedagang ini untuk turut menjaga kebersihan dan juga kenyamanan lingkungan plaza. Jadi partisipasi para pedagang ini juga dinilai penting ya, agar pengunjung ini merasa betah saat berbelanja. Bu Sombo ya, demikian kabar kali ini yang selengkapnya kaitan akses dalam laman websitenya rri.co.id.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlboro, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlboro yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Masih di Pro 4 RRI Samarinda, Keranden Sana, kali ini informasi dari penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kota Balikpapan menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah. Hal ini juga menyusul insiden seorang ODGJ yang mengamuk menggunakan senjata tajam ya, Bu Suma, yang sempat melukai warga serta aparat kepolisian yang kemudian viral di media sosial. Nah, merespon kondisi ini juga, Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah rumah singgah milik Dinas Sosial Kota Balikpapan, Bu Sombo, dan kunjungan dilakukan juga untuk melihat langsung kapasitas dan juga kondisi fasilitas penampungan yang wayah ini digunakan untuk menangani warga terlantar maupun juga ODGJ. Nah, hasil peninjauan ini menunjukkan kapasitas rumah singgah yang tersedia hampir mencapai batas maksimal, Bu Sombo. Jadi rumah penampungan lanjut usia terlantar juga tercatat telah terisi penuh dengan 10 penghuni dari kapasitas maksimal memang 10 orang, Bu Sombo. Dan sementara itu untuk rumah perlindungan trauma center wayah ini menampung 21 orang dari kapasitas 25, Bu Sombo ya. Dari jumlah tersebut juga 10 orang merupakan ODGJ yang sedang menjalani penanganan dan pembinaan. Nah, dari Ketua Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan juga Gasali, Bu Sombo, yang mengatakan kondisi ini menunjukkan perlunya penambahan fasilitas penampungan yang lebih memadai. Dan menurut Sida juga, keberadaan rumah singgah dengan kapasitas yang lebih besar lagi, Bu Sombo, akan mendukung proses rehabilitasi dan juga pengawasan terhadap ODGJ khususnya di Kota Balikpapan. Dan Sida juga mengungkapkan data Dinsos Balikpapan ini mencatat sekitar 80 sampai 90 kasus ODGJ yang bersifat kambuh atau berulang, dan kondisi ini dinilai memerlukan dukungan sarana yang memadai agar penanganan kawat dilakukan secara berkelanjutan, Bu Sombo. Demikian kabar kali ini, yang selengkapnya kita akses dalam laman websitenya rri.co.id. Kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara, ketemu sama lagu Kalimantan Tengah.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Sang Alkemis karya Paulo Coelho adalah sebuah novel yang mengisahkan perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang mencari harta karun di piramida Mesir. Berdasarkan impian yang ia terima dalam mimpi, novel ini memiliki esensi yang mendalam tentang impian, tujuan hidup, keberanian, dan transformasi pribadi. Salah satu esensi utama dalam novel ini adalah pentingnya mengikuti impian dan tujuan hidup. Santiago adalah seorang gembala yang memiliki impian untuk menemukan harta karun di piramida Mesir. Meskipun banyak orang menyarankan agar ia tetap di tempat dan hidup dengan nyaman sebagai seorang penggembala, Santiago memilih untuk memulai perjalanan yang berbahaya dan penuh resiko untuk mengejar mimpinya. Hal ini mengajarkan kita bahwa penting untuk mendengarkan hati dan mempercayai impian kita, bahkan jika itu berarti meninggalkan zona nyaman dan menghadapi ketidakpastian. Novel ini juga menyoroti kekuatan dari keberanian dan ketekunan. Santiago menghadapi berbagai rintangan dan ujian selama perjalanan panjangnya. Dia harus mengatasi ketakutan, keraguan, dan godaan untuk terus maju menuju tujuannya. Hal ini mengajarkan kita bahwa untuk mencapai tujuan besar, kita perlu memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan dan ketekunan, untuk terus berusaha meskipun menghadapi kesulitan. Salah satu konsep kunci dalam novel ini adalah ide bahwa alam semesta bekerja bersama kita untuk mewujudkan impian kita jika kita benar-benar menginginkannya. Santiago belajar untuk mengamati tanda-tanda dan petunjuk dari alam sekitarnya yang membantunya mengatasi rintangan dan menemukan jalan menuju tujuannya. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu terbuka terhadap petunjuk dan kesempatan yang muncul di sekitar. Karena bisa jadi mungkin akan membawa kita lebih dekat ke arah impian kita. Sang Alkemis juga menekankan pentingnya pengalaman dan pembelajaran dalam proses mencapai tujuan. Tokoh Santiago bertemu dengan berbagai orang yang memberinya wawasan dan pengetahuan baru. Dan ia juga mengalami peristiwa yang membentuknya sebagai individu. Mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju impian kita adalah tentang pertumbuhan pribadi dan pembelajaran yang mendalam. Novel ini menunjukkan bahwa harta karun sejati bukan selalu benda fisik atau kekayaan materi, tetapi mungkin adalah kesadaran diri dan pemahaman tentang alam semesta. Santiago menemukan bahwa harta karun sejati adalah pemahaman akan koneksi antara dirinya, alam semesta, dan Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati berasal dari kesadaran spiritual dan pemenuhan batin. Dalam esensi, buku Sang Alkemis, karya Paulo Coelho, termasuk impian dan tujuan hidup yang menyentuh keberanian dan ketekunan, serta keterbukaan terhadap petunjuk alam semesta, menuntun kita untuk mendapatkan pembelajaran melalui pengalaman dan makna sejati dari harta karun. Novel ini menyajikan pesan-pesan yang menginspirasi dan memotivasi untuk mengejar impian kita dengan tekad dan keyakinan. Demikian esensi buku berjudul Sang Alkemis, karya Paulo Coelho, dari RRI untuk Indonesia.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerongan dan sana Gerbang Tara bersama Enable Project SG Climate Action menggelar aksi penanaman pohon di Kelurahan Budaya Pampang, Samarinda Utara dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari program kolaborasi penanaman 2.000 pohon di Kalimantan Timur bersama berbagai mitra lingkungan. Aksi tersebut melibatkan 105 peserta dari berbagai instansi, komunitas, akademisi, media, dan masyarakat. Lokasi Budaya Pampang dipilih karena dinilai strategis untuk pengembangan ruang hijau berbasis kearifan lokal sekaligus mendukung ekowisata. Program ini mendapat dukungan staf khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital yang turut melakukan penanaman pohon simbolis. Kegiatan ini juga menjadi awal dari pelaksanaan program ESG Climate Action di 5 daerah di Kalimantan Timur. Program penanaman pohon ini akan berlangsung selama 1 tahun dengan sistem pemantauan dan pelaporan berkala setiap 3 bulan. Di Samarinda sendiri, tahap awal ditanam 100 pohon produktif yang akan terus bertambah di lokasi lain sesuai rencana program. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ombak naik.
2: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: boleh dah dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Heboh.
1: Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Perempat dari Samarinda, Kerana dan Sanak, Hambat Wayah ini, Bu Putri, terimakan telepon gabungannya juga ya, seperti biasa di Dendang Mahakam. Dari WhatsApp nih sudah ada bergabung, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya, budaya salam.
0: Ya, budayakan salam jula.
1: Kedinginan, kesiangan. Bangun, bangun, bangun, bangun. Sama siapa nih?
0: Sama Mbok Putri.
1: Mbok Putri apa kabar?
0: Sehat, pian apa kabar? Sehat kah?
1: Ya sehat aja, sini sarapan lah.
0: Belum lagi hari ini nih.
1: Minta awam Bu Semamat.
0: Nah,
1: minta buras Bu Semamat.
0: Nah, nyamannya buras.
1: Iya, iwaknya iwak patin.
0: Bah, nyamannya itu. Aduh,
1: Alhamdulillah. Mudah panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Salam sama Mbak Yuli. Mm-hmm. Mbak siapa lagi tuh? Sama sudah jalannya lah.
0: Sudah, ya.
1: Ya, lagunya Putri yang ngatur.
0: Oke, siap jula.
1: Ada Ibu Semamat, Ibu Semamat, ada Ibu Semamat.
0: Iya, habis nih kalau.
1: Ya, cari Ibu Semamat. Bisa jabar lah.
0: Ya, jula, makasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, mau bergabung lo telepon silahkan ya. Karena dari sana sudah Mbak Putri buka. Kita sapa lagi di belakangnya jula. Hamdan ada siapa nih? Halo, assalamualaikum. Selamat hambat, salam budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, udahkan salam.
0: Udahkan salam, busu.
2: Ya, karena ini panas, woy. Lagunya nyentul benda aja, Mbok.
0: Boleh.
2: Karena menyingkat waktu, saya di menyapa. Cuman menyapa 3 orang aja, Mbok.
0: Oke, boleh, busu.
2: Julak Hamdan, terima kasih. Busu Misran, nah nih, Mbok. Misran nih, woy. Apa namanya, ilmunya serbaguna, Mbok. Iya. Terus itu Bu Sudehem, Bulik, hati-hati di jalan.
0: Oke.
2: Ininya Mbok Putri siaran tuh, subuhnya orangnya monitoring di rumahnya, Mbok.
0: Tega itu, Kak. Mantap tuh.
2: Iya. Terima kasih, Mbok Putri, yo.
0: Yo, Bu Su.
2: Dan segalanya, Mbok. Waktunya pendek, Mbok. Makanya saya dinyapa. Dah 17, dari jam 7.
0: Iya.
2: 21, Mbok.
0: Itu sudah.
2: Terima kasih, Mbok Putri, yo.
0: Yo, Bu Su.
2: Waktunya pendek. Tua baru untuk dimonitor lagi. Radio sudah rusak, Mbok. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi ya di belakangnya Bu Semamat, ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Salam budaya, budaya
0: budayakan salam. Salam. Mbok mau lagu apa, Mbok?
3: Aku lagunya Jantung Pisang aja.
0: Jantung Pisang boleh. Mau sapa ya. Sambut siapa nih?
3: Salamnya ada Bu Semamat tadi ya. Selamat sambat ada Bu Su Amdan ATT.
0: Iya.
3: Sama tambah juga Bu Abdul Rahim, Bu Abdul Syukur, Mboknya Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Sanawia, Mbok siapa tuh? Mbok Mutrika, Naila, buat galanya aja sudah.
0: Oke.
3: Tak tunggu lagunya, Mbok ya.
0: Oke, Mbok Yuli.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sapa lagi dari WhatsApp ini. Halo, assalamualaikum. Selamat hambat, salam budaya.
4: Salam budaya.
0: Budayakan salam. Busu langsung aja, ndak lagu apa Busu?
4: Nulungi kuitan, Bu.
0: Nulungi kuitan, boleh. Yeah. Sapa salam kesan siapa nih?
4: Sekalanya aja, Bu, untuk Mbok Putrinya.
0: Iya.
4: Yeah. Bertugas saja. LBS cerah ini, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, Busu. Yeah, lanjut lagi, lanjut.
4: Hah?
0: Lanjut lagi gawian, lanjut silakan.
4: Iya, ndak anu sarapan, Mbak.
0: Oke, oke.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sapa lagi ya, bacakan dari WhatsApp ini. Ada masuk gabungan dari Busu Hamzah Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam budaya, budayakan salam. Request lagu Baras Kuning Bunyi Sida. Yo, sapa salamnya untuk semua fans Perempat Samarinda tanpa terkecuali. Selamat pagi. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Ya, buat Mbok Putrinya terima kasih. Sehat selalu. Oke, amin. Ya semoga sehat juga lah ya buat Bu Su di sana. Di atasnya lagi nih ada dari Bu Suzul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat hambat Mbak Putri, hambat jual leh. Hadir empat nelinga ya tolak kota Balikpapan. Cuaca hambat nih mendung-mendung leh. Di sana mendung kah Bu Su? Sini maka cerah beneh. Hangat ya, panas sih sebenarnya di sini. Sama untuk keran etam segalanya, mudahan kesehatan, amin. Mbak Putri juga kru RRI dilancarkan program siaran Denang Mahakamnya, makasih. Minta lagu Tingkilan Baju Takwo bunyi Sidayo, makasih banyak. Salam budaya. Iya, salam budaya jual ya buat kita galanya Bu Sumbo. Dia Mbak Putri terimakan gabungan lagi ya, karena lagu udah jual banyak mengantri Bu Sumbo. Langsung aja kita nikmati lagu selanjutnya. Kali ini ketemu sama Ngentul Benda.
5: Ih, awaron berayak muka hambat. Ih, sorongnya wangi pisang sabah. Aku ini tak naik ke darat, tak nyandap air benda. Takut tak dapat selantar dua lantar. Dan lid akan pakai gula. Mana rupa, Aron, tumaha buku hidup nyawa.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: ini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami. Dan aplikasi

0: Sonek lanjut lagi ya, sebelum Mbak Putri terima kan telepon, ini sudah ada menunggu Joa ya. Kita gantian ke Facebook Kronen Sanak ya. Sudah ada gabungan dari Bu Suraman Diski. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam. Warga Kampung Banten Diski Medan hadir. Oke, selamat menikmati lagu-lagunya ya, Bu Su. Di bawahnya lagi masih dari Facebook ya. Ada gabungan dari siapa tadi nih ya? Coba kita lihat dulu ya. Dari Bu Su Edi Johan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Su Edi Johan di Damanhuri Samarinda. Selamat pagi Mbok Putri. Tips salam dulu buat Pak Opik, buat Rahman Diski, Ana Luciana, Nova Siti Arofah, Ngat Minara, Ernawati, Rosida, Mariana Juna, Nurul, Rusnia, Siti Amanah, buat Darwin, buat Arnia Nia, terakhir buat Cut Dinda yang ada di Aceh. Buat Mbok Putri yang bertugas, semoga selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan selalu, sehat ya, dimudahkan terus rezekinya. Amin. Makasih Bu Suedi ya, semoga doa baik juga balik ke Tam Kalanya. Di bawahnya lagi ada dari Pak Opik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Opik, bunyi sida di Cirebon. Ini mau lagu apa aja deh bunyinya yo. Sapa salam buat Edi Johan, Jidan, Elia, buat Santi, Ika, Noi, Zir, Zul, buat Poi Ropikin, buat Bir, buat Dika, Dulik, Nurul, spesial buat semuanya aja deh. Oke dah, kalau begitu ya, sudah kita bacakan lagi. Yang mau bergabung lewat WhatsApp silahkan, lewat telepon silahkan Jawa. Mbak Putri bacakan dulu. Dari WhatsApp lagi nih ada masuk gabungan dari Mbak Reni ya. Selamat hambat, salam budaya, budayakan salam Mbak Reni. Ini isi absen dulu bunyinya ya di Pro 4. Lagunya umpatan aja, terima kasih sapa salamnya Jawa. Mau buat Mbak Yuli, buat Nenek Ilas, buat Busu Abdurrahim, Busu Rinjani, Busu Saipul Koko, Busu Mamat, Mbak Sanawiyah, terus buat Umi Dilas segalanya aja. Cuaca cerah, bunyi sida. Mohon boleh hati-hati Mbak Putri. Oke, pasti hati-hati. Kita sapa lagi di belakang nih, ada siapa di mana? Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Salam.
0: Budaya kan salam, ada Busu Ari. Busu mau lagu apa Busu?
1: Ya.
0: Mau lagu apa Busu?
1: Lagu Banjar.
0: Apa judulnya tuh?
1: 45.
0: Oke. Sapa salam buat siapa Busu?
1: Salam buat
0: Oke, siap pasti Busu. Terima kasih ya Busu udah bergabung.
1: Ya.
0: Iya, kita sapa lagi di belakangnya, di siapa di mana? Halo, selamat hambat, salam budaya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Selamat hambat, salam budaya, budaya salam
0: kan? Iya, budayakan salam. Busu, suara radionya ring beneh Busu di sana tuh. Halusi dulu Busu suaranya. Sampai sini anu soalnya feedback suaranya Busu. Iya. Oke, mantap sudah Busu. Anda sapa salam gesan siapa nih Busu?
2: Silam,
0: Pun.
2: Sudah puan kamu.
0: Sudah aman sudah nih Busu.
2: Oh. Lagi disempet nih, Mbok.
0: Ini sempat dah habis. Dah habis dah sesinya deh, sisa sapa salam aja lagi dah.
2: Salamnya Sabang sampai Merauke. Nyambung menjadi satu, itu lagunya buat selamat aja dah.
0: Iya dah.
2: Semuanya aja dari asap aja.
0: Oke Bu Sumisran.
2: Banyak terima kasih Bu Putri.
0: Iya Bu Su.
2: Waspada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Su. Kita sapa lagi yang sudah setia menanti antrian. Halo, assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
3: Salam, budayakan salam. Apa kabarnya Bu Putri?
0: Sehat. Kita tegak apa nih kabar? Sehat kah?
3: Alhamdulillah sehat. Di sini matahari udah masuk di kamar nih. Aku sambil berjemur.
0: Alhamdulillah nyamannya. Apalagi ditemani sama
3: kan
0: teh.
3: Sambil duduk, sambil berjemur. Sambil menengkeri Bu Putri.
0: Iya nyaman, santai kalau tinggal dia cari sayur masak.
3: Ya, abis itu kan ke belakang sudah nanti.
0: Iya, Mbak mau sapa salam buat siapa kita
3: ini
0: nih?
3: Ini masih sempat nih Mbak.
0: Ini sempat lagi dah. Sudah ada antrian.
3: Ya kalau Ari tadi sempat.
0: Iya sempat tadi sebuting tuh habis dah.
3: Nah aku patahan Ari aja tadi tuh Mbak.
0: Oke boleh.
3: Aku salamnya buat segalanya aja ya. Buat saudaraku tadi semoga selalu ya.
0: Iya.
3: Gitu aja Mbak Putri ya. Pulang hati-hati ya. Assalamualaikum.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana. Iya, yang mau bergabungan lagi silahkan ya, karena di sana karena Mbak Putri masih punya waktu lah ya untuk mengangkat telepon. Kita sapa lagi nih di belakang, ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Selamat tambah salam budaya.
2: Selamat tambah budaya kan, salam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Su. Batuah tiga apa cuaca cerah kah?
2: Kalau Batuah cuacanya pada pagi hari ini di saat ini cerah.
1: Alhamdulillah. Kita mau sapa salam buat siapa nih Bu Su? Lagunya nih sempat tiganya nih.
2: Iya. Sapanya kepada teman-teman pendengar dari Perempuan Samarinda.
1: Iya.
2: Antara lain ya ada Bu Su, ada Syukur, Bu Su Mamat, Bu Su Ari.
1: Iya.
2: Bu Su I. Kemudian Mbaknya Mbak Reni, Mbak Yuli, Mbak Titi, Mbak Sanawia, Mbak Modrika, Mbak Nana, Neilas, dan semua teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Su Abdurrahim ya. Satu lagi kita sapa dari WhatsApp ini, ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Selamat hambat salam budaya.
3: Budayakan salam.
1: Budayakan salam Bu Su Tajudin, apa kabarnya Bu Su?
3: Lain nih Mbok, dengan Budi ini Mbok.
1: Budi?
3: Iya.
1: Budi, ini Budi. Oh iya, ini Bu Su Budi ya. Tiganya baru pertama nih kita ketemu ya Bu Su ya.
3: Iya, Mbok Putri.
1: Oh, tiga itu. Salam kenal amun tiga itu ya Bu Su ya.
3: Iya, salam kenal ya nih Mbok.
1: Iya, suaranya halus-halus juga tiga Bu Su Tajudin Pang. Itu ha.
3: Saya nih di Jonggon nih Mbok.
1: Oh, di Jonggon kabar diam.
3: Oh iya.
1: Sehat kita Bu Su.
3: Alhamdulillah, Mbok.
1: Alhamdulillah, Bu Su Budi di Jonggon ya.
3: Yeah.
1: Bu Su hendak sapa salam gasan siapa Bu Su? Lagu kita ndak sempat nih.
3: Menrekam. Iya, ya, buat aja Mbak ya, buat segala-galanya aja Mbak. Semoga sehat berataan aja.
1: Amin.
3: Semoga diberi kesehatan selalu.
1: Amin.
3: Selamat beraktivitas, bagian beraktivitas kan. Buat Mbak Putrinya nih, moga iya, diberi kesehatan selalu sekeluarga.
1: Amin, amin. Makasih Bu Su.
3: Pulang hati-hati ya.
1: Siap.
3: Mungkin itu mah Mbak ya.
1: Oke Bu Su, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Jangan lupa beko Bu Su.
3: Ya, assalamualaikum Mbak Putri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Su Budi. Leh, ternyata Bu Su Budi yo keren dari sana Mbak Putri. Kira tadi Bu Su Tajudin suaranya hampir mirip-mirip Pang ya. Amun tega itu hak ngawani kita galanya hambat ini sambil juga sarapan nih yang baru bangun juga Bu Su Mbak. Jangan lupa mandi ya, gosok gigi. Kita nikmati lagu selanjutnya, requestan dari Bu Su Hamdan, Bu Su Hamzah. Iya, ada Baras Kuning.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Perempat dari Samarinda, keren dari sana sampai di sini Dendang Mahakam buat puterin kawani. Selanjutnya pada pukul 8 kende kita ketemu dalam sejen program Halo Beno Etam, kende kita bekasahan buat puterin tunggu gabungan ya, keren dari sana. Kita nikmati lagi satu lagu requestan ya dari Bu Suari, Umpatan Jombo Nana, ada 45.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian sana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia tengah mematangkan rencana pembangunan Borneo Culture Museum di kawasan bekas Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Museum ini diharapkan menjadi ikon wisata budaya sekaligus pusat edukasi modern yang merepresentasikan kekayaan budaya Kalimantan. Kepala Bapeda Kaltim Muhaimin menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut karena Kaltim belum memiliki museum besar yang menjadi etalase budaya Kalimantan secara menyeluruh. Ia menilai pemanfaatan bangunan bekas bandar lama lebih tepat karena memiliki nilai historis dan kondisi yang masih layak digunakan. Pemerintah menekankan bahwa museum ke depan tidak boleh lagi bersifat konvensional, melainkan harus menjadi ruang wisata edukatif yang interaktif dan menarik bagi generasi muda. Konsep pengembangannya juga diharapkan mengikuti perkembangan teknologi digital dan menghadirkan pengalaman budaya yang lebih modern. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menegaskan bahwa pembangunan museum ini harus terintegrasi dengan agenda pembangunan daerah dan penguatan ekonomi kreatif. Borneo Culture Museum diharapkan kaum menjadi landmark budaya baru Kalimantan sekaligus memperkuat identitas daerah di tengah perkembangan ibu kota Nusantara. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.